0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Kedrianti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, kemarin tepatnya tanggal 12 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Jadi peringatan Hari Koperasi 2026 ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini pendengar, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema ini menegaskan pentingnya koperasi dalam upaya membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa, kehadirannya pun mampu membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan pendengar ya, di banyak daerah koperasi juga menjadi wadah bagi para petani, nelayan, dan juga pelaku usaha kecil. Peran tersebut mampu membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun tentunya berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia. Salah satunya yaitu belum profesionalnya tata kelola. Selain itu juga sebagian koperasi masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya pendengar, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi, minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal ya, koperasi ini memiliki peluang besar berkembang di era digital. Kemajuan teknologi tentunya mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi layanan. Hari Koperasi ya pendengar ya, hendaknya bukan hanya menjadi sekedar peringatan tahunan. Momentum ini harus melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan tentunya mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang dan pada akhirnya juga ekonomi rakyat tumbuh lebih inklusif sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dan pendengar ya, memperingati Hari Koperasi yang sebenarnya jatuh 2 hari yang lalu, tepatnya 12 Juli 2026, tentunya kami nanti akan membahas terkait koperasi ini lebih lanjut dalam dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Kami akan membahas mengenai koperasi Merah Putih sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan. Jadi nanti ya pukul 8 nanti dialog Palembang Menyapa akan menghadirkan ketiga narasumber yang tentunya menarik sekali ya untuk membahas mengenai koperasi Merah Putih ini. Untuk Anda yang mau gabung nanti bisa di 0711 369977, atau boleh juga kirim pesan ke kami di 0821 7927 9090. Jadi pendengar ya, pastikan Anda untuk mengikuti dialog Palembang Menyapa di pukul 8 nanti hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung, Bu, ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, Bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami informasikan kembali kami akan menghadirkan dialog Palembang Menyapa dengan tema Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan. Nanti kita akan bersama dengan Ibu Mega Nugraha yang merupakan PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Lalu nanti juga ada Bapak Franky Philip yang merupakan Ketua Koperasi Merah Putih Talang Aman dan juga Bapak Muhammad Rahman Bayumi sebagai pengamat ekonomi Sumsel. Dan tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung nanti di perbincangan kami. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Palembang menyapa.
2: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Palembang menyapa di kesempatan hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas mengenai Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan. Namun sebelum itu pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan ragam komentar berikut ini.
3: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Koperasi Merah Putih adalah langkah yang tepat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kita. Karena dapat menerapkan nilai-nilai semangat gotong royong, kemandirian, dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya pengelolaan yang transparan, profesional, koperasi ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, dan juga bisa memperkuat perekonomian baik itu di desa maupun nasional. Oleh karena itu, harus ada dukungan dari semua pihak agar Koperasi Merah Putih ini mampu menjadi pilar utama dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
4: Saya mengajak masyarakat untuk mendukung program Koperasi Merah Putih dengan ikut berpartisipasi secara aktif apabila sudah terbentuk di wilayah masing-masing. Namun, kita juga perlu bersama-sama mengawasi pengelolaannya agar koperasi ini berjalan secara jujur, transparan, dan juga benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Dengan begitu, koperasi bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
5: Menurut saya, program Koperasi Merah Putih jangan hanya berhenti sebagai seremoni. Masyarakat sudah terlalu sering melihat koperasi dibentuk, tetapi akhirnya tidak berjalan. Yang dibutuhkan bukan sekedar nama baru, melainkan pengelolaan yang transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Saya mendukung adanya Koperasi Merah Putih karena dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengembangkan usahanya. Dengan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran yang lebih baik, saya berharap koperasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
2: Pendengar, tanggal 12 Juli lalu bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Koperasi Nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa koperasi bukan hanya bagian dari sejarah ekonomi Indonesia, tetapi juga masih dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Dan pendengar ya, belakangan masyarakat juga mulai banyak mendengar mengenai Koperasi Merah Putih yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi hingga ke tingkat desa dan juga kelurahan. Namun pendengar ya, tentu muncul pertanyaan, seberapa besar peluang koperasi menjawab tantangan ekonomi saat ini? Bagaimana memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif tetapi benar-benar memberikan manfaat, dan juga bagaimana masa depan koperasi di tengah perkembangan ekonomi digital? Dan pendengar ya, untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita pagi ini di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Mega Nugraha, SHMSI. Langsung aja kita sapa, selamat pagi Bu Mega.
7: Selamat pagi Mbak Ega.
2: Baik, selamat. Boleh didekatkan sedikit Bu Mega mic-nya karena suaranya kurang keluar nih.
1: Oke.
2: Oke, baik.
1: Selamat pagi Mbak Ega.
2: Kabarnya gimana Bu Mega?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Agak mirip ya Bu Mega dan iya, Ega ya.
1: Saya juga kadang sehari-hari dipanggilnya Ega.
2: Oh, gitu. Wah, kebetulan sekali kita bertemu hari ini Bu Mega ya, alhamdulillah. Dan mendengar ya Bu Mega tidak sendirian, ada juga Ketua Koperasi Merah Putih Talang Aman, ada Pak Franky Philip. Selamat pagi Pak Franky.
7: Selamat pagi Mbak Ega.
2: Kabarnya gimana Pak Franky?
7: Ya alhamdulillah biasa, tetap semangat.
2: Tetap semangat. Ya. Tadi di jalan macet nggak Pak Franky?
7: Enggak.
2: Alhamdulillah ya, lancar ya.
7: Lancar. Palembang lancar.
2: Palembang lancar, alhamdulillah. Dan pendengar ya, tak hanya ada Bu Mega dan Pak Franky, ada juga pengamat ekonomi Sumatera Selatan nih, yang sering sekali ya datang ke Pro1RRI Palembang. Alhamdulillah nih, masih sering mengisi acara Palembang Menyapa nih dengan informasi-informasi menarik. Ada Bapak Muhammad Rahman Bayumi.
8: Ya.
2: Pak Rahman ya, saya panggilnya.
8: Rahman boleh.
2: Pak Rahman, apa kabar Pak Rahman?
8: Alhamdulillah luar biasa. Mbak Ega gimana?
2: Alhamdulillah luar biasa pagi. Ini ramai ya, saya suka sekali. Dan mendengar seperti biasa, kami mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977. Dan bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga bahwa Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro1RRI Palembang. Dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saya mungkin langsung saja ke Bu Mega terlebih dahulu ya Bu Mega ya. Kita baru saja memperingati Hari Koperasi Nasional nih Bu Mega. Menariknya ya, setiap kali berbicara tentang koperasi, kita selalu kembali pada semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu fondasi juga pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam rangka Hari Koperasi Nasional ini, gimana Bu Mega melihat koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, Bu Mega?
1: Alhamdulillah ya, koperasi di tahun ini dari tahun kemarin itu sudah mulai membumi lagi, langsung muncul lagi ke masyarakat, terutama dengan adanya Inpres nomor 9 tahun 2025 dengan tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih. Jadi dengan adanya KDKMP, semangat koperasi, semangat masyarakat untuk berkooperasi itu muncul lagi.
2: Muncul kembali. Kalau Pak Franky gimana nih Pak, khususnya di bagi masyarakat di Talang Aman nih Pak, dalam melihat di Hari Koperasi ini terkait dengan Koperasi Merah Putih ya sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan.
7: Ya, jadi begini, kalau di Talang Aman itu untuk dari masyarakatnya ya berharap koperasi itu berjalan. Jadi memang karena ini berkaitan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang selama ini mungkin hilang, namun di saat ini Koperasi Merah Putih itu kembali lagi. Nah inilah jadi peran-peran kami untuk kembali membumingkan koperasi di Kelurahan Talang Aman khususnya. Mungkin seperti itu Mbak Mega.
2: Oke, baik. Kalau dari sisi perspektif ekonomi nih, Pak Rahman, gimana?
8: Kalau menurut saya, Koperasi Merah Putih ini benar-benar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ekonomi kerakyatan, karena memang kita dibantu secara langsung promosinya, instrumennya, infrastrukturnya itu dari pemerintah. Itu menurut kita, menurut saya sebagai pengamat ekonomi, itu merupakan salah satu fondasi yang sangat kuat. Apalagi kita bisa lihat kalau dari infrastruktur SDM-nya itu benar-benar terlatih, terseleksi, harapannya ini benar-benar bisa memberikan dampak berkelanjutan terhadap perekonomian.
2: Baik, seperti yang kita ketahui ya, pemerintah saat ini mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih secara masif ya Pak Rahman ya. Kalau dari sudut pandang ekonomi nih Pak, peluang terbesar apa yang sebenarnya bisa lahir dari program ini?
8: Kalau menurut saya ini peluangnya besar sekali, terlebih terhadap masyarakat, karena memang Koperasi Merah Putih ini benar-benar inklusif, jadi terbuka untuk seluruh masyarakat yang punya produk apapun, nanti bisa menjadi salah satu kekuatan. Jadi benar-benar ini bisa membuka upaya-upaya untuk masyarakat bisa mendapatkan produk yang lebih murah, jadi tersalurkan secara tepat. Jadi kalau kita lihat ada beberapa produk yang bisa mempunyai potensi untuk dijual, diantaranya seperti apotek, kesehatan, terus juga ada kredit dengan margin ataupun tingkat pengembalian yang lebih murah kayak gitu, sehingga ini benar-benar bisa jadi peluang yang besar terhadap masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya.
2: Oke, baik. Saya ke Bu Mega kembali nih, Bu ya. Kalau kita lihat kondisi di Sumatera Selatan sendiri nih, Bu, sejauh mana nih, Bu, perkembangan koperasi di Sumatera Selatan ya, baik dari jumlah koperasi aktif maupun kontribusinya terhadap perekonomian daerah?
1: Jadi KDKMP di Sumatera Selatan itu targetnya adalah 3.258 KDKMP di Sumatera Selatan ya Mbak Ega ya. Jadi targetnya seperti di dalam aturan bahwa satu kelurahan atau satu desa itu satu KDKMP. Nah untuk kondisi sekarang yang sudah aktif menjalankan bisnisnya, jadi ada 202 KDKMP. Ini update per bulan Juni kemarin. Yang paling banyak mayoritasnya ada di bidang simpan pinjam, sembako dan pupuk. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk kondisi pembangunan sendiri ada sekitar 841 lahan KDKMP yang sudah clean and clear dan siap bangun. Untuk yang sudah groundbreaking dan dalam proses pembangunan sendiri sudah 449 KDKMP.
2: Seperti itu. Baik, saya ke Pak Franky ya. Pak Franky, kalau kita berbicara tentang koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di Talang Aman, Kecamatan Talang Aman ya Pak Franky ya. Gimana nih Pak untuk proses terbentuknya KDKMP ini kemarin? Apa tujuan utama pendiriannya sendiri?
7: Jadi memang pembentukan itu dasarnya kan memang dari Inpres nomor 9 tahun 2025. Nah jadi itu langkah kami memang awal itu harus membuat komitmen dulu. Membuat komitmen untuk menjalankan ekonomi di wilayah Talang Aman. Jadi harus ada target-target perencanaan yang matang untuk bisa menjalankan usaha-usaha perkooperasian. Nah, jadi memang kami merekrut dari mulai anggota, mulai dari pengurusnya. Itu anggota sekarang sudah ada di Talang Aman, itu anggota ada sekitar 150-an untuk anggota Talang Aman. Tapi yang aktif menjalani usaha koperasi itu ada 86 anggota. Nah itu didukung oleh adanya unit-unit koperasi. Nah jadi kita bentuk unit-unit koperasi untuk membantu koperasi Merah Putih. Nah inilah menjadi apa namanya melayani kebutuhan masyarakat di Talang Aman khususnya seperti itu.
2: Baik, kita terima penelpon ya, sudah ada yang masuk di 369977. Langsung saja kita sapa, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
9: Saya Anggara.
2: Anggara di?
9: Dari Palembang di KM7.
2: Anggara di kilometer 7 Palembang, silakan.
9: Mohon izin bertanya, Kak, pada narasumber. Ini seperti yang kita ketahui bersama, di mana Koperasi Merah Putih kan sudah banyak tuh di media sosial, ada berita-beritanya. Dan rata-rata Koperasi Merah Putih ini dibangun di pelosok-pelosok dan juga banyak barang-barang yang masih terbatas. Nah, kira-kira mengapa sih Koperasi Merah Putih ini dibangun di pelosok-pelosok, Kak? Kadang-kadang di hutan, kadang-kadang di pokoknya di pelosok-pelosok yang jarang susah diakses untuk masyarakat gitu. Nah, apalagi barangnya masih terbatas. Nah, mengapa Koperasi Merah Putih ini dibangun di hal demikian gitu?
2: Baik, itu saja Pak Anggara.
9: Ya, itu aja.
2: Baik, terima kasih Pak Anggara. Silakan mungkin Bu Mega bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Anggara.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Anggara. Jadi memang ini yang menjadi ini ya, apa lumayan lah di media sosial.
2: Ramai ya.
1: Ramai sekali. Jadi agak lumayan apa bertubi tubilah pertanyaan seperti ini. Jadi koperasi itu dibangun di desa, jadi agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok seperti sembako dengan harga yang lebih adil dan terjangkau. Jadi meminimalisi ketergantungan pada rantai distribusi yang panjang itu mindsetnya yang apa dari Bapak Presiden kita ya, Presiden Prabowo, yang kami cermati. Jadi Koperasi ini berfungsi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Jadi agar perputaran uangnya tetap berada di dalam desa yang merupakan pondasi penting bagi kemandirian ekonomi nasional. Jadi menuju Indonesia Emas 2045. Mindsetnya, nah, cuma memang terdapat seperti di foto-foto ya yang viral ada di atas bukit seperti itu. Jadi memang desa itu posisinya di atas bukit. Gitu. Jadi itu yang apa menjadi jawaban kawan-kawan desa. Jadi untuk menentukan titik KDKMP itu sebenarnya ada kesepakatan. Jadi ada apa namanya perangkat desa di sini, ada perangkat kecamatan dan juga ada kawan-kawan dari Dandim setempat ya. Jadi apa namanya untuk menentukan titik ini bahwa titik ini adalah clean and clear dan memang dianggap sesuai dengan akses masyarakat. Nah, ini yang apa? Cuma itulah tadi kita tidak bisa menghindari viral segala macam ya. Jadi ada yang di tempat sampah saya lihat segala macam. Nah, itu mungkin menjadi PR untuk kawan-kawan apa sih terutama penyelenggara kebijakannya bahwa apa kebijakan yang baik ini implementasinya kadang memang belum tentu baik di lapangan dan bahwa mendapatkan target bahwa KDKMP-nya terbangun di tempat yang sebenarnya tidak direkomendasikan itu menjadi masalah tersendiri bagi KDKMP. Mungkin itu akan apa namanya menjadi perbaikan ya untuk pembangunan-pembangunan KDKMP ke depan. Seperti itu.
2: Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi Bu Mega terkait dengan barang-barang ya yang katanya masih belum lengkap gitu. Seperti apa?
1: Ya, ini memang barang-barang yang belum lengkap ini menjadi kondisi lain. Jadi si kawan-kawan dari pengurus ini memang harus lebih aktif lagi menggali potensi desa yang ada di dalam. Jadi produk yang diharapkan ya kita ada mungkin produk yang memang disubsidi dari pemerintah, disalurkan melalui kebijakan dan lain-lain. Nah, cuma ini tadi KDKMP ini kan dari desa untuk desa. Jadi usaha yang ada di sekitar itu harus didalami lagi oleh kawan-kawan pengurus agar bisa berjualan di dalamnya. Jadi keberpihakan KDKMP ini kalau misalnya ada apa namanya UKM itu kan agak sulit masuk ke retail. Nah, tapi dengan adanya KDKMP, jadi kawan-kawan yang berusaha di desa, masing-masing desa itu, jadi bisa berjualan di KDKMP setempat. Karena mereka pengurusnya, mereka juga yang akan mendapatkan hasil usaha dari KDKMP tersebut. Seperti itu mereka.
2: Oke. Untuk UKM yang mau bergabung itu berarti harus menjadi anggota ya,
1: menjadi
2: Bu?
1: Anggota.
2: Oh, seperti itu.
1: Pengurus.
2: Jadi pengurus ya. Jadi untuk UMKM yang ingin memasarkan produknya itu harus bergabung di Koperasi Merah Putih. Baik, saya kembali ke Pak Rahman nih. Pak Rahman, dari kacamata pengamat ekonomi nih ya Pak ya, apakah program Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi nih Pak?
8: Oke, menurut saya ini salah satu solusi yang besar dan juga menurut saya sangat tepat apalagi kalau kita bicara soal koperasi karena memang dasarnya itu kan gotong royong, kebersamaan dan juga yang paling penting tapi PR-nya itu bagaimana caranya kita untuk membangun kepercayaan tadi agar masyarakat bisa percaya karena kalau kita terus-terusan misalnya melihat di media sosial ya pada akhirnya kita nanti takutnya lupa bahwasannya koperasi ini benar-benar salah satu pilar juga untuk membangun ekonomi karena kalau saya lihat khususnya yang memang saya lihat di Palembang seperti yang saya obrolkan juga dengan Pak Franky itu pembangunan Koperasi Merah Putih khususnya kalau di Sumatera Selatan itu lokasinya itu justru malah menurut saya tempat-tempat yang sangat strategis kayak gitu, sangat strategis dan juga untuk promosinya gampang terlebih dengan momentum boomingnya Koperasi Merah Putih ini meskipun ada trade-off menurut saya itu salah satu hal yang wajar pro dan kontra tapi yang paling penting kita fokus bagaimana caranya ini bisa menjadi solusi untuk membangun ekonomi dan mungkin pesannya kepada masyarakat juga ayo kita bersama-sama bagaimana caranya kita menghidupkan ekonomi kerakyatan ini melalui koperasi justru kita harus mulai percaya dan juga mencari tahu. Jadi jangan kita ibaratnya tuh kayak asal komen ataupun kita malah justru pesimis duluan. Karena kalau dalam perekonomian, kalau kita udah pesimis, bisnis apapun yo kita nggak akan ikut di dalamnya, akhirnya kita ketinggalan. Jadi bagaimana caranya masyarakat sekarang untuk bersama-sama ambil bagian jadi anggota dan cari tahu bagaimana caranya koperasi ini bisa bangkit bersama-sama. Karena koperasi itu akan kuat apabila masyarakatnya ikut bersama-sama berpartisipasi di situ, kayak gitu.
2: Baik, ini kita juga terima pertanyaan melalui YouTube kita di Prosatu RRI Palembang. Ada pertanyaan dari @junidajoker. Pagi Mbak Ega, Mbak saat ini kan banyak pelatihan manajer Kopdes Merah Putih. Sebenarnya nanti pas turun ke lapangan tugasnya sebagai apa sih? Apalagi kan sudah ada korban nih di pelatihan tersebut. Nah ini juga ramai nih di sosial media ya. Mungkin Bu Mega mau ditanggapi?
1: Oke, pelatihan manajer Koperasi Merah Putih ya ini. Jadi manajer koperasi Merah Putih ini nanti selama 2 tahun akan mendampingi jalannya koperasi Merah Putih ini 2 tahun dulu ya kalau yang saya dengar melalui aturannya. Jadi kawan-kawan pengurus ini kan belum tentu paham dan untuk bisa langsung mengerti dengan apa namanya bagaimana cara menjalankan koperasi Merah Putih. Jadi ini harus perlu pendampingan. Nah, itulah tadi kawan-kawan manajer koperasi Merah Putih ini yang akan mendampingi kawan-kawan pengurus dalam apa namanya agar koperasi ini berjalan terutama selama 2 tahun nanti kalau misalnya sudah selesai mereka sudah bisa running sendiri mungkin kita tunggu kebijakan pusatnya seperti
2: baik itu. Untuk pelatihannya itu sama apakah sama seperti yang kita lihat di sosial media nih Bu Mega?
1: Ya, kalau pelatihan SPPI kalau nggak salah dari yang pelatihan MBG sama KDKMP ini cenderung sama ya kalau memang di apa namanya di bawah Kementerian Pertahanan rata-rata pelatihannya seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau saya ke Pak Franky nih melihat pelatihan yang seperti ini, menurut Pak Franky gimana nih?
7: Jadi ya memang banyak ya apa namanya menanggapi dari media sosial berkaitan dengan pelatihan. Namun kami sebagai pengurus itu merespon positif Mbak Ega.
2: Iya.
7: Jadi karena itu kan kewenangan dari sistem mungkin pelatihan ya. Nah itu. Namun apapun itu kan tujuannya untuk memajukan koperasi itu dulu yang dipegang harusnya kan. Jadi bukan persoalan melatihnya, jadi tujuannya itu. Nah kami sangat berharap supamanya ya dari pelatihan-pelatihan ini justru pengurus-pengurus koperasi yang akan didampingi ini ya lebih ikut apa ikut bertanggung jawab. Artinya sudah ada komitmen dari pemerintah untuk apa namanya dalam keseriusan. Jadi disiplin menjalankan usaha itu kan penting.
2: Ya.
7: Mungkin seperti itu Mega.
2: Oke, jadi intinya pelatihan itu untuk meningkatkan kedisiplinan ya, ya. Bu Mega dan Pak Franky ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari YouTube kita ada pertanyaan nih. Bagaimana Koperasi Merah Putih menjamin tata kelola keuangan yang transparan dan juga bebas korupsi demi memulihkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap koperasi? Mungkin silakan Bu Mega mau ditanggapi.
1: Ini apa namanya makanya semangat gotong royong ya.
2: Yeah.
1: Jadi koperasi itu karena dia guyup mindsetnya kita apa namanya bersama-sama. Jadi siapa yang memiliki koperasi itu adalah seluruh anggota. Jadi kenapa harus ada RAT rapat akhir tahun dan lain-lain. Jadi aturan-aturan di dalam perkoperasian itu harus tetap jalan di mana laporan keuangan ya memang harus bersifat terbuka terutama untuk para anggota. Jadi makin sukses suatu koperasi itu adalah keterbukaan keuangannya tersendiri. Jadi kawan-kawan pengurus memang diharapkan untuk jujur, untuk menyampaikan apa saja pengeluaran, apa saja yang menjadi hasil dari koperasi tersebut. Ini koperasi secara keseluruhan ya, seperti itu Mbak Ega.
2: Baik, Pak Rahman ada yang mau ditambahkan nih Pak, terkait pertanyaannya tadi ya, untuk menjamin transparansi nih, agar masyarakat juga percaya dengan Koperasi Merah Putih ini.
8: Oke, menurut saya transparansi ini kalau zaman sekarang yaitu digitalisasi ya. Mau nggak mau mungkin Koperasi Merah Putih nanti harus melek digital juga. Alhamdulillah kan manajer investasi, manajer dari koperasi sendiri itu merupakan orang-orang pilihan yang sudah terseleksi, bukan cuman sehat mentalnya, fisiknya, tapi juga orang-orang yang memang cerdas. Dalam artian karena mereka ada tes CAT, jadi memang sudah mempunyai kemampuan dasar. Harapannya nanti mereka bisa mengaplikasikan digitalisasi sehingga semua laporan dan juga keuntungan ataupun bagaimana cash flow-nya itu bisa benar-benar transparan terhadap seluruh anggotanya. Mungkin itu caranya.
2: Baik, ini saya kembali ke Bu Mega nih, ada pertanyaan tambahan juga nih. Kalau mekanisme pengawasannya agar Koperasi Merah Putih ini benar-benar dikelola secara transparan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu, ini seperti apa nih Bu?
1: Inilah tadi apa namanya, akan ada manajer tadi mendampingi jalannya dulu untuk selama 2 tahun ini. Jadi manajer yang kompeten ini diharapkan mampu mengatasi hambatan operasional seperti memperbaiki akses sumber barang dan apa namanya laporan-laporan keuangan seperti itu. Jadi kawan-kawan pengurus ini ketidakmampuan SDM ya, bahwa memang ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan ini kan harus apa namanya diberi pemahaman ini seperti apa, dibiasakan dulu sampai menjadi apa namanya, sampai menjadi koperasi itu koperasi sehat. Sehat seperti itu. Akan selalu ada pendampingan untuk kegiatan KDKMP ini kan memang gugus tugasnya banyak sekali ya, yang turun untuk apa masalah ini banyak sekali. Jadi memang akan ada penguatan kelembagaan, akan ada apa namanya penguatan SDM dari kawan-kawan yang memang terlibat di dalam apa proyeksi KDKMP ini ke depan.
2: Seperti baik itu. Kalau Pak Franky nih, kita kembali ke lingkup di Kecamatan Talang Aman nih Pak Franky ya. Kalau koperasi ini gimana nih Pak dalam mendukung UMKM dan juga usaha kecil ya di lingkungan Talang Aman agar bisa berkembang?
7: Ya, kami di Talang Aman itu untuk apa namanya, memang itu tujuan utama Mbak Ega. Jadi sebelum apa namanya kita menjalankan usaha itu sudah ada perencanaan. Jadi mana yang harus kita jadikan target, mana ini, karena inilah yang menjadi apa pertumbuhan ekonomi di wilayah kami. Jadi melibatkan UMKM, terus melibatkan pengurus lebih aktif, bahkan pengurus itu kita jadikan UMKM juga. Karena kadang kita ini harus memberikan dulu contoh Mbak Ega. Jadi kita harus itu dan seperti apa sih menjalankan koperasi, seperti apa menjalankan usahanya. Nah ini, jadi itu yang harus kita apa namanya lakukan dulu sehingga masyarakat memang kita harapkan terlibat langsung. Jadi seperti itu, dan jadikan karena kami juga kan sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Dinas Koperasi Provinsi Kota. Nah ini mengapa mendukung kami sehingga apa namanya transparansi dalam melaksanakan usaha-usaha ini, ya memang kita harus apa sampaikan ke masyarakat seperti apa Koperasi Merah Putih ini. Mungkin seperti itu Mega.
2: Baik, kalau sosialisasi masih gencar dilakukan Pak di Kecamatan Talang Aman oleh pengurus atau bagaimana nih Pak?
7: Sosialisasi itu memang kita jalankan. Jadi dari bentuk-bentuk usaha, jadi Mega. Jadi kita turun langsung menyampaikan ke masyarakat itu mulai dari produk yang subsidi dulu kan itu. Jadi mulai dari beras, minyak, nah itu gas. Nah ini yang kita apa namanya sampaikan ke mereka. Jadi memang anggota itu kita libatkan secara langsung di tingkat-tingkat RT kayak itu.
2: Baik, dan kita juga ajak pendengar untuk bergabung ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Langsung aja kita terima penelpon yang berhasil masuk. Selamat pagi. Halo. Baik, sepertinya

0: masalah kopresi merah putih sekarang itu saya kira, maaf nih ya, kurang begitu efektif lah. Seperti itu terlalu banyak program gitu kan, jadi seperti itu diantaranya. Kok kalau istilah ngambil pasapa orang Sunda begini, kopres itu kop komodasi, kalau disiapkan diambilnya orang berdasi, maka orang yang berdasi. Apa sih manfaat buat rakyat tentang masyarakat dan koperasi, terutama koperasi merah putih? Makanya di sini Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, bahkan kurang begitu respon kan terhadap koperasi merah putih dan sosok MBG. Makanya di sini Pak Deddy Mulyadi berpikir diserang oleh lawan politiknya. Jelas Pak Deddy Mulyadi lebih baik contoh apapun bahkan harus bermanfaat untuk rakyat, terutama yang di bawah kan, seperti itu. Masalah di sini ada koperasi merah putih itu yang di bawah hanya kelompok-kelompoknya mereka. Apa sih manfaat buat rakyat dalam koperasi merah putih itu yang saya tanyakan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan ini menyoroti manfaat ya Bu Mega dan Pak Rahman dan Pak Frenky ya terkait dengan koperasi Merah Putih sendiri. Mungkin bisa silakan Bu Mega.
2: Agak ini ya. jadi saya mengamati memang kebijakan besar ini memang banyak sekali pandangan yang pasti seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa memang itulah tadi kebijakan pada saat dia berjalan, apalagi kebijakan besar pasti banyak kekurangan di mana-mana. Jadi memang belum kelihatan apakah KDKMP ini apa bermanfaat untuk masyarakat, karena memang belum di launching ya. Tanggal 17 Agustus nanti rencananya akan di launching serentak oleh Bapak Presiden kita, dan KDKMP sendiri memiliki apa namanya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa merupakan pusat kebutuhan pokok yang terjangkau, dijangkau melalui akses ataupun apa namanya kebutuhan harian, jadi memotong rantai pasok yang begitu panjang. Yang kedua adalah peningkatan ekonomi lokal. Jadi ke DKMP ini diharapkan apa namanya menjadi wadah bagi warga untuk memasarkan hasil produknya. Jadi kemarin kita berharap dari SPPG ya, yang apa namanya pendapatan dari MBG seperti itu. Jadi KDKMP ini berjualan kepada SPPG. Tapi pada saat saya hadir ke Pagar Alam seperti itu ya, Pagar Alam atau Lahat, mereka itu malah dapat ya dari hasil bumi, malah dapat apa namanya lebih besar katanya Bu, kalau misalnya kita berusahanya di sini. Nah, jadi ada usaha-usaha rakyat sendiri yang ternyata harus digali dari si pengurus, ternyata lebih besar nih daripada ngagepin di SPPG. Ternyata dengan usaha pupuk mereka bisa mendapatkan omset yang lebih besar. Nah, itu dari pengurus ya. Dan yang ketiga adalah akses layanan keuangan dan kesehatan. Jadi selain simpan pinjam, KDKMP ini diproyeksikan untuk menyediakan layanan klinik dan apotek desa. Jadi memang akses kesehatan kan agak sulit ya di daerah-daerah yang terpencil. Kalau kita bicara kota semua ada. Kita bicara kota Palembang atau kota Bandung terutama itu semua ada, tapi pada saat kita bicara di mana aksesnya jauh, desa dan kelurahan yang aksesnya jauh, ini menjadi apa namanya harapan baru bagi masyarakat seperti itu. Dan mungkin menjadi peluang kerja juga untuk KDKMP ini, kalau misalnya memang KDKMP-nya nanti akan menjadi KDKMP yang sukses ya menjalankan apa ekonominya seperti itu Mbak Ega.
1: Baik, Pak Frenky, ada yang mau ditambahkan
3: berkaitan dengan apa namanya seperti yang disampaikan oleh apa Bapak tadi ya, memang kita ini memiliki daerah yang berbeda lah ya kan. Jadi kita justru harus melihat ke pelosok seperti yang disampaikan Ibu Mega. Jadi kalau kebutuhan itu kan kita harus koperasi ini kan di mana posisinya. Jadi disitulah mungkin peran-peran koperasi itu memang harus apa namanya hadir kan. Jadi karena masing-masing daerah itu beda. Jadi ya harapan kami kan memang peran-peran daripada masyarakat untuk selalu menanggapi respon positif dan mendukung penuh program-program ini, sehingga pengurus juga, kami selaku pengurus itu mampu menjalani dan menghidupkan ekonomi itu secara bersama-sama, karena asasnya kan memang

0: gotong royong koperasi jadi seperti itu mungkin baik.
1: Baik, Pak Rahman silakan menanggapi pertanyaan tadi ya dari Pak Ahmad Irwan di Bandung.
2: Ya, kalau kita baru dengar mungkin ada orasi pidato dari Pak Presiden Prabowo sendiri bahwasanya kan Koperasi Merah Putih ini merupakan salah satu upaya beliau berdasarkan pengalaman dia puluhan tahun lalu. Jadi idenya memang sudah ada, di mana ketika beliau bertugas di desa-desa, jadi dia melihat bagaimana orang-orang yang miskin ataupun orang-orang desa yang tidak mempunyai akses yang lebih untuk mendapatkan fasilitas seperti kita yang ada di kota. Nah, itu yang ingin beliau coba suarakan ketika beliau menjadi presiden. Menurut saya ini merupakan salah satu upaya bagaimana beliau mempunyai ide yang besar untuk masyarakat desa. Jangan kita lihat keadaan kita sendiri, tapi bagaimana orang-orang di desa yang masih sangat susah untuk akses mendapatkan sembako dan juga kesehatan yang seperti yang disampaikan Bu Mega tadi. Jadi menurut saya karena programnya sendiri memang baru mulai kayak gitu, baru belum di launching juga, jadi ya, ada baiknya kita melihat dulu. Nanti mudah-mudahan akan selalu ada perbaikan-perbaikan dan evaluasi untuk pengokohan dan penguatan kayak gitu.
1: Baik, Bapak Ibu kita izin jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita masih di Palembang Menyapa. Dan pendengar yang masih mau bergabung bisa nanti di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkembang.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Wow. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, Pro 1. Palembang menyapa.
3: Palembang menyapa. Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Palembang menyapa di kesempatan hari ini ya, dan kita juga masih bersama dengan Bu Mega, ada Pak Franky dan juga ada Pak Rahman Bayumi. Saya bacakan pesan-pesan juga nih yang sudah masuk nih Bu Mega dan Pak Rahman dan Pak Franky ya, yang ada di kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Ada pertanyaan dari Edgia Widianti. Saya punya warung kecil nih. Kalau nanti Koperasi Merah Putih juga menjual sembako dengan harga lebih murah, apakah warung-warung kecil seperti kami tidak akan kalah bersaing? Mungkin silakan Bu Mega.
4: Tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ya memang warung-warung kecil di sekitar itu, apalagi kalau memang dia sudah lama terbentuk, bahkan untuk sampai KDKMP ini bisa apa untuk berdiri kan masih butuh proses ya. Jadi yeah. Untuk kawan-kawan yang di warung kecil terutama itu jangan apa namanya, jangan worry, jangan bahwa setiap usaha itu ada rezekinya masing-masing, seperti itu.
3: Baik, kalau dari Pak Rahman Bayumi nih sebagai pengamat, bagaimana melihat fenomena ini ya? Mungkin ada masyarakat banyak yang takut kalah saing nih.
5: Komennya itu memang kalau saya lihat di YouTube dan mana-mana tuh kayak nanti takutnya mematikan usaha rakyat. Justru menurut saya, kalau kita berbicara soal perekonomian, itu akan selalu ada persaingan. Nah, di sini menurut saya dengan adanya Koperasi Merah Putih, ini harapannya justru bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk bisa bersaing secara sehat, untuk mempunyai produk yang berkualitas, untuk bersama-sama, dan tidak menutup kemungkinan yang punya usaha warung-warung kecil mungkin ikut anggota koperasi juga, mencari peluang-peluang, mungkin ada produk yang bisa dia ciptakan. Jadi, karena memang Koperasi Merah Putih ini menjadi pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan, justru menurut saya rakyat jangan khawatir, jangan takut. Justru di sini bagaimana kita bisa bersama-sama bersaing untuk membangun Indonesia, untuk menciptakan nilai tambah, nilai lebih. Kalau bisa kita nanti bisa menjadi percontohan bagaimana koperasi ini bisa meningkatkan martabat bangsa, kayak gitu.
3: Baik, kalau Pak Franky sendiri nih di Talang Aman nih Pak, ada nggak respon-respon ya dari pemilik UMKM ataupun warung-warung kecil terkait dengan keberadaan Koperasi Merah Putih ini sendiri?
6: Oh itu, jadi memang di awal itu memang terjadi, jadi ada ketakutan dari apa namanya warung bahwa itu akan menyaingi mereka. Tapi seperti yang disampaikan Bu Mega bahwa tidak seperti itu. Nah justru keberadaan koperasi ini akan menjadi menguatkan mereka, karena kan koperasi itu menjaga pasokan ada, terus harga tetap stabil seperti itu. Nah, jadi memang kami sudah melakukan itu dan mengajak kepada pelaku-pelaku usaha warung atau UMKM itu untuk masuk koperasi sehingga mereka lebih terjamin mulai dari pasokan, harga mulai terjamin. Nah, jadi kalau berkaitan dengan asumsinya berkaitan dengan harga, ya harga di koperasi kan memang lebih murah. Nah, jadi kalau dari warung itu ngambil di koperasi, ya tetap berjalan kayak itu. Jadi kita buat konsepnya itu seperti itu. Jadi untuk masyarakat itu aksesnya masih dari warung. asal warungnya di koperasi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Mega.
3: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Aditya Dwi Permana. Apakah sudah ada indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan koperasi Merah Putih sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukan hanya dari jumlah koperasi yang terbentuk? Mungkin silakan Pak Rahman nih, kalau kita berbicara tentang indikator nih, apa nih yang paling tepat untuk menilai bahwa sebuah koperasi ini benar-benar berhasil?
5: Kalau menurut saya indikatornya tidak lain tidak bukan yaitu trust atau kepercayaan. Karena trust ini bisa memberikan dampak kemana-mana. Karena kalau seandainya masyarakat sudah percaya, itu salah satu kunci dari lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan sendiri itu untuk menghasilkan profit, di mana fondasi utamanya itu kepercayaan. Nah, nanti ada pun indikator-indikator turunannya itu yang mengikuti saja.
3: Oke, baik. Bu Mega gimana nih, Bu?
4: Keberhasilan suatu koperasi ya, dalam hal ini KDKMB, jadi adalah koperasi yang seharusnya menjadi peran sebagai agregator. Jadi koperasi itu mampu menampung hasil produk usaha kecil lokal untuk dipasarkan skala yang lebih luas. Jadi alih-alih mematikan usaha sekitarnya, tapi koperasi sendiri diharapkan menjadi agregator. Jadi tempat untuk apa namanya kawan-kawan atau masyarakat desa ini apa berusaha bersama seperti itu.
3: Okay,
4: itu
3: baik.
4: Kunci suksesnya berarti apa namanya koperasi itu sendiri sudah bisa merangkul usaha-usaha yang ada di sekitar.
3: Jadi ada sinergi ya, Bu Mega ya. Baik, kita terima penelpon kita di kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu?
7: Oma Ana di Prabu Muli.
3: Oma Ana di Prabu Muli. Silakan, Oma Ana.
7: Terima kasih, Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, narasumber. Selamat pagi ya, Pak ya, Bu.
5: Pagi.
7: Iya, mau bertanya, Pak. KMP ini kan baru nanti di launching tanggal 17.
3: Iya. 17 ya, Agustus.
7: Sudah berjalan ya, Bu ya?
4: Apa?
3: Gimana?
7: Berjalan,
3: sudah berjalan atau belum?
7: Belum aktif kah?
4: Belum ya, kan, aktif maksimal ya, belum launching.
3: Iya.
7: Dan saya dengar tadi penjelasannya untuk koperasi ini harus menjadi anggota gitu ya. Maksudnya seperti apa gitu? Apakah kita harus anggota dulu baru bisa ke mana ya sistemnya?
3: Oke, jadi sistemnya Bu Oma ya? Sistemnya Oma ya?
7: Iya,
5: ingin jadi anggota.
7: Nah, kalau memang kita mau jadi anggota, syarat jadi anggota itu seperti apa? Dan koperasi ini termasuk juga dengan koperasi simpan pinjam gitu?
3: Oke.
7: Nah, itu aja Ibu, Bapak.
3: Baik.
7: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Oma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Bu Mega ditanggapi.
4: Jadi kalau mau belanja nggak perlu jadi anggota ya. Siapapun bisa belanja di KDKMP. Untuk anggotaan koperasi itu adalah apa namanya prinsip keanggotaannya. Jadi anggota koperasi ini dapat menjadi penerima manfaat dari kegiatan simpan pinjam atau apa namanya kegiatan usaha maupun kegiatan distribusi sembako dan layanan kesehatan itu sendiri. Jadi kalau misalnya apalagi kalau kawan-kawan yang UKM ya yang ada di sekitar itu sebaiknya jadi anggota dulu. Jadi apa namanya hasil usahanya bisa dinikmatin bersama, karena konsepnya itu kepemilikan koperasi itu adalah milik anggota seperti itu, milik anggota dan pengurus. Nanti apa namanya ini ada edukasinya ya. Kalau kita bicara koperasi secara keseluruhan kan memang apa namanya luas sekali. Tapi memang intinya anggota itu adalah ialah si pemilik koperasi itu secara kelembagaannya.
3: Baik, untuk syarat-syaratnya nih Bu Mega.
4: Syarat-syaratnya diatur di dalam ADART masing-masing KDKMP ya, disesuaikan dengan undang-undang tahun 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi syaratnya merupakan domisili. Jadi syarat formalnya KTP pasti, udah gabung aja.
3: Oke, baik.
4: Domisili KDKMP itu.
3: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari WhatsApp kita juga di 0821 7927 9090 dari Bang Tamrin di Lubuk Linggau. Halo narasumber, mau tanya ini, nanti kalau koperasi Merah Putih ini sudah buka, ada jaminan nggak barang selalu ada? Nanti mau beli LPG katanya habis, gimana tuh? Mungkin. Nah, kalau saya ke Pak Franky ini gimana nih? Ada ada nggak pengalaman-pengalaman barangnya nggak ready nih Pak Franky?
6: Ya, jadi memang yang seperti itu mungkin pernah kita alami juga kan. Tapi ya itulah tadi, koperasi harus mampu. Jadi karena koperasi kan jangkauannya luas, jadi bisa harus ada distributor di luar dari memang apa pemerintah, sehingga memastikan baik dari pasokan kebutuhan dan harga itu tetap terjamin berada di koperasi. Jadi kalau kita menjamin bahwa itu selalu pasti ada, ya nggak bisa juga. Tapi koperasi akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggotanya, seperti itu, Mbak.
3: Baik, ini juga ada pertanyaan dari Andi di Pusri. Ini pertanyaannya bersama dengan Omana tadi ya, terkait dengan syarat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Namun pertanyaan selanjutnya nih, katanya untuk Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan ada berapa dan di daerah mana saja? Mungkin Bu Mega?
4: Tadi sudah saya sampaikan di awal, jadi target KDKMP di Sumatera Selatan ini 3.258 jumlahnya, tersebar di seluruh kelurahan dan desa yang ada di Sumatera Selatan. Untuk sementara ini ada 202 KDKMP yang sudah menjalankan bisnisnya, mayoritas di bidang simpan pinjam sembako dan pupuk ya. Jadi untuk pembangunan sendiri ada 449 KDKMP yang telah groundbreaking, seperti itu Mbak.
3: Baik, ini ada pertanyaan juga di YouTube kami dari @mauzi4235. Selama ini banyak koperasi yang hanya aktif di awal, lalu tidak terdengar lagi kegiatannya. Apa yang menjamin Koperasi Merah Putih bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang? Mungkin silakan Bu Mega.
4: Itulah tadi. Jadi kalau kita bicara kebijakan terkait KDKMP ini memang terkesan top down ya, dari atas ke bawah, tapi mindset koperasi sendiri sebenarnya bottom up, dari bawah ke atas. Jadi mungkin untuk KDKMP sendiri adalah banyaknya bantuan dari pemerintah, jadi keberpihakan pemerintah terutama Presiden Prabowo Subianto ini terasa sekali. Jadi intervensinya baik itu bangunan, apa namanya, isi di dalamnya, seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendampingi pembangunan KDKMP ini sendiri. Tapi kedepannya diharapkan KDKMP ini memang tumbuh dari akar rumput, maksudnya dari masyarakat. Jadi masyarakat itu mau berusaha, itulah kunci sukses KDKMP ini. Jadi dengan gotong royong dan apa namanya kepengurusan dan keanggotaan yang sehat itu memastikan KDKMP itu bisa berjalan terus. Jadi tanpa adanya apa namanya peran serta dari pengurus atau si apa namanya anggota ini sendiri, koperasi manapun, koperasi apapun itu tidak akan tumbuh dengan baik, seperti itu.
3: Baik, kalau dari Pak Rahman gimana nih Pak? Mungkin ada strategi atau rekomendasi nih Pak Rahman nih, agar untuk menjamin Koperasi Merah Putih ini bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
5: Oke, kalau saya sendiri untuk saat ini intinya optimis banget, karena memang karena saya juga memang bergerak pengajaran di bidang keuangan Islam, saya merasa terbatasnya intervensi pemerintah itu menjadikan perbankan syariah itu agak susah juga pada akhirnya bisa membumi di mayoritas Islam. Nah, harapannya dengan adanya strategi Pak Prabowo di mana beliau yang merupakan pencetus ide tersebut, harapannya ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Terlebih di sini kalau kita lihat dari SDM-nya sudah sangat serius sekali dari perekrutan ini. Kalau kita perhatikan, ini harapannya ya bisa benar-benar mengelola atau memanajemenkan koperasi ini dengan secara serius. Kayak gitu dulu deh kayaknya.
3: Baik, ini ada pertanyaan kembali dari Rebecca di Poligon. Mbak, stigma Koperasi Merah Putih itu sekarang di internet banyak sekali komentar negatif. Gimana merubah stigma masyarakat terhadap hal ini? Gimana nih Bu Mega, sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi nih?
4: jadi stigma ya, apa namanya, stigma ini harusnya menjadi kalau dulu kita dapat evaluasi itu lama setelah kebijakan itu selesai, tapi sekarang dengan adanya sosial media, evaluasi-evaluasi itu cepat sekali tersampaikan. Jadi sebenarnya kebijakan ini sendiri harus cepat diperbaiki. Jadi apabila ada evaluasi dari masyarakat melalui sosial media, itu bukannya harus di apa namanya tidak dibaca atau dialihkan atau seperti apa, tapi ditanggulangi. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu harus apa memperbaiki diri. Jadi misalnya ada seperti tadi pembangunannya segala macam itu harus cepat ditelaah ya, dimitigasi seperti itu. Jadi dengan adanya stigma-stigma ini semoga kebijakan ini berjalan lebih baik lagi ke depan seperti itu.
3: Baik, kalau ke Pak Rahman nih, saya kalau di era digital saat ini Pak Rahman ya, langkah apa nih Pak yang sebenarnya harus dilakukan agar koperasi ini mampu bersaing dan tetap relevan juga dengan perkembangan teknologi serta perubahan perilaku masyarakat?
5: Oke, yang paling penting kalau di era digital ya kita juga melakukan cara-cara promosi dan juga sosialisasi edukasi itu melalui digital. Kita bisa juga menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, Live nanti, dan bagaimana kita menunjukkan bahwasannya koperasi ini benar-benar bergeraknya itu di sektor real, sehingga itu bisa dirasakan masyarakat, masyarakat juga bisa ikut terlibat di sana. Karena kalau kita bicara soal reputasi itu balik lagi akan sangat berkaitan dengan kepercayaan. Iya. Mudah-mudahan nanti setelah launching Koperasi Merah Putih ini bisa mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat, karena kalau belum di launching saya rasa kita belum bisa juga melakukan banyak komentar kayak gitu. Tapi dengan keseriusan Koperasi Merah Putih ini yang juga dibantu dengan pemerintah, harapannya ini nanti bisa memberikan reputasi yang baik untuk Koperasi Merah Putih ke depannya, kayak gitu.
3: Baik, dan Bu Mega, Pak Franky dan Pak Rahman ya, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, mungkin sebelum diakhiri kita ada pertanyaan terakhir nih, mungkin saya ke Pak Rahman terlebih dahulu ya. Kalau melihat arah pembangunan ekonomi Indonesia beberapa tahun ke depan nih Pak ya, seperti apa nih posisi ideal koperasi yang Bapak harapkan, dan mungkin ada pesan atau rekomendasi yang ingin disampaikan terkait Koperasi Merah Putih ini Pak Rahman?
5: Oke, kalau harapan saya sendiri sebagai pengamat ekonomi, mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih ini relevan dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi bukan cuma ekonominya yang kuat, tapi juga ekonomi ini bisa syariah. Harapannya nanti kami sebagai ekonom muslim itu bisa masuk di dalam Koperasi Merah Putih ini, bagaimana kami membantu instrumen-instrumen, produk-produk pembiayaan itu kredit bisa sesuai dengan syariah, sehingga bukan cuman makmur tapi juga berkah kayak gitu.
3: Baik, kalau Pak Franky gimana nih Pak, apa harapan Bapak terhadap Koperasi Merah Putih Talang Aman ya, ataupun pesan untuk masyarakat yang mungkin masih ragu untuk bergabung dengan Koperasi Merah Putih ini?
6: Ya, kalau kami berharap ya dari apa Koperasi Merah Putih ini tetap berjalan. Jadi memang untuk meyakinkan masyarakat itu memang kita sulit, tapi ya sebagai pengurus kan memang kita membuat apa namanya strategi-strategi usaha jangka panjang. Nah, sehingga memang usaha-usaha ini apa namanya sangat apa dibutuhkan sekali rasa keyakinan masyarakat. Nah, sehingga kan memang untuk membangun ekonomi ini bukan hanya peran-peran kita sebagai pengurus, tapi peran-peran juga dari masyarakat untuk apa namanya memberikan rasa kepercayaan sehingga ekonomi ini bisa berjalan secara bersama-sama, mungkin seperti itu.
3: Baik, Bu Mega, di momentum Hari Koperasi Nasional tahun ini ya Bu ya, apa pesan Ibu kepada masyarakat Sumatera Selatan agar koperasi ini benar-benar menjadi gerakan ekonomi bersama yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat?
4: Semoga koperasi di Sumatera Selatan ini menjadi agregator usaha masyarakat ke depannya seperti itu Mbak Eka.
3: Baik, terima kasih Bu Mega, Pak Rahman, dan Pak Franky atas waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan pendengar, perbincangan hangat kita tadi seputar Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan. Semoga obrolan tadi membuat kita semakin melek dan bangga untuk terus bergotong royong memajukan ekonomi lokal. Terima kasih juga untuk narasumber kita pagi hari ini yang sangat hebat ya dan sangat informatif sekali. Dan tentu saja untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi ada Oma Ana di Prabumuli, ada Pak Irawan ya, Pak Ahmad Irawan di Bandung Timur, dan juga tadi ada Anggara di kilometer 7. Terima kasih banyak untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui WhatsApp maupun melalui YouTube. Dan saya Ega Dwianti pamit undur diri ya. Namun setelah ini masih akan ada berbagai informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palembang menyapa.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Palembang pagi ini saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar video dari akun TikTok bantuan.sepeda yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan sepeda motor listrik gratis. Unggahan tersebut juga mengajak pengguna mengikuti instruksi tertentu dan menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan untuk memperoleh bantuan. Dilansir dari tenbackhoax.id, hingga Senin 13 Juli 2026, unggahan tersebut telah memperoleh lebih dari 2.800 tanda suka, sekitar 2.800 komentar, dan juga dibagikan ulang lebih dari 10.100 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa cek fakta menelusuri nomor WhatsApp dicantumkan pada profil dan juga kolom komentar akun tersebut menggunakan aplikasi GetContact. Hasilnya, nomor tersebut ditandai sebagai loker supir Indomaret dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Tim pemeriksa cek fakta atau Fakta Mafindo kemudian memasukkan kata kunci bantuan sepeda motor listrik gratis dari pemerintah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran pun pendengar tidak menemukan informasi dari sumber resmi maupun kredibel yang membenarkan adanya program pendaftaran bantuan motor listrik gratis seperti yang diklaim. Faktanya, nomor WhatsApp yang dicantumkan bukan milik instansi pemerintah. Selain itu juga, pada tahun 2026, pemerintah hanya merencanakan pemberian subsidi pembelian sepeda motor listrik senilai 5 juta rupiah per unit, bukan pembagian motor listrik gratis kepada masyarakat. Nah, pendengar ya, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan pemerintah yang beredar melalui akun media sosial tidak resmi. Selalu pastikan informasi berasal dari situs maupun akun resmi pemerintah sebelum mengikuti instruksi atau memberikan data pribadi. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan motor listrik gratis dari pemerintah merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

merangkaian Palembang pagi ini ya, bersama Ega yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar ya, memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, ini menjadi momen yang membawa berkah bagi pelaku usaha jahit seragam sekolah di Kota Palembang. Jadi permintaan permak seragam dan juga bordir nama maksud kami meningkat seiring tingginya kebutuhan orang tua menjelang hari pertama sekolah. Salah seorang penjahit di kawasan kilometer 5, ada Santi, mengatakan mayoritas pelanggan ini datang untuk menyesuaikan ukuran seragam yang baru dibeli. Jadi layanan yang paling banyak diminta meliputi permak baju, rok, dan juga celana agar lebih nyaman dikenakan oleh anak. Santi menjelaskan, sebagian besar seragam sengaja dibeli dengan ukuran lebih besar untuk mengakomodasi pertumbuhan anak. Kondisi ini juga membuat permintaan jasa permak selalu meningkat menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Dan pendengar ya, Santi juga mengatakan bahwa tren belanja pakaian secara daring belum mengurangi permintaan jasa jahit di tempat usahanya. Banyak pelanggan tetap datang untuk menyesuaikan ukuran seragam yang dibeli melalui toko daring. Menurutnya juga, tarif jasa jahit masih bertahan seperti tahun sebelumnya, meski biaya bordir nama mengalami sedikit penyesuaian. Pelanggan tetap memperoleh potongan harga apabila melakukan pemesanan dalam jumlah banyak. Meningkatnya jumlah pesanan menjelang tahun ajaran baru tentunya menjadi tantangan bagi para penjahit. Seluruh pekerjaan harus diselesaikan sebelum hari pertama sekolah agar seragam ini dapat digunakan tepat waktu. Dan pendengar ya, untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menetapkan 5 kabupaten masuk zona merah kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026. Kelima daerah tersebut mencatat lebih dari 30 kejadian karhutlah hingga pertengahan Juli. Kepala Bidan Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, mengatakan 5 daerah tersebut meliputi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Muara Enim. Penetapan status didasarkan pada tingginya jumlah kejadian karhutlah yang tercatat sepanjang tahun ini. Dan mendengar ya, Sudirman menjelaskan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini menjadi daerah dengan jumlah kejadian karhutlah tertinggi di Sumatera Selatan. Wilayah tersebut mencatat 57 kejadian sepanjang 2026. Kemudian BPBD Sumatera Selatan juga mengelompokkan 4 daerah ke dalam zona oranye karena mencatat 15 hingga 30 kejadian karhutlah. Wilayah tersebut meliputi Oku sebanyak 19 kejadian, Kota Palembang 18 kejadian, serta Oki dan Muratara masing-masing 17 kejadian. Sementara itu, zona kuning mencakup daerah dengan 1 hingga 15 kejadian karhutlah sepanjang tahun ini. Musirawas dan Prabu Muli masing-masing mencatat 8 kejadian, disusul dengan Oku Timur 7 kejadian dan Lahat 5 kejadian. Lubuk Linggau kemudian mendengar ya mencatat 2 kejadian, sedangkan Oku Selatan mengalami 1 kejadian karhutlah. Dan mendengar informasi tadi ya, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang siang ini bersama dengan rekan kami Alvina dan juga Della Wawi. Jadi pastikan Anda untuk terus bersama kami. Akhirnya saya Gadwianti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Di Palembang siang ini bersama saya Alvina Damayanti dan rekan saya Dela Wawi untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026 yang akan menemani siang hari Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi telah kami sediakan untuk Anda pendengar, dan setelah ini akan kami hadirkan juga program moderasi beragama dengan tema mengenal dan menangkal penyebaran paham irat pada anak-anak bersama narasumber kita, Putra Yesa SHMH. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Saatnya moderasi beragama. Sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Alvida Damayanti kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam dialog moderasi beragama untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu mengenal dan menangkal penyebaran paham irat pada anak-anak. Karena anak-anak saat ini pendengar tumbuh di zaman yang sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Kalau misalnya dulu orang tua ini lebih khawatir ketika anak terlalu sering bermain di luar rumah, kini tantangannya justru hadir melalui genggaman tangan mereka. Lalu bagaimana orang tua bisa mengenali tanda-tandanya? Seberapa besar juga pengaruh lingkungan digital ini terhadap tumbuh kembang anak dan bagaimana langkah pencegahan agar mereka tidak mudah terpapar paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan? Pada hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tema kita dengan narasumber kita ada Pak Putra Yesa SHMH selaku tim pencegahan Satgas Wilsumsel Densus 88 AT Polri. Selamat siang Pak Putra.
2: Siang Mbak Alvina dan para pendengar RRI.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Putra?
2: Alhamdulillah sehat, semangat sekali ini.
1: Baik. Kedengeran dari suaranya kalau semangat ya. Dan juga pendengar, kami ajak Anda juga untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube di Pro 1 Palembang serta live chat RRI Digital. Mengenai tema kita pada hari ini yang membahas mengenai mengenal dan menangkal penyebaran paham irat pada anak-anak. Mungkin beberapa pendengar Pro 1 RRI Palembang ini sudah ada yang mengetahui nih maksud dari irat itu apa nih Pak Putra. Tapi mungkin hari ini kita bakalan bahas sedikit lagi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan irat Pak Putra?
2: Iya. Jika konvensional zaman dulu kan kita kan hanya mengenal terorisme saja. Kan? Namun terorisme ini seiring perkembangan zaman dengan metodenya dan macam-macam perkembangannya, jadi berkembang lagi modus-modusnya atau juga cikal bakal jadi terorisme ini. Yang pertama irat itu adalah I-nya, itu ada intoleransi. Intoleransi ini adalah cikal bakal orang yang akan menjadi terorisme, lantai dasarnya dulu. Yang kedua adalah setelah dia intoleransi maka dia akan berprinsip paham yang radikal. Jadi radikal ini kita tahu semua berasal dari kata radik, artinya radikal itu ada ingin mengonsep atau mengubah sesuatu secara cepat. Nah, setelah ingin berpikir radikal tadi, ia menggunakan cara yang ekstrim, E-nya ekstrim. Oh. Pasti. Orang berpikir radikal tadi ingin mengubah secara cepat, jadi ia menggunakan cara yang ekstrim. Dan akhirnya bermuara pada finishnya ke terorisme, T-nya.
1: Okay. Jadi itu. Ini mengapa Pak Putra, masyarakat ini perlu mengenal istilah dari irat ini?
2: Jadi, masyarakat perlu mengenal paham irat ini agar masyarakat tuh bisa mengantisipasi secara dini. Jadi kita jangan menganggap remeh bahwa paham atau cara berpikir intoleransi ini yang hal yang sepele. Atau tidak menghargai suatu perbedaan itu hal yang sepele. Bahkan ini jadi jalan utama, jadi cikal bakalnya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak atau sesuatu orang yang di lingkungan kita yang mulai berpikir intoleran, itu sangat bertentangan sekali dengan Pancasila kita itu. Jadi artinya masyarakat sini harus mengenal. Harus mengenal secara paham dan baik mengenai irat ini jadi Mbak. Jadi.
1: Nah, terkait anak-anak Pak Putra dan juga remaja ini, kenapa mereka ini menjadi kelompok yang cukup rentan sekali terhadap penyebaran paham seperti ini?
2: Iya, kita fokus ke tema ini karena saat ini sangat miris sekali Mbak ya. Anak-anak saat ini bukan hanya menjadi korban tindak pidana secara umum, namun perkembangan tindak pidanaterorisme anak-anak ditargetkan juga jadi utama. Karena kenapa terjadi seperti ini? Karena para pelaku atau perekrut terorisme ini menganggap bahwa anak-anak ini yang pertama masih dilindungi hukum. Undang-undang perlindungan anak maupun peradilan anak-anak yang di bawah 18 tahun itu tidak bisa dipidana penjara. Itu opsi yang terakhir, Mbak. Jadi dia dikembalikan ataupun dilakukan pembinaan. Nah, yang kedua adalah anak-anak sendiri dalam tahap pencarian jati diri. psikologinya belum matang, dan ditambah lagi dengan keadaan lingkungan yang kurang mendukung, seperti adanya bully maupun keluarga yang keadaan keluarga yang kurang memompong mereka kan, seperti itu, kurang mendukung kan, seperti itu. Jadi itulah, anak-anak gampang dipengaruhi bahasa apa poinnya seperti itu. Pak.
1: Bisa kita bilang juga karena mereka masih dalam kategori remaja labil gitu.
2: Betul kan, betul ya? Remaja labil. Jadi kita tinggal dorong terus mengenai ideologi radikal, maka ia akan percaya seperti itu.
1: Kalau kita berbicara mengenai anak-anak nih, Pak Putra, apakah penyebaran paham ini selalu dilakukan secara langsung atau sekarang lebih banyak melalui ruang digital?
2: Ya, saat ini rata-rata hampir semua melalui ruang digital, Pak, anak-anak. Karena anak-anak berdasarkan data kita bahwa pengguna media sosial ini di tahun 2025 ini hampir 50% itu penggunanya adalah Gen Z dan Gen Alpha. Artinya apa? Anak-anak muda ini khususnya di bawah 18 tahun ini sangat maniak sekali mengenai apa menggunakan media sosial. Mm-hmm. Baik itu media sosial apa yang platform media sosial TikTok dan sebagainya maupun di game, Pak.
1: Yeah.
2: Di game ini yang seringkali anak-anak tidak bisa lepaskan seperti itu. Game. Jadi para pelaku terorisme ini menyusupkan juga melalui game online, melalui voice note, telepon, dan akhirnya ke jaringan pribadi seperti itu.
1: Oke. Kalau dari pengalaman Densus 88, berarti pola penyebarannya saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu bagaimana, Kak?
2: Ya, jadi di tahun 2025 ini, Mbak, sangat masif sekali, Mbak, ya. 2025 sebelumnya ya.
1: Yeah.
2: Di tahun 2025 sampai akhir 2025 ini, anak yang menjadi korban itu sudah hampir lebih dari 110 anak di Indonesia.
1: Oh.
2: Bahkan di Sumatera Selatan sudah ada kurang lebih 10 anak yang terpapar paham radikal. Artinya apa? Rata-rata kita lakukan pembinaan, kita tanyakan ke anak-anak tersebut, mayoritas melalui media sosial dan game online. Jadi seperti itu. Jadi 2005 ke bawah itu belum terlalu masif mengenai perekrutan anak melalui game online ataupun media sosial ini. Namun di 2005 ke atas itu mulai masif lagi, Mbak, melalui grup-grup seperti itu, penyebaran paham radikalnya.
1: Dikarenakan perkembangan zaman juga,
2: iya,
1: adaptif
2: itu,
1: dengan
2: iya,
1: teknologi kayaknya.
2: Dan gak bisa dibatasi kan sekarang, kan walaupun dibatasi ataupun diblokir oleh Kominfo, tapi tetap ada aja akalnya kan.
1: Betul, mana, betul. Ya. Bisa diganti itu akun email.
2: Akunnya, iya, dipalsukan akunnya, seperti itu.
1: Oke, okay,
2: iya.
1: Kita terima telepon terlebih dahulu, Pak Putra, di 369977. Pro 1, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Mbak.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Mira di Kenten.
1: Baik, silakan Mbak Mira.
3: Halo, assalamualaikum nih, Pak.
2: Waalaikumsalam, Mbak Mira, ya.
3: Kalau zaman dulu kan, kalau kita tahu nih ya, Pak, ya, banyak teroris seperti Nurdin Emtop dan lain-lainnya dan kawan-kawan. Betul. Itu dengan istilahnya brainwash atau pencucian otak ya, Pak, ya.
2: Yeah.
3: Nah, kalau kami sebagai masyarakat awam nih, Pak, mau tahu dong, Pak, takutnya ya anak kita yang memang nggak mengenal hal-hal tersebut malah nanti ada pencucian otak. Nah, kalau boleh tahu, kami sebagai orang tua, ini proses untuk pencucian otak itu seperti apa sih, Pak? Apakah mereka memang dicekokin dengan istilah keagamaan atau seperti apa? Kalau dari kepolisian seperti apa, dari Densus ya, Pak, ya? Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Mira. Silakan Pak Putra untuk menanggapi
2: pertanyaannya.
1: Saya
2: bagus dari Mbak Mira. Jadi brainwashing ini kan, kita kan bahasa Indonesia pencuci otak ini kan istilah yang lama sudah kita kenal. Jadi dari zamannya Nurdin Emtop bom Bali 2002 itu sudah kita kenal dengan cuci otak. Namun di sini yang mereka gunakan adalah, metodenya adalah kita dihadapkan dengan framing logikal untuk mempertentangkan antara, misalkan antara Pancasila dan Al-Quran seperti itu, Mbak. Kalau orang Islam lebih milih Pancasila atau Al-Quran, dia pasti memilih Al-Quran seperti itu. Kalau jika kita memilih Pancasila, wah, berarti kamu murtad seperti tidak mendukung. Padahal itu beda konsep, Mbak. Al-Quran adalah konsep kita untuk berpedoman hidup, sedangkan Pancasila kita untuk berpedoman untuk bernegara seperti itu kan, beda konsep. Nah, itu salah satu contoh, Mbak. Kita dikasihkan apa, diberikan konfrontasi tentang logika-logika yang menentang tentang Pancasila seperti itu, Mbak. Akhirnya apa, dicekoki juga ataupun diiming-iming tentang jihad, diiming-iming tentang hijrah. Nah, hijrah. Jadi anak-anak sekarang ini kan seringkali kalau mendengar kata hijrah tuh yang lagi booming tuh pingin berubah menjadi lebih baik seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, itu hijrah itu merupakan kata hiasan bagi kelompok mereka untuk nanti dimasukkan ke dalam grup mereka, dan disitulah nanti mereka di diberikan pemahaman-pemahaman yang radikal, dicuci otaknya seperti itu. Kata menurut Ali Imron tuh, kalau misalkan mantan narapidana teroris butuh 2 jam saja, Pak. Butuh 2 jam saja untuk merubah dari orang yang bukan teroris menjadi terorisme. Itu berbahayanya sekali, Pak.
1: Oke. Okay. Tadi Pak Putra juga sempat menyinggung mengenai bullying di anak-anak. Yeah. Beberapa waktu terakhir ini kan masyarakat Palembang juga sempat dihebohkan dengan kasus dugaan bullying yang melibatkan pelajar. Yeah. Dan videonya juga beredar di media sosial. Yeah. Kasus ini tentu juga Pak Putra membuat banyak orang tua nih khawatir. Menurut Pak Putra, apakah hubungan fenomena bullying ini dengan IRET ini, apakah ada hubungan atau bagaimana nih Pak?
2: Ya, jadi dari sekian anak yang kita bina, khususnya di Sumsel ini, rata-rata mereka berangkat dari kasus bullying, Pak. Jadi mereka itu di sekolah maupun di rumah itu tidak terpenuhi perhatiannya, dan di sekolah juga dia dilakukan kekerasan psikis maupun non psikisnya, dibully seperti itu, dan akhirnya dia mencari keadilan di sana, mencari ingin mengungkapkan suatu kesalahan mereka. Namun di sini dia menceritakan kepada temannya, orang tuanya, itu tidak di, tidak menemukan solusi. Yeah. Akhirnya dia bertemu dengan orang yang oknum yang pelaku terorisme itu, disisipkan ideologi yang membantu mereka, mereka disisipkan bahwa kamu balas dendam saja itu merupakan amal bagi kamu seperti itu kan. Nah, di situ, Mak. Jadi di situ mereka rata-rata kasus anak yang kita tangani berangkat dari bully semua. Itu pendukungnya, Mak. Jadi mereka dari berangkat dari bully mengungkapkan kesalnya, mencari ketidakadilannya itu dengan mencari suatu paham yang mendukung mereka. Dan salah, mereka ketemunya sama orang-orang yang penyebar paham radikal tadi.
1: Baik, ya. Kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Putra tadi, cenderung korban dari bullying.
2: Iya, betul.
1: Apakah pelaku bullying juga bisa menjadi cikal bakal seorang terorisme, Pak?
2: Bisa. Pelaku bullying itu rata-rata dia mempunyai ideologi yang, apa ya, pemahaman yang lebih menyukai ekstrim. Padahal dia tuh hanya mencoba-coba. Rata-rata di Amerika Serikat itu, para-para apa yang suka melakukan bullying itu dia sangat suka sekali dengan ideologi-ideologi keras seperti misalkan fasisme, white supremasi itu ada dan lain sebagainya. Dia mengidolakan suatu pemahaman yang menindas suatu kaum seperti itu. Dan itu sangat dekat sekali dengan irisannya dengan ekstrim. Jadi tidak ada kemungkinan dan sangat bisa sekali kalau pelaku bullying itu menjadi apa radikal dan terorisme seperti itu, Mbak.
1: Berarti sangat tidak menutup kemungkinan,
2: tidak
1: juga.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kita kembali terima telepon di 3699377. Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Eka Chandra di Palawang.
1: Baik. Gitu. Silakan, Pak Eka.
4: Ini Pak siapa ini?
2: Pak Putra.
1: Pak Putra.
2: Pak Eka ya,
1: apa,
2: yang tim Palawang ya.
4: Apa dari Densus ya?
1: Iya,
2: dari Densus, Pak, betul.
4: Salam sehat, Pak.
2: Iya, salam sehat, Pak. Sehat semua, amin.
4: Begini, ada ingin bertanya, ini tentang terorisme ya?
2: Iya, betul.
4: Kenapa ini pelaku-pelakunya yang seperti yang sudah-sudah, seperti kejadian di Jakarta, seorang perempuan masih gadis, dan juga di Makassar sering terjadi suami istri pelaku bom bunuh diri, Pak ya. Itu kebanyakan keluaran dari pesantren, orang yang pakai cadar, Pak. Ya. Lalu juga yang di Jakarta kemarin pas peristiwa berapa tahun lalu itu yang penembakan Mabes Polri kan?
2: Iya, betul.
4: Polisi menembak bom itu.
2: Iya, Zakai ini.
4: Ini orangnya pendiam, orang yang ini kata ditanya saya ya, tapi dia orang yang pakai cadar ini, Pak. Apakah ini salah satunya dia mengenal sosial media sepertinya dengan diberita waktu itu.
1: Yeah.
4: Nah, tersimpang atau bagaimana, ada juga pas ada yang ditangkap juga waktu itu oleh Densus ya di Jawa ya, Jakarta itu. Katanya kalau bunuh apa orang yang itu kata dia masuk surga, kata pendapat dia.
2: Yeah.
4: Jadi kebanyakan orang-orang yang keluaran dari pondok-pondok gitu, Pak.
2: Iya. Yeah.
4: Ya, terus saja Pak ingin bertanya ya, semoga Bapak dan sesapa-sapa ini ini hebat ini ya.
2: Amin. Makasih, Pak.
4: Ya, tugasnya memerangi terorisme ya dihabiskan ya.
2: Ya, siap.
4: Ini resikonya sangat besar, mudah-mudahan ya Mabes Polri gajinya dinaikkan ini.
2: Amin amin ya, semoga didengar Pak ya.
4: Salam sehat dari Eka Chandra.
2: Ya, terima kasih Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Eka Chandra ya, di Empat Lawang. Ya, silakan Pak Putra.
2: Jadi terima kasih Pak Eka Chandra. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Jadi kenapa pelaku terorisme ini rata-rata di alumni pesantren seperti ini? Karena begini Pak. Jadi terorisme ini Pak banyak sekali macam penyebabnya, alirannya Pak. Nah, aliran yang pertama adalah terorisme ini berlatar belakangkan religius. Jadi terorisme ini berlatar belakangkan agama. Nah, kebetulan di dunia ini pelaku-pelaku terorisme itu kebetulan yang beragama Islam. Maka timbulnya Islamfobia ya kalau misalkan kita kan. Jadi itulah yang merusak image Islam kita ini jadi ini Pak. Jadi kenapa yang sering bercadar, berkuara? Karena di situ di pondok pesantren yang belum modern seperti itu, tidak mengedepankan moderasi, dia sangat mempelajari ataupun memberikan materi-materi yang keras, yang radikal tadi, Islam yang radikal. Artinya apa? Dia tidak mendukung dengan Pancasila dan Persatuan, tapi ingin menegakkan negara khilafah seperti itu kan, negara Islam seperti itu, misalkan salah satu contohnya. Jadi mereka dicekokin terus pada saat pesantren, akhirnya pada saat mereka keluar dan melakukan aksi dengan janji tadi, dengan janji misalkan surga, ada 70 bidadari nanti di surga seperti itu Pak. Jadi dengan dilakukan dengan radikal dan diimingi-imingi reward dan hijrah maupun jihad tadi, jadi dia menjadi pelaku terorisme. Nah, kemudian apa pertanyaanku tadi terkait dengan bagaimana kita menyikapinya Pak? Jadi ini kalau kita ingin menyikapinya, bahwa kita hilangkan dulu pemikiran-pemikiran tentang beragama yang radikal. Jadi jangan terlalu fanatik dengan agama, namun tidak meremehkan agama. Itulah moderasi Pak. Jadi kita harus terapkan moderasi, artinya kita berada di tengah-tengah, tidak menganggap remeh agama maupun tidak terlalu fanatik dengan agama. Itu cara-cara yang penting kita untuk menghadapi penyebaran paham radikal dan terorisme ini Pak, seperti itu.
1: Baik, terima kasih kepada Pak Eka Chandra. Pertanyaan hari ini luar biasa sekali untuk membuka kita di moderasi beragama. Dan selanjutnya kita terima telepon di 369977. Pro 1, selamat siang.
5: Iya, selamat siang.
1: Halo, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bapak Wirya di Sukojo.
1: Baik, silakan Pak Wirya.
5: Saya mau tanya tentang kasus yang baru-baru ini, Pak.
2: Ya.
5: Yang ada seorang pemuda nerobos markas Polda Palembang.
1: Oke.
5: Okay. Katanya mau minjam helikopter untuk ke Utopia.
2: Hmm.
5: Pemuda itu kan sambil bawa bendera bertuliskan Tauhid, Pak.
2: Tauhid.
5: Apakah hal tersebut ada indikasi mengarah ke terorisme?
1: Baik, itu saja Pak Wirya.
5: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Boleh silakan Pak Putra, ini kayaknya masih hangat-hangatnya ya berita ini ya. Hangat.
2: Jadi kemarin sempat viral di Kota Palembang bahwa ada seorang pemuda yang membawa bendera Tauhid menerobos Polda Sumatera Selatan dan ingin meminjam helikopter.
1: Iya.
2: Jadi setelah kita dalami Pak, pelaku ini ternyata yang pertama dia berlandaskan ingin balas dendam lah kepada teman online-nya ini yang mengejek dia. Yang kedua, dia setelah kita dalami, dia itu mengalami gangguan.
1: Oh, baik.
2: Gangguan kejiwaan dari psikologinya. Artinya secara kita berpikir logika saja tidak mungkin kita meminjam helikopter kan, misalkan nyetir sendiri ke Utopia kan, membawa temannya ini ingin dibunuh di sana seperti gitu kan, dibuang di sana kan. Logika tidak masuk kan seperti itu. Setelah kita dalami juga, kita telusuri orang pelakunya ini yang bersangkutan tidak ada sama sekali hubungan dengan jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia maupun di Sumatera Selatan seperti itu Mbak. Jadi intinya yang bersangkutan

0: ataupun yang kita bina itu mentalnya memang dia kurang perhatian dari segi keluarga, Mbak. Keluarganya yang sibuk maupun keluarga yang berangkat dari broken home, dia akhirnya menyendiri, lebih ke introvert, dan akhirnya dia sangat nyaman dengan dunia media sosialnya. Namun dia ketemu orang yang tidak yang berpaham dengan yang radikal tadi kan, salah orang. Jadi seperti itu. Jadi mentalnya sangat penting. Jadi orang tua itu harus dan guru lah sekolah itu mempunyai peran sangat penting. Artinya mereka ini harus diawasi. Yang pertama harus diawasi, yang kedua adalah dibatasi penggunaan media sosialnya, yang ketiga adalah diajari. Diajari bagaimana literasi, cara bijak untuk yang benar bermedia sosial. Jika ketemu akun yang radikal, segera tinggalkan. Jangan sampai nanti muncul algoritma, nanti kalau kita akan cari kan, Mbak, pencarian sesuatu itu misalkan cari tentang kuliner, pastinya yang muncul di pencarian itu kuliner terus. Nah, seperti itu. Jangan muncul nanti algoritma yang mengarah ke radikal terus itu, seperti itu, Mbak.
1: Oke, di konten media sosial seperti TikTok ataupun Instagram, short, video short, banyak juga, Pak Putra, konten-konten seperti konten agama. Apakah semua konten bertema agama di media sosial ini bisa jadi rujukan untuk anak-anak?
0: Semua konten yang membahas tentang agama sebenarnya baik, Mbak. Baik. Tapi kalau misalkan kita harus lihat dulu, makanya anak-anak sekarang ini kita harus kita memberikan literasi digital,
2: bagaimana kita melihat suatu ceramah yang agama yang berada di media sosial ini benar atau salah. Artinya ketika dia agama ini sudah merempet mengenai membandingkan atau membenturkan dengan paham ideologi Pancasila, kesatuan dan kesatuan bangsa, ataupun menyudutkan dalam satu kaum, ataupun menyebarkan isu-isu tentang kebencian, itu pasti tidak.
0: Pasti itu merupakan ajakan untuk berpikir paham radikal seperti itu, Mbak. Jika agama tersebut misalkan menuai ujaran kebencian pada suatu kelompok, tinggalkan. Pasti itu sudah berpikir paham radikal. Artinya kalau bisa misalkan ceramah agama ini membahas tentang ilmu agama fikih, seperti itu, untuk mengajak sholat lima waktu, untuk saling membantu, menolong sesama umat muslim maupun warga negara Indonesia, itu pasti. Pasti itu adalah ceramah yang moderasi beragama, seperti itu, Mbak.
1: Anak-anak ini kan rentan sekali terkait konten-konten di media sosial, Pak Putra. Bagaimana cara anak-anak ini membedakan yang mana sih konten edukatif dengan konten yang perlahan mengarah pada ujaran kebencian dan sikap merasa paling benar?
0: Iya. Jadi ciri-ciri yang pertama kita melihat konten itu bersifat radikal, ya tadi, konten tersebut yang pertama adalah mengujar kebencian. Kebencian sesuatu kaum, kelompok, ataupun menyudutkan suatu kelompok. Yang kedua, dia mulai merasa memposting tentang ketidakadilan. Ketidakadilan di suatu misalkan negara, pemerintahan, seperti itu. Dan yang ketiga, itu akan memposting tentang agama merupakan satu-satunya yang penting, yang cara utama untuk menyelesaikan semua itu, seperti itu. Jadi kita berpikirnya agama ini memang yang agama yang radikal seperti itu. Dan yang keempat, polanya dilakukan berulang-ulang seperti itu, Mbak. Jadi apabila kita dilakukan berulang-ulang, dibaca oleh anak-anak, pasti anak-anak yang tidak berpikir secara matang tersebut, tidak berpikir secara tajam, dia mengiyakan saja, Mbak. Mengiyakan saja para pendengar sekalian. Dan ia menerima bahwa paham tersebut adalah benar. Paham-paham yang radikal itu tersebut adalah benar seperti itu. Jadi empat pola tersebut untuk diantisipasi anak-anak dan para orang tua agar tidak terpengaruh dengan posting-postingan media sosial tersebut.
1: Anak-anak sekarang ini kan, Kak, di lingkungan keluarga ataupun di media sosial dan lain sebagainya, banyak sekali terkena paham-paham seperti tidak mau berteman dengan yang berbeda agama.
0: Betul.
1: Apakah ini juga termasuk bibit intoleransi?
0: Jadi kalau dikatakan bibit, ya belum kita katakan bibit, ya. Jadi intoleransi ini sebenarnya bisa kita hilangkan, bisa kita obati, bisa kita cegah sebelum tumbuh menjadi bibit. Nah, seperti itu. Jadi intoleransi ini sangat bergantung sekali dengan apa yang diajarkan di keluarga, sekolah, maupun lingkungan. Misalkan anak-anak tersebut dia terpapar intoleransi melalui media sosial, namun dilawan oleh keadaan keluarganya, orang tuanya yang care, dan komunikasi yang baik, seperti itu. maka anak tersebut akan

0: nanyakan ke orang tua maupun guru, apa sih Bu, Pak Guru, Bu Guru, intoleransi tersebut. Nah, kalau komunikasi baik pasti dia akan dicegah, akan tidak berpikir intoleransi seperti itu. Jadi intoleransi ini merupakan cikal bakal menjadi terorisme, namun ini sangat bisa diantisipasi dengan mudah oleh lingkungan-lingkungan, khususnya orang tua dan para-para guru di lingkungan sekolah seperti itu.
1: Fenomena anak-anak sekarang kan juga bisa kita lihat Bapak, ada juga anak-anak yang menjadi lebih tertutup ketika mereka sudah beranjak ke remaja, anak-anak SMP, dan mereka menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, menggunakan handphonenya. Apakah perubahan perilaku seperti ini juga perlu menjadi perhatian kita?
0: Iya, jadi setelah kita lakukan penelitian, Mbak, ada tiga proses ya orang menjadi terorisme, khususnya anak-anak. Yang pertama, dia prosesnya praradikal, artinya sebelum dia menjadi radikal. Proses ini anak-anak cenderung introvert.
1: Oke.
0: Anak-anak cenderung introvert, anak-anak sering menutup diri, anak-anak yang dulu dia cerah, kemudian ceria, kemudian dia jadi introvert, menutup diri juga seperti itu kan, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Salah satunya ada bully, bullying tadi. Yang kedua, dia masuk ke proses indoktrinasi tadi, didoktrin tadi. Dia mencari ketidakpuasannya itu dengan mencari paham-paham yang menurut dia itu benar. Seperti itu, yang mendukung dia, yang membela dia. Nah, jadi berangkat dari introvert, dia disusupi paham-paham yang mendukung dia tadi itu. Dan akhirnya dia menjadi melakukan tahap ketiga adalah aksi. Aksi. Maupun aksi ekstremisme, melakukan kekerasan di sekolahan, dan yang paling puncaknya melakukan teror.
1: Okay.
0: Melakukan teror. Jadi praradikal ini, fase introvert ini harus kita komunikasikan, harus kita antisipasi, baik dari guru maupun orang tua. Jangan sampai anak itu tidak mempunyai curhatan, tidak mempunyai tempat curhat untuk mengungkapkan masalah maupun unek-unek mereka, seperti itu.
1: Kita kan sebagai orang tua biasanya melihat fenomena anak-anak ke fase remaja yang sudah pendiam ini kan biasanya hal yang biasa, Kak.
0: Iya, biasa.
1: Tapi sebenarnya tanda-tanda awal apa saja yang bisa kita kenali kalau mereka ini sudah mulai terjangkit ke terorisme ini?
0: Iya, yang pertama anak-anak ciri-cirinya sudah mulai terpapar radikal ini. Ada yang pertama ada perubahan perilaku. Tolong dicatat, perubahan perilaku. Jadi anak-anak yang dulunya ceria, yang senang berbicara seperti itu, dia lebih menjadi pendiam, introvert. Yang kedua, dia sering sekali senang sekali menceritakan tentang paham-paham dia yang dia anggap benar. Sangat senang sekali dilakukan berulang-ulang dia cerita. Misalkan dia senang sekali tentang berbicara tentang jihad seperti itu. Yang rata-rata mereka tidak kenal dulu tentang apa jihad itu, seperti itu. Nah, itu dua cirinya, Pak. Jika ada perubahan perilaku dan sangat senang sekali mengenai pembicaraan paham-paham ideologi yang radikal, itu merupakan ciri-ciri anak yang sudah mulai terpapar radikal. Kalau misalkan bahas yang lain, tentang yang lain, itu pasti dia diem, gak mau. Nah, itu dua ciri yang paling utama, Pak. Perubahan perilaku dan sangat senang sekali berbicara atau berdiskusi tentang paham yang dia bela, seperti itu.
1: Oh, jadi kalau misalnya bahas tentang itu di lingkungan sekitar teman-teman, yang paling tahu gitu kayaknya.
0: Iya, yang paling tahu, dia yang tidak membenarkan, misalkan tidak sepakat, mudah tidak membenarkan atau tidak sepakat dengan paham yang lain, seperti itu.
1: Baiklah. Ya. Orang tua sekarang kan memberikan fasilitas anak terhadap gawai dan juga digital lain sebagainya, agar mungkin mereka bisa kita bilang untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, betul. Apakah kebiasaan ini juga perlu dievaluasi oleh para orang tua?
0: Iya, jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak tidak bisa kita batasi, Mbak. Anak tidak bisa kita larang untuk bermain gadget, karena akan semakin berkembangnya zaman, anak harus mengiringi perkembangan zaman, termasuk dengan informasi dan teknologi. Namun di sini kami himbau untuk orang tua dan peran guru sekolah dan lingkungan anak tersebut, bahwa terapkan metode ABA tadi, Mbak. A-nya apa? Awasi. B-nya apa? Batasi. Yang A-nya lagi itu ajari. Jadi awasi, batasi, dan ajari. Jadi kalau misalkan tiga ini kita terapkan, pasti anak tersebut sangat-sangat jauh sekali terpapar paham radikal, artinya seperti itu, Mbak.
1: Oke, apa saja sih, Kak, sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua ini kepada anak-anak mereka yang mungkin sering diabaikan dalam kesehariannya, Kak?
0: Nah, saat ini kan perkembangan zaman saat ini orang tua semakin sibuk katanya kan.
1: Mm-hmm.
0: Setelah kita lakukan pendalaman ke anak-anak yang terpapar paham radikal, orang tua sibuk kerja, kemudian juga pulang juga hanya untuk istirahat, menanyakan hal-hal yang formalitas saja, bagaimana di sekolah dan lain sebagainya. Nah, padahal di unek-unek anaknya itu banyak sekali yang ingin dia ceritakan, termasuk apa yang dia lihat di media sosial, apa yang dia lihat di gadget yang dia mainkan satu hari ini, seperti itu. Nah, rata-rata anak tersebut hanya mendiskusikan ke teman-temannya, teman-temannya sebaya mereka, teman-teman sekelas mereka, dan mendiskusikan ke orang-orang yang ternyata orang ini perekrut, seperti itu. Nah, dia hanya mendiskusikan ke, bertanya ke orang yang perekrut ini, ya otomatis orang yang perekrut ini menggiring dia ke arah yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam lagi paham radikalnya, seperti itu. Dan orang tua hanya tahu bahwa anak saya aman tuh, hanya di rumah saja, main-main, gak ada yang misalkan tawuran-tawuran, gak ada, seperti itu. Padahal itu merupakan lampu kuning untuk orang tua bahwa anak itu tidak hanya butuh perhatian diberikan fasilitas, tapi komunikasi yang paling penting, Pak, seperti itu.
1: Baik, kita ke pesan YouTube terlebih dahulu, Pak Putra, ada dari Gea Widianti. Ini pertanyaannya, kalau ada teman terindikasi terpapar IRED, bisa dilaporin nggak? Atau tunggu ada aksi ekstremisme atau terorisme dulu baru bisa dilaporin?
0: Sangat bisa. Jadi kita lakukan deteksi dini ya. Jangan sampai kita nunggu ada aksi terorisme itu baru kita laporkan, itu sudah terlambat. Yeah. Jadi misalkan ada teman kita, teman sekolah maupun teman sejawat kita, teman kerja kita, yang sudah mulai terindikasi paham-paham IRED tadi, dari segi perilaku maupun pembicaraannya, itu silakan dilaporkan, kalau untuk sekolah silakan dilaporkan ke guru masing-masing. Nanti guru nanti pasti mengundang dari tim kepolisian, dan kepolisian wilayah nanti mengundang tim Densus 88 anti teror Polri untuk dilakukan. Yang pertama adalah pembinaan terlebih dahulu, Mbak.
1: Yeah.
0: Kita dalami dulu apakah benar dia ini sudah terpapar paham radikal, dan kita bina untuk dia menjauhi paham tersebut, seperti itu. Nah, ini sangat antisipatif sekali kan, Mbak. Jadi jangan sampai, kita doakan di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan dan Indonesia, ada kejadian-kejadian serang teror lagi, seperti itu. Jadi dari peran masyarakat seperti inilah yang penjagaan ini yang menjadi Indonesia menjadi aman dari serangan teror. Jadi sangat baik sekali itu, sangat bisa sekali dilaporkan. Baik.
1: Berarti kalau di lingkungan sekolah mungkin kita laporkan ke guru terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Baik. Kita ke telepon kembali Pak Putra di 369977. Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mbak.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, dengan saya Wulan dari Lampung.
1: Baik, silakan Mbak Wulan.
2: Jadi sini saya mau nanya, saya kan ini punya adik yang hampir setiap hari itu main game, Kak. Terus sering juga berkenalan sama orang-orang lewat dari fitur chat atau Discord. Nah, saya tuh khawatir nih, kalau suatu saat ada orang yang memanfaatkan pertemanan di dunia game ini untuk menyebarkan paham ekstrim atau mengajak ke grup tertentu. Nah, apakah kondisi seperti ini tuh bisa dikonsultasikan ke pihak Densus atau kepolisian? Dan juga ya, tanda-tanda apa yang sebaiknya kami sebagai keluarga ini perhatikan sebagai ciri anak yang sudah terpapar paham-paham ekstrim ini?
1: Oke, itu saja Mbak Wulan.
2: Iya, itu saja cukup.
1: Baik, terima kasih banyak. Silakan Pak Putra.
0: Ya, jadi gak apa-apa Mbak Ulan. Jadi anak itu untuk saat ini ingin mengekspresikan dirinya, pengen tahu yang lebih dalam lagi, kan banyak penasarannya anak-anak. Jadi yang langkah utama yang dilakukan Mbak Ulan adalah kita awasi. Kita harus setiap hari mengawasi apa saja searching apun media sosial yang dia mainkan hari ini. Termasuk game. Komunikasi dengan siapa saja. Dan yang paling penting adalah grup WA-nya, tolong dicek, Mbak. Kalau kita mengecek adik kita sih nggak apa-apa. Kita cek HP adik kita, ya hal yang sangat boleh adik kita. Karena itu masih dalam perlindungan dan pengawasan orang tua maupun keluarganya, kan seperti itu. Kita awasi yang pertama adalah WA grupnya. Karena rata-rata anak-anak tersebut direkrut random oleh grup-grup radikal. Dan anak-anak tersebut awalnya tidak mau membacanya. Namun hanya membuka. Namun setiap hari dia buka, akhirnya penasaran, buka video, ternyata ada video jihad, tentang video pembuatan bom, tentang video ISIS, seperti itu. Akhirnya menarik bagi mereka. Nah, langkah utama yang itu yang kita lakukan adalah kita harus awasi setiap hari apa saja isi gadgetnya. Kalau misalkan penting, perlu lakukan menggunakan aplikasi mode kontrol tadi kan, parental. Jadi HP orang tua maupun HP Mbak Ulan sama adiknya terhubung seperti itu. Tapi dengan dilakukan awasi dan batasi tadi, saya yakin adik Mbak Wulan ini akan jauh terpapar paham radikal. Yang kedua adalah bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana kita mengenali pelaku-pelaku yang random tersebut tuh untuk mengenalnya bahwa ia itu adalah pelaku perekrut paham radikal. Jadi orang-orang ini pasti yang mengiming-iming, Mbak. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah ia mengiming-iming tentang hijrah,
1: yeah,
0: tentang belajar agama yang lebih dalam seperti itu. Nah itu merupakan ciri-ciri orang yang mulai mengajak ke paham radikal, ciri-cirinya setelah kita tangani kasus yang kita lakukan. Yang kedua, dia mulai menyebarkan paham-paham ekstrim. Paham-paham ekstrim, bukan hanya paham Islam saja, misalkan paham-paham ekstrim mengenai fasisme, tentang nazisme, tentang Hitler, itu mulai diantisipasi, Mbak. Tentang yang berideologi kekerasan. Nah itu saja sih, Mbak.
1: Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp ada dari Bu Nur Lela di Pak Jo. Pak, apakah sekolah juga memiliki program atau cara khusus untuk mencegah anak-anak terpapar paham seperti ini?
0: Ya, kita sekarang tim Densus 88 Anti Teror Polri, khususnya Sumsel, kita telah terbit SU Gubernur maupun SK Dinas Pendidikan Prop Sumsel maupun Kota. Jadi di sini program sekolah harus dilegalkan tentang pembatasan, Pak. Pembatasan menggunakan gadget. Jadi pada saat dia proses belajar mengajar, semua gadget siswa itu dikumpulkan. Semua gadget siswa dikumpulkan, gawainya dikumpulkan. Kecuali memang yang mata pelajaran yang butuh dengan teknologi seperti itu. Artinya apa? Artinya sekolah sudah mulai paham mengenai cara kita melawan paham radikal ini melalui gawai, gadget. Nah tinggal kita mengimplementasikannya, mengawasinya apakah program ini, sekolah ini konsisten. Konsisten tetap berjalan, kita harap memang tetap berjalan. Dan kita tim Densus juga melakukan controlling. Setiap satu bulan maupun secara evaluasi secara berkala kita melakukan controlling ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan sekaligus mengawasi program berjalannya program ini seperti itu, Mbak. Jadi sekolah-sekolah di Sumsel mulai paham dan mulai ada program tentang bagaimana mencegah paham radikal.
1: Sejauh ini perkembangannya seperti apa program tersebut?
0: Sejauh ini program ini sangat bagus berjalan. Ada beberapa sekolah memang sudah disediakan locker untuk penitipan handphone maupun gawai yang lainnya. Dan sekolah-sekolah sudah sering mengundang kita maupun kepolisian daerah untuk bagaimana melakukan penyuluhan ke siswa tentang paham radikal.
1: Oke, targetnya biasanya anak-anak SD, SMP atau SMA?
0: Kita rata-rata dari SMP ke SMA.
1: SMP dan SMA, karena itu merupakan umur-umur yang rentan sekali.
0: Iya, umur-umur yang rentan sekali untuk beranjak berpikir dari anak-anak ke remaja dan dewasa.
1: Oke, okay. Ya. Kalau tadi di lingkungan sekolah Pak Putra, nah kalau misalnya kita menemukan indikasi ini di lingkungan masyarakat sekitar kita, ataupun bisa kita bilang tetangga, mengenai penyebaran paham yang mengarah pada intoleransi ini, ini apa yang sebaiknya kita lakukan atau kita harus melapornya kemana?
0: Ya, kita harus peka, Mbak, ya. Kalau kan kalau orang Palembang ini kan ada kata kita diuntungkan memang kulturnya yang cerudean gitu.
1: Okay.
0: Yang peka dengan masyarakat sekitarnya seperti itu. Artinya masyarakat harus peka dengan keadaan lingkungannya, ada tetangga maupun pendatang baru yang introvert yang sering melakukan pengajian atau mengundangkan temannya berkumpul di misalkan di kosannya ataupun di rumahnya seperti itu kan. Masyarakat harus peka. Tinggal tetangganya, tinggal atau orang terdekatnya tinggal melaporkan ke tokoh masyarakat, ketua RT maupun RW ataupun ketua lingkungan. Nanti ketua RT maupun ketua lingkungan tersebut akan melaporkan ke pihak Babin Kaptinas setempat, dan nanti setiap Babin Kaptinas di Sumsel ini mempunyai kontak dengan anggota Densus. Jadi segera laporkan ke tokoh masyarakat terdekat, nanti tokoh masyarakat akan melaporkan ke pihak polisi setempat, dan akhir nanti ke bermuara ke Densus. Jadi silakan dilaporkan, dan itu merupakan kami apresiasi, Mbak. Apresiasi masyarakat yang memang peduli dan melakukan deteksi dini terhadap paham teror.
1: Apakah pelapornya identitasnya akan dirahasiakan?
0: Sangat-sangat dirahasiakan. Kita pada saat menangani kasus tindak pidana teror, kita tidak pernah mengungkapkan identitas saksi. Karena itu sangat dilindungi.
1: Oke, baiklah Pak Putra. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin terakhir Pak Putra, pesan Bapak kepada para orang tua, khususnya untuk Sumatera Selatan, agar anak-anaknya menjadi generasi yang cerdas, krisis, dan juga toleran, serta mencintai bangsa dan negara.
0: Ya, buat orang tua dan para guru, kami himbau dan kami harapkan untuk melakukan tiga cara tadi. Yang pertama adalah awasi, yang kedua batasi, yang ketiga adalah ajari anak-anak untuk bermain media sosial yang baik dan benar. Jangan sampai anak-anak kita yang kita cinta ini terpapar paham radikal dan akhirnya merugikan baik orang tua maupun bangsa dan negara. Yang terakhir, tetap jalankan moderasi untuk negara Indonesia yang kita cintai seperti itu.
1: Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Putra Yesa SAMH selaku tim pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri atas waktu dan juga wawasannya kepada pendengar Persatu RRI Palembang. Dan pendengar, terima kasih juga kami ucapkan kepada Anda yang telah bergabung bersama kami pada hari ini di Moderasi Agama untuk edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Saya Alfira Damayanti beserta seluruh tim bertugas pamit undur diri. Terus dengarkan Persatu RRI Palembang karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak dinamika olahraga.
3: Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif

Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yeah, so I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I'll move like that.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city. And
3: saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Palembang siang ini pendengar, dan tadi sudah bersama Vina ya. Apakah Vina akan mendatangi Palembang siang ini lagi?
1: Masih bersama Vina dan juga Della Wawi yang menemani waktu siang Anda hari ini pendengar.

0: Tadi juga kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya adalah kita masih akan memberikan informasi dan juga hiburan ya.
1: Benar. Dan nanti juga kalau untuk setiap hari Selasa gak ada ya, Indonesia banget, karena kita bakal ikutan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: terbukti dari generasi muda. Harapan tersebut disampaikan saat penutupan kejuaraan badminton Kapolda Sumatera Selatan Cup 5 2026. Ratu Dewa mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi olahraga. Kejuaraan dinilai menjadi wadah pembentukan karakter sekaligus pembinaan atlet sejak usia dini. Kapolda Sumatera Selatan menyebut turnamen diikuti 1078 peserta dari berbagai kategori pertandingan. Kejuaraan diharapkan melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan Sumatera Selatan dan Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menargetkan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat dimulai pada September 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi bersama konsorsium pengembangan. Konsorsium menyepakati nama PT Pelabuhan Internasional Samudra Tanjung Carat untuk mega proyek tersebut. PT Pelindo tetap menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium pengembangan. Pemerintah berharap pembangunan pelabuhan peningkatan konektivitas, logistik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh pihak diminta menyelesaikan administrasi serta mematuhi ketentuan hukum sebelum pembangunan dimulai. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bersama-sama mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa amanat.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar Prosatuan dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi lagu Mulan Jamila dengan judul Ya Allah tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam nada religi untuk menemani waktu zuhur Anda pada hari ini, pendengar. Dan sekarang tepat pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, di mana ini adalah jam-jam kita mau mempersiapkan makan siang, atau mungkin beberapa pendengar Prosatuan dari Palembang sekarang sudah beranjak di jalan menuju ke tempat-tempat makan siang yang ada di mana nih, di Palembang ataupun juga di Sumatera Selatan. Jadi menu makan siangnya hari ini apa, pendengar? Bisa update bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Komisi 4 DPRD Kota Palembang akan meminta penjelasan secara langsung dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait dengan persoalan tersebut. Kami meminta agar ini diusut tuntas ya oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dan diberikan sanksi yang tegas sehingga ini akan menjadi pembelajaran pelaku-pelaku lainnya sehingga tidak terjadinya bullying lagi di sekolah-sekolah.
3: Targetnya koperasi di Sumatera Selatan itu 3.258 koperasi Merah Putih yang tersebar di 17 kabupaten kota. Jadi untuk sementara ini yang sudah kelembagaannya sudah aktif itu 202 KDKMP, sedangkan groundbreaking sendiri sudah 447 KDKMP.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. DPRD Kota Palembang meminta Dinas Pendidikan memperkuat pencegahan perundungan di seluruh sekolah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempercepat pembentukan 3.000 lebih Koperasi Merah Putih di 17 kabupaten dan kota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah kembali menjadi sorotan. Tindakan tersebut dinilai berdampak pada kondisi psikologis, perkembangan sosial hingga prestasi belajar peserta didik. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Syaiful Padli, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait dugaan perundungan di SMP Negeri 33 Palembang. DPRD juga mendorong penyusunan langkah konkret untuk mencegah kasus serupa di seluruh sekolah.
1: Komisi 4 DPRD Kota Palembang akan meminta penjelasan secara langsung dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait dengan persoalan tersebut. Kedepan, persoalan ini kita berharap tidak terulang lagi pembullyingan yang ada di sekolah-sekolah, khususnya di wilayah Kota Palembang. Tentu kita harus membuatkan regulasi pencegahan terjadinya bullying yang ada di sekolah-sekolah, kemudian melakukan evaluasi terhadap pelaku yang melakukan bullying.
0: Menurut Syaiful, pendengar, pemerintah perlu memperkuat regulasi pencegahan perundungan, mengevaluasi pelaku, serta memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan. Ia berharap kolaborasi sekolah, orang tua, dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Prabu Muli mengimbau seluruh peserta masa pengenalan lingkungan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang disiplin, aman, dan bebas dari perundungan.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Prabu Muli mulai digelar di berbagai sekolah. Kegiatannya menjadi tahap awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah tersebut, diharapkan berlangsung dengan aman, tertib, dan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi seluruh siswa. Wakil Wali Kota Prabu Muli, Franky Nasril, mengimbau para peserta MPLS untuk menjaga kedisiplinan, memanfaatkan kegiatan ini sebagai kesempatan mengenal guru serta lingkungan sekolah, dan menghindari segala bentuk perundungan. Menurutnya, seluruh rangkaian MPLS harus dilaksanakan dalam suasana yang nyaman, sehingga siswa baru dapat mengikuti proses pengenalan sekolah dengan baik.
3: Untuk adik-adik yang melaksanakan MPLS hari ini, kita berpesan, tolong jaga kedisiplinan, terus lebih mengenal lagi guru-guru, mengenal lagi lingkungan sekolah, dan yang pasti jangan ada perundungan dalam pelaksanaan MPLS pada hari ini. Terus lebih kurang 5 hari ya, kurang 5 hari pelaksanaan MPLS.
2: Pemerintah Kota Prabu Muli berharap seluruh satuan pendidikan dapat menyelenggarakan MPLS yang edukatif, ramah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan dari pihak sekolah, guru, dan orang tua, diharapkan para peserta didik baru dapat memulai tahun ajaran dengan semangat, rasa aman, dan siap mengikuti proses pembelajaran. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan mempercepat pembentukan 3.258 koperasi desa, kelurahan Merah Putih di 17 kabupaten dan kota menjelang peluncuran nasional pada 17 Agustus 2026.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi Sumatera Selatan terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan target sebanyak 3.259 koperasi yang tersebar di 17 kabupaten dan kota. Program tersebut ditargetkan diluncurkan secara nasional pada 17 Agustus 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini sebanyak 202 KDKMP telah memiliki kelembagaan yang aktif. Sementara itu sebanyak 447 koperasi telah memasuki tahap proyek pembangunan fisik atau groundbreaking sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan Mega Nugraha mengungkapkan, dari capaian tersebut progres pembentukan kelembagaan koperasi di Sumatera Selatan baru mencapai sekitar 6,2% dari target keseluruhan. Pemerintah daerah terus mendorong percepatan agar target yang telah ditetapkan dapat terrealisasi. Selain itu, momentum Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap 12 Juni menjadi pengingat pentingnya koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi masyarakat. Koperasi dinilai menjadi pondasi utama mewujudkan kedaulatan ekonomi desa melalui semangat gotong royong, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Targetnya koperasi di Sumatera Selatan itu 3.258 koperasi Merah Putih yang tersebar di 17 kabupaten kota. Jadi untuk sementara ini yang sudah kelembagaannya sudah aktif itu 202 KDKMP, sedangkan groundbreaking sendiri sudah 447 KDKMP.
4: Ditambahkan Mega, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penyediaan lahan yang bersih dan bebas sengketa atau clean and clear sesuai kebutuhan pembangunan KDKMP, terutama di wilayah perkotaan yang keterbatasan lahan semakin terbatas. Selain persoalan lahan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pengetahuan para pengurus mengenai tata kelola koperasi dinilai masih minim sehingga dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, setiap KDKMP akan didukung oleh seorang manajer koperasi yang saat ini tengah mengikuti bimbingan teknik sebagai bekal untuk mendampingi operasional koperasi selama 2 tahun ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Bupati Banyuasin meminta seluruh organisasi perangkat daerah tetap memaksimalkan pelayanan publik meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
6: Maksud saya, kalau itu sudah turun dan melalui kematian turun dan itu sudah dipirangkan, harus diselesaikan.
7: Bupati Banyuasin meminta seluruh organisasi perangkat daerah tetap memberikan pelayanan publik secara maksimal meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Penegasan itu disampaikan Bupati Askolani saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2026 di Guest House Rumah Dinas Bupati. Rapat tersebut diikuti seluruh kepala perangkat daerah, kepala bagian, dan camat se-Kabupaten Banyuasin. Selain mengevaluasi pelaksanaan program, forum itu juga membahas langkah-langkah percepatan realisasi anggaran agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Dalam arahannya, Askolani menekankan seluruh perangkat daerah harus menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan administrasi maupun teknis menjadi dasar penting agar setiap program terlaksana secara tepat sasaran dan akuntabel. Bupati juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD lebih berorientasi pada solusi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan inovasi dalam menjalankan program kerja.
6: Walaupun kita belum mampu kecewa, tapi sudah ada yang kita lakukan. Jadi kan untuk menerjemah jalan, memperbaiki jalan, nampal, beli aspal, beli koral, kita kan ada bang tak nang. Oke, bang kenapa lah? Bos kemarin, tiba-tiba dah puskesmas di upgrade lagi lah. Perjemputan perumahan, benda rumah itu didesain itu sama dan pentingnya. Jadi yang benar itu kita cari solusi dengan persoalan yang sedang kita hadapi sekarang.
7: Selain itu, Askolani mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat disiplin, menjaga kekompakan, serta meningkatkan integritas sebagai aparatur sipil negara. Menurutnya, kolaborasi yang baik antar lembaga akan mempercepat penyelesaian berbagai program pembangunan meski berada dalam keterbatasan fiskal. Askolani juga meminta seluruh OPD mempercepat penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. Ia menegaskan jangan sampai kegiatan pembangunan tertunda akibat persoalan administrasi atau lemahnya koordinasi, karena anggaran harus segera diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap melalui percepatan realisasi anggaran, penguatan koordinasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, seluruh program pembangunan tetap berjalan efektif sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tantangan efisiensi anggaran. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, BPBD Sumatera Selatan mengingatkan seluruh pihak tetap waspada terhadap ancaman karhutla akibat cuaca panas ekstrim meski diperkirakan tidak seperti tahun 2015.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan memprediksi kondisi cuaca panas yang terjadi hingga beberapa bulan terakhir berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota yang sangat tinggi akan tingkat kepanasannya. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, sejauh ini kondisi panas berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama seluruh perusahaan perkebunan untuk melakukan kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Namun meski demikian, Ansori juga menambahkan, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun ini tidak lebih buruk dari yang terjadi di tahun 2015 kemarin.
10: Sejauh ini bagaimana disampaikan BPBD, sebenarnya untuk cuaca kita masih kondisinya masih normal kemarau-nya. Mudah-mudahan dengan kondisi ini tidak akan se-ekstrim seperti 2015 atau 2019. Namun perlu juga dicatat bahwa tanpa musim kemarau yang ekstrim itu juga bisa memicu ataupun terjadinya kebakaran hutan yang luas, apalagi kalau sampai.
9: Sementara itu berkaitan dengan koordinasi dengan perusahaan perkebunan maupun kehutanan di wilayah Sumatera Selatan, BPBD Sumatera Selatan juga mengharapkan agar adanya upaya terus pemantauan terkait lahan perkebunan maupun perhutanan yang sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kesiapan baik itu peralatan maupun pantauan di lapangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Penetapan nama PT Pelabuhan Internasional Samudra Tanjung Carat diharapkan mampu menarik investor untuk mendukung pengembangan pelabuhan tersebut. Berikut laporan Pili Makomi.
11: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi mengumumkan nama baru mega proyek pelabuhan di Sumatera Selatan. Pelabuhan yang sebelumnya dikenal sebagai Palembang Newport kini resmi bernama PT Pelabuhan Internasional Samudra Tanjung Carat. Menurut Herman Deru, pemilihan nama PT Pelabuhan Internasional Samudra Tanjung Carat diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor serta seluruh pihak yang akan terlibat di dalam pengembangan pelabuhan tersebut. Ia menegaskan, tahapan berikutnya adalah mempercepat proses groundbreaking dan penandatanganan perjanjian kerjasama, dengan target pembangunan fisik dimulai pada September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Ahmad Muhtasyar, menyatakan kesiapan Pelindo untuk menjalankan amanah dalam mempercepat pembangunan pelabuhan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur berupa akses jalan tol dan jalur kereta api agar pelabuhan dapat beroperasi secara optimal. Senada dengan itu, Chairman PT Samudra Pasai Indonesia, Alvin Renaldi Setiawan, menyatakan dukungan terhadap percepatan pengurusan badan usaha pelabuhan.
12: Pasai dan ada anak BUMD yang ikut di dalamnya. Tapi ada yang lebih penting lagi, masalah kita sudah sepakat juga untuk nama. Jadi nama pelabuhan tersebut adalah PT Pelabuhan Internasional Samudra Tanjung Carat. Nah, jadi ini sudah berdasarkan weton, sudah berdasarkan
11: thanks. PT Sumsel Energi Gemilang mengusulkan afiliansinya dialihkan kepada PT PDPDE Hilir yang menyatakan siap mendukung percepatan pembangunan pelabuhan di Sumatera Selatan. Pili Makomi melaporkan, Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari di Palembang mencerminkan semakin kuatnya budaya hidup sehat melalui aktivitas olahraga.
13: Dalam ajang Sumatera Selatan Bayangkara Run tahun 2026, sebanyak 7.000 pelari memadati kawasan Jakabaring Sport City. Belum lama ini kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini berlangsung sangat meriah. Para peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 5 km, 10 km, dan 21 km. Panitia yang menerapkan batas waktu penyelesaian di setiap kategori guna menjaga kualitas dan sportivitas perlombaan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dengan dukungan pengamanan dan fasilitas yang memadai. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Nandang Mukmin, mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 8.000 orang. Menurutnya, tingginya partisipasi tersebut menjadi bukti besarnya antusias masyarakat sekaligus mencerminkan semangat untuk membudayakan pola hidup sehat melalui olahraga. Sementara salah satu peserta, Dona, mengatakan antusias peserta juga menunjukkan tren positif olahraga lari di Kota Palembang dan berharap ajang serupa dapat digelar lebih rutin dan menjadi lari sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
14: Untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi eventnya, terutama untuk di Kota Palembang, terus semangat Polri untuk masyarakat.
13: Selain berburu catatan waktu terbaik, para peserta juga memperebutkan berbagai hadiah yang telah disiapkan panitia. Sumatera Selatan Bayangkara Run tahun 2026 diharapkan menjadi agenda olahraga tahunan yang mampu mempererat kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Setelah resmi menjadi pelatih Sumsel United, M. Nasuha segera membentuk skuad dengan mencari pemain yang sesuai strategi dan taktik tim untuk menghadapi musim depan.
15: Usai resmi ditunjuk sebagai nahkoda baru Sumsel United untuk mengarungi championship musim 2026-2027, Nasuha mengkonfirmasi bahwa skuadnya dipastikan tetap akan mengandalkan jasa pemain asing untuk mendongkrak performa tim. Meski begitu, mantan bek timnas Indonesia ini masih enggan membeberkan secara rinci posisi mana saja yang akan diisi oleh para pemain asing tersebut, termasuk rumor mengenai perburuan ujung tombak baru.
16: Kayaknya tetap tiga.
17: Tiga posisi di mana aja?
16: Iya.
17: Posisi striker?
16: Iya. Kita masih berdiskusi dengan staff yang lain untuk posisi-posisi. Kita belum sempat bahas dengan teman-teman. Mungkin nanti.
15: Selain sibuk di bursa transfer, Nasuha juga sudah menetapkan persiapan tim. Sumsel United dijadwalkan akan menggelar latihan perdana secara kolektif pada awal Agustus mendatang sebagai langkah awal persiapan pramusim. Agenda latihan perdana ini diharapkan menjadi momentum berkumpulnya para pemain baru, termasuk tiga pemain asing yang rencananya akan didatangkan untuk memperkuat struktur tim musim depan. Dari Jakabaring, Haris Kerry Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi pendengar menutup warta berita siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. DPRD Kota Palembang meminta Dinas Pendidikan memperkuat pencegahan perundungan di seluruh sekolah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempercepat pembentukan 3.000 lebih Koperasi Merah Putih di 17 kabupaten dan kota. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan saatnya kita akan bergabung ke program 1 RRI Jakarta. Pendengar, kita akan mengikuti 100% Indonesia.
0: Hari ini ada bintang tamu yang sangat-sangat istimewa ya Della. Ada Mbak Della Lestari nanti di 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta tepat pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat
1: hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita juga pamit ya untuk di ruang dengar Anda di Palembang siang ini, dan nanti kami informasikan juga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Palembang sore ini bersama rekan kami Nadiar.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pendengar Persatu RRI, sesaat lagi kita akan bergabung di 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong, enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya,
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya enggak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh. Puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya dan naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Kita angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Suaranya
2: berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Itu, itu ciptaannya siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya. Keren
2: ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: belum?
1: Aku tanyain. Oke, siap.
0: Terima kasih
2: Mas Faris. Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
0: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo.
1: Ya. Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik?
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: sih. Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Akal Gazi, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung gak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu Bang?
0: Iya. Yeah.
1: Oh, oke. Okay.
3: Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binijo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofio Dila. Salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke, okay, Uncle Gazi.
3: Salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Oke, okay. Terima kasih
1: banget Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal dengan
0: Bung aja
1: Benny
0: gitu
1: Jo.
0: Ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, mantap. Pokoknya lengkap lah
0: mantap.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuman orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
0: Nanti Bung jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Mini?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya. Kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul. Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912, atau juga
0: telepon 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul, sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul,
1: ya karyanya.
0: Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Deni.
2: Masa sih?
1: Aduh ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita.
2: Sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Iya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Deni apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak
0: De, ngomong-ngomong
1: lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: good. Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah.
2: Belum pernah.
1: Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: belum pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Oh, Faris.
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Gitu. Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18
0: tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri, makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Jo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21 kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Bener ya.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
2: itu bagian
1: lagi
2: dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: sekedar selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu.
1: Yeah.
2: So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok. Artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Kayak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan.
1: Okay.
2: Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

mengekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Raus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada Bintang
1: di Lestari.
0: Di Lestari.
1: Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Islan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Api Jari.
1: Api Jari. Oke.
3: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Hasan Nafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya.
1: Iya. Tadi. Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali. Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas Dea?
0: Tadi juga saya notice itu,
1: masih makanya, ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya, tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tapi tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum, tidak.
2: Belum, ya betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya.
1: Gak ada nggak mungkin tapi.
0: Gak ada nggak mungkin.
2: Betul
0: lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa
1: ya
4: tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti, iya lagi. Para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: gitu. Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Maleka juga tahu ya, lagu Maleka juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak saya nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang.

0: sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice. Hmm. Nice. Itu idenya di notes banget ya.
2: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Tapi tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
2: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
2: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Itu aku muncul ketika aku makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
0: Bisa.
2: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
2: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
2: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen dimana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: lagunya itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena memang udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih produser kita nih? Gimana nih?
1: Tapi kita menanti Mbak Di bacain puisi.
0: Coba, ya. Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Okay. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener. Jadi, ini jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
1: Jangan disamperin tadi, Ndak. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oh,
0: okay. Cakep Teh Dinda, mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya sudah, dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D.
0: Dijadiin lagu
4: dari buku.
0: Udah ada dong.
4: Oh, oke. Okay. Sebetulnya itu
0: Oke. Oke. Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
3: Terima
1: kasih, Teh Dinda.
3: Iya. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
0: Bapak ya, Teteh. Itu pertanyaannya.
4: Kayaknya pendengar RRI itu kok pada tertib.
0: Iya, jadi dia memang penutup, udah tahu.
4: Pembuka dan penutupnya lengkap.
0: Gitu. Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana Mbak? Okay.
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Yes,
4: karena
0: betul.
4: Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah di dalamnya.
1: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangkakan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa? Dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
0: Okay.
5: Aja, salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya, karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, yeah, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh, Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku, saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya?
4: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi, Di Antara.
1: Di Antara.
4: Di Antara buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya,
0: sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya. Iya,
0: boleh deh kalau
1: tanggung
0: gitu.
1: Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isan Tarore.
1: Kita pamit, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar. Sore hari ini kita kembali bersama melalui program Majalah Udara Kentongan dengan topiknya adalah Karhutlah Sumatera Selatan meningkat 5 daerah kini berstatus zona merah. Pendengar, Majalah Udara kali ini kita hadirkan tanggap bencana dengan topiknya sudah kita sebutkan tadi adalah Karhutlah Sumsel meningkat 5 daerah menjadi atau saat ini berstatus zona merah. Nah, musim kemarau kembali menjadi perhatian serius di Sumatera Selatan. Memasuki pertengahan tahun 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi cuaca yang semakin kering, berkurangnya curah hujan, serta aktivitas manusia menjadi kombinasi yang meningkatkan risiko kebakaran di berbagai daerah. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan menunjukkan, hingga 11 Juli 2026, telah terjadi sebanyak 321 kejadian karhutla. Jumlah tersebut terus bertambah dari hari ke hari, seiring dengan berlangsungnya musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Kalau melihat perkembangan sejak awal tahun, peningkatan kejadian karhutla berlangsung cukup tajam. Pada Januari tidak tercatat kejadian kebakaran hutan dan lahan, memasuki bulan Februari hanya terdapat satu kejadian.

0: Kawasan yang selama ini dikenal rawan kebakaran, tetapi juga mulai meluas ke wilayah lain yang punya karakteristik lahan serupa. Selain zona merah, BPBD Sumatera Selatan juga mengelompokkan daerah dalam kategori zona oranye. Wilayah yang berada pada kategori tersebut memiliki jumlah kejadian antara 15 sampai dengan 30 kasus. Kabupaten Ogan Komering Ulu mencatat 19 kejadian, Kota Palembang 18 kejadian, Ogan Komering Ilir dan Musyrawas Utara masing-masing mencatat 17 kejadian. Sementara itu, pendengar, untuk memantau kejadian kebakaran, daerah dengan kategori zona kering juga, ini meliputi ada wilayah Musyrawas, Prabu Muli, Ogan Komering Ulu Timur, Lahat, Lubuk Linggau, serta Ogan Komering Ulu Selatan. Di sisi lain, Kota Pagaralam dan Kabupaten Patlawang hingga saat ini belum melaporkan adanya kejadian karhutla, sehingga masih berada pada kategori zona hijau. Selain memantau kejadian kebakaran, BPBD Sumatera Selatan juga melakukan pemantauan terhadap titik panas atau hotspot yang menjadi indikator awal potensi kebakaran. Dalam 10 hari pertama, pada bulan Juli saja sudah terdeteksi sebanyak 493 hotspot yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yaitu 89 titik. Selanjutnya, Muara Enim dengan 71 titik, Ogan Komering Ilir 67 titik, dan Ogan Komering Ulu sebanyak 65 titik. Wilayah lain seperti Lahat, Ogan Ilir, Pali, Ogan Komering Ulu, Timur, hingga Banyu Asin juga menunjukkan peningkatan yang sama, yaitu jumlah hotspot. Tapi sebaliknya, Kota Palembang, Lubuk Linggau belum terdeteksi adanya hotspot sepanjang Juli 2026. Secara keseluruhan, jumlah hotspot di Sumatera Selatan sejak Januari hingga Juli telah mencapai lebih dari 2.300 titik. Angka ini menunjukkan musim kemarau tahun ini memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, BPBD mengingatkan bahwa hotspot bukan berarti telah terjadi kebakaran. Titik panas merupakan indikasi awal berdasarkan pemantauan satelit yang masih harus diverifikasi melalui patroli darat. Karena itu, setiap hotspot harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Nah, untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, BPBD bersama TNI, Polri, Manggal Agni, pemerintah daerah, perusahaan, serta masyarakat terus meningkatkan patroli terpadu, pemantauan wilayah rawan dan sosialisasi pencegahan kebakaran. Lalu berikutnya, bagaimana upaya yang dilakukan Manggal Agni menghadapi karhutla di Sumatera Selatan? Kita akan dengarkan wawancara Alvina Damayanti bersama Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dal Karhutla Wilayah Sumatera, yaitu Didik Supriyono. Berikut ini.
1: Mengantisipasi karhutla di tengah puncak musim kemarau. Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dal Karhut Wilayah Sumatera, Pak Didik Supriyono, bagaimana kondisi pemadaman saat ini, Pak Didik, untuk wilayah mana saja yang masih terbakar?
2: Baik, terima kasih Mbak Alvina. Kami dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera ya, yang mungkin di lapangan kita kenal Manggal Agni ya. Namun pada beberapa hari terakhir ini, kita melakukan upaya-upaya pemadaman. Sebagaimana ditanyakan Mbak Alvina, jadi selama periode Juli ini kita sudah melakukan pemadaman di 10 titik lokasi. Dan alhamdulillah respon besar sudah bisa kita padamkan.
1: Berapa luasan total yang terbakar, Pak? Dan di wilayah mana saja diperkirakan?
2: Jadi perlu saya sampaikan, jadi pada periode sampai dengan saat ini, tanggal 6 Juli 2026, Manggal Agni telah memadamkan di 26 titik lokasi kebakaran dengan luasan seluas sekitar 106 hektar kurang lebih. Jadi untuk pastinya nanti terkait dengan luasan, kita masih menunggu penghitungan luas dari pusat, Pak. Jadi ini masih proses, nanti update nanti mungkin sekitar pertengahan bulan ini, bulan Juli, sudah akan ada angka yang dari pusat. Demikian.
1: Baik, dari 26 titik lahan yang terbakar yang dijelaskan Pak Didik sebelumnya,

0: Lahan yang terbakar, gambut, mineral, atau lahan apa, Pak?
1: Campuran, Pak. Ada yang mineral, ada yang gambut, ya, tapi bukan gambut murni seperti yang di Oki, ya, gambut tipis. Jadi ini masih di sekitaran Kabupaten Ogan Ilir, kemudian di Muba, di Muratara, kemudian di Demuara ini, kemudian di Banyuasin. Dominan masih di Ogan Ilir.
0: Oke, dominan masih di Ogan Ilir berarti, Pak, ya. Untuk penyebab terbakar ini dikarenakan apa, Pak Didik?
1: Baik, Mbak, untuk penyebab ini ya jelas ini faktor manusia. Tapi namun demikian kita perlu pendalaman pelaku-pelakunya, jadi perlu mungkin aparat penegak hukum lah yang akan mendeteksi pelakunya siapa-siapa. Jadi kita menerima laporan sudah dalam kondisi terjadi kebakaran.
0: Sewaktu memadamkan kebakaran kemarin ada berapa tim yang turun, Pak?
1: Rata-rata dalam satu titik kebakaran kita ada satu tim, Pak. Jadi kurang lebih 15 orang dengan perlengkapan. Kemudian ada beberapa titik juga kita bersama-sama dengan para pihak di lapangan, ada BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.
0: Ada kesulitan-kesulitan tidak, Pak, di lapangan saat menghadapi kebakaran kemarin, Pak?
1: Selama ini masih bisa tertangani dengan baik, Pak. Masih terkendali. Kemudian ya mungkin ada sedikit pola kejadian. Ini ada yang menjelang sore sampai malam. Ada beberapa lokasi di Ogan Ilir kemarin kita juga melakukan operasi pemadaman di malam hari.
0: Oke. Biasanya metode apa, Pak, yang digunakan untuk memadamkan api?
2: Iya,
1: baik, kita pemadaman langsung, Pak. Jadi kita langsung menuju mematikan titik api, kepala api, langsung kita serang. Ada dukungan juga dari water bombing, Pak. Jadi sinergi antara Satgas Udara dan Satgas Darat.
0: Baik, perakiraan wilayah rawan lain yang berpotensi terbakar ini di mana saja, Pak Didik?
1: Ini ada 6 kabupaten yang terbakar rawan, yaitu Kabupaten Oki, Musi Banyuasin, kemudian Ogan Ilir, Muara Enim, dan Pali.
0: Apakah kondisi ini sesuai dengan prediksi yang telah dipetakan sejak awal musim kemarau, Pak?
1: Pada prinsipnya kami mengikuti mengutamani dari perkiraan dari BMKG, Pak. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kita tentunya akan memperhatikan perkiraan dari BMKG. Kemudian ini ya sepertinya tepat ini, jadi apa yang disampaikan teman-teman BMKG ya cocok dengan kondisi di lapangan itu. Demikian, Pak.
0: Oke, ini kan Ogan Ilir kan sekarang menjadi perhatian karena kebakarannya berpotensi mengganggu jalan tol Trans Sumatera, jalur kereta api, hingga Pak Didik jaringan pipa minyak. Sebenarnya seberapa besar, Pak, tingkat resikonya apabila kebakaran ini tidak segera dikendalikan?
1: Terima kasih, ini tentunya ini ada objek vital nasional juga di sana, Pak. Jadi tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari kita. Jadi kita selalu waspada kalau resikonya ini cukup besar, kalau nyangkut ya hajat hidup orang banyak, ada transportasi, jalan tol, ada proyek strategi nasional di sana, jadi objek vital. Jadi tentunya kita juga itu menjadi perhatian kita, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah tahun-tahun sebelumnya dapat kita tangani, jadi kita pantau terus kondisi di lapangan.
0: Oke, kalau berdasarkan dari hasil patroli ataupun kondisi di lapangan, wilayah mana, Pak, yang saat ini memiliki tingkat kerawanan tertinggi? Dan apa sih, Pak, faktor penyebabnya?
1: Kondisi saat ini dengan beberapa aspek dari aksesibilitas, terus kekeringan, terus historis terjadi kebakaran, ya, Ogan Ilir juga masuk prioritas nominatif, kemudian Kabupaten Oki, kemudian yang Muara Enim daerah-daerah gelombang, Pak, ini hampir sama dengan Ogan Ilir. Kemudian di Muba juga perlu kita waspadai, ada di daerah Bayu Melinjir, misal Sungai Medak, Bang, itu juga menjadi perhatian kita. Tidak luput juga dari daerah di Musirawas Utara, kalau ini biarpun di sana mineral, tapi juga intensitasnya berdasarkan pandangan ini juga sering terjadi kebakaran. Tapi kita fokuskan, prioritaskan juga di daerah gelombang. Ini Oki yang perlu kita waspadai. Beberapa titik sudah muncul di Kabupaten Oki.
0: Iya, berbicara mengenai Kabupaten Oki dan Musi Banyuasin, Pak Didik, ini kan kembali menjadi perhatian, ya, karena memiliki lahan gambut yang luas. Apa tantangan terbesar menangani kebakaran di kawasan gambut seperti Oki dan Musi Banyuasin ini, Pak?
1: Karena gambut memang lain, Pak, dengan mineral sangat jauh. Jadi apabila terjadi kebakaran di gambut, tentunya tidak mudah kan kita bakar, kita padamkan. Ini kebakaran bawah banyak, Pak. Jadi tentu perlu sumber air yang kuat. Jadi untuk memadamkan di seperti bubur itu baru bisa, Pak. Kalau kita padamkan api hilang, itu belum pasti, belum tentu juga padam. Jadi kita buat seperti bubur. Memang kondisi kita di lapangan, aksesibilitas itu juga permasalahan. Namun demikian itu bisa kita atasi, Pak. Kalau ini kita berpikiran kalau ada kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia, ada orang masuk, berarti kita bisa masuk akses. Jadi itu kemudian sumber air, tentunya kita berupaya berkoordinasi dengan Pak Tia juga untuk menggali sumber air, pembuatan embung-embung dengan bantuan alat berat, sekat penyekatan itu juga kita lakukan. Jadi di lapangan juga kita tidak kerja sendiri, Pak. Tentunya ada dengan para pihak dari Polri, mitra usaha. Kalau sudah status siaga, tentunya kita turun bersama-sama. Kalau bersama-sama, tentunya nggak ada yang bisa kita selesaikan. Jadi kita yakinkan, jadi upaya-upaya bisa kebakaran bisa kita kendalikan.
0: Kan banyak ke masyarakat kita maupun pendengar Pro 1 ini yang mengira api padam itu ketika tidak terlihat di permukaan lagi, Pak. Tapi mengapa kebakaran gambut ini justru sering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipastikan benar-benar padam?
1: Baik, Pak. Jadi tipe kebakaran ada tipe kebakaran permukaan atas, permukaan dan bawah. Gambut rata-rata di permukaan dan di bawah. Kalau di mineral, bahan bakarannya habis, selesai, Pak. Tapi kalau di gambut tidak demikian. Harus memang dikebak pemadaman di bawah, harus kita buat seperti bubur tadi, Pak. Harus kita buat seperti air. Sangat membutuhkan banyak air, ya, Pak. Kita pastikan benar-benar memang sudah titik api yang di dalamnya sudah padam. Jadi memang saya kasat mata, mungkin orang awam melihatnya sudah selesai. Namun di gambut tidak demikian. Itu dituntut kesabaran kita, Pak. Kesabaran kita, keuletan kita di lapangan. Kadang-kadang sumber air tidak ada, kita harus berusaha mencari. Itu perlu, ya. Jadi kesabaran pertahanan kita di lapangan. Fisik kita juga harus fit untuk gambut, Pak.
0: Baik, berarti kalau dibandingkan untuk lahan mineral dan gambut ini, yang bisa dikategorikan lebih susah adalah lahan gambut, Pak, ya?
1: Jelas, Pak.
0: Jadi kan selama ini penanganan karhutla sering dilakukan setelah muncul titik-titik api. Apakah strategi tahun ini sudah bergeser, Pak, dengan lebih mengutamakan pencegahan?
1: Kita belajar dari tahun 2015. Jadi paradigmanya kalau sebelum 2015 kita fokus di pemadaman, ya. Kemudian setelah kejadian 2015 kita berubah menjadi kita kedepankan upaya-upaya pencegahan. Dan berdasarkan historis setelah kebakaran, ada tren penurunan dari 2015 sampai sekarang. Jadi kita kedepankan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik, tapi seberapa efektif, Pak, patroli terpadu dan juga pemantauan hotspot dalam mencegah kebakaran berkembang untuk menjadi skala yang lebih besar, Pak?
1: Dari efektivitasnya tentunya sangat besar dari kegiatan dari patroli pencegahan karhutla ini. Jadi kita sepahami bersama bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan ini 99% faktor manusia. Jadi kita sentuh dari penyebabnya. Jadi faktor manusianya kita dekati di tingkat tapak masyarakat. Jadi kita edukasi, kita kasih penyadaran. Bahkan ada kita libatkan dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita buat kelembagaan di tingkat tapak, baik itu masyarakat peduli api maupun ini kita fasilitasi satgas desa. Jadi upaya-upaya di lapangan wujud kehadiran pemerintah di tingkat tapak. Jadi kita kehadiran kita tentunya ada masyarakat kita kalau ada petugas kan pastinya kita akan berpikir. Jadi itu juga untuk upaya preventif. Kemudian kita di lapangan mengedukasi, koordinasi dengan para pihak, itu yang kita lakukan. Dan tentunya ini masih sampai dengan saat ini masih cukup efektif. Di samping itu kita juga deteksi dini melalui monitoring hotspot dan melakukan ground check. Kemudian saat ini ada heli patroli, banyak temuan di lapangan. Kita juga melakukan ground check di lapangan juga. Kalau ada kejadian langsung kita padamkan. Jadi upaya-upaya tim patroli sebenarnya tim terdepan kita. Jadi memberikan informasi awal apabila ada kejadian kebakaran dan dilakukan upaya-upaya pemadaman dini. Jadi upaya-upaya pencegahan masih kita kedepankan untuk saat ini, sehingga kejadian kebakaran dapat kita minimalkan.
0: Baik, Pak Didik, ini kebakaran yang luas di 5 kabupaten kemarin itu kan cukup besar, Pak. Kalau tadi Bapak dari Manggala Agni ini dominan karena ulah manusia. Apakah sudah ada sanksi yang diberikan?
1: Terima kasih, Mbak. Jadi kita ada Satgas juga, Mbak. Ada Satgas Gakumdu. Jadi disitu ada unsur Gakumdu, Mbak. Kalau kami dari Manggala Agni tidak bisa melakukan upaya-upaya tindakan hukum, Mbak. Jadi itu dari kami, jadi kami ininya bisa melakukan penanggulangan pemadaman di lapangan. Sedangkan untuk penegakan hukum selanjutnya ini dari aparat penegak hukum. Jadi kita ada batasan-batasan di sana. Namun demikian tadi ada saya tangkap pertanyaan tadi terkait upaya-upaya kita karena faktor manusia tadi. Jadi dari kami dari Manggala ini juga terus menerus melakukan edukasi ke kelompok masyarakat, ke masyarakat, kemudian melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan di lapangan. Jadi itu yang kita lakukan, kita ajak masyarakat bersama-sama untuk ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu yang kita lakukan, kita dampingi, kita juga ada pembinaan ke satu kelompok MPA kayak Seribu Semambu, kita juga itu ada pendampingan, ada penguatan usaha ekonomi, itu dengan harapan tentunya ada kemandirian dari kelompok masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita berupaya untuk melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi sekali lagi untuk penegakan hukum ini tidak masuk di ranah Manggala Agni. Jadi Manggala Agni fokus di upaya-upaya pengendalian, yaitu pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca. Demikian, Mbak.
0: Terkait kesiapsiagaan, Pak Didik, apakah jumlah personel, sarana pemadaman dan dukungan waterbombing saat ini sudah cukup apabila terjadi peningkatan kebakaran pada Agustus dan September, Pak?
1: Baik, terima kasih. Dari kesiapsiagaan, kita kemarin, kita ada Satgas, kemarin sudah juga dilakukan apel siaga di Gereja Agung, kemudian SK darurat sudah ada, saya rasa kesediaan personel juga cukup. Jadi kami dari sisi kami Manggala Agni sudah cukup, Pak, termasuk dengan surplusnya. Kemudian untuk personelnya kami bahkan sudah melakukan MCO, Pak. Jadi sebelum ke lapangan dari awal kita sudah melakukan MCO untuk melihat kondisi kesehatan teman-teman Manggala Agni sebelum terjun ke lapangan. Jadi itu juga untuk menjaga jangan sampai nanti mengurangi resiko kejadian karena kesehatan di lapangan. Jadi MCU udah kami lakukan bagi anggota Manggala Agni. Sampai kita juga sudah siap dan ini juga sudah kita malah sudah bergerak ini, jadi sudah acting di lapangan ini. Ini di awal Juli itu udah 11 kali ini. Ini baru sebelum tanggal 10 udah kejadiannya udah luar biasa itu. Jadi itu intinya kami siap, Pak, dan kita tentunya bersinergi dengan para pihak di lapangan. Demikian.
0: Berarti ada tim medis yang standby di lapangan ya, Pak?
1: Baik, dalam kondisi status siaga demikian saat ini, tentunya semua stakeholder punya peran. Tim kesehatan ada juga nanti ya kita bisa kita undang di lapangan. Kalau status siaga biasanya demikian, Pak. Ada tim kesehatan yang datang ke lokasi untuk memeriksa personel pemadaman. Dari kami MCU sudah kita lakukan. Jadi sebelum aktivitas di lapangan, general siapnya untuk teman-teman kayak ini sudah siap. Jadi untuk insidentil di lapangan ini dari dinas kesehatan atau melalui puskesmas ya bisa mendatangi ke TKP atau kita datang ke puskesmas. Demikian,
0: Pak. Oke. Kalau terkait budaya masyarakat kita nih, Pak Didik, yang biasanya mencari ikan di musim kering seperti ini, terutama di lahan-lahan gambut, Pak. Apakah kondisi ini juga terjadi, Pak Didik?
1: Sebenarnya baik. Ini seperti di Oki ya, jadi untuk mengumpulkan ikan ada budaya demikian, namun demikian kita sudah mengimbau yang minimal harus demikian bisa kita kurangi. Jadi harus kita jaga, jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Jadi memang perlu waktu ya untuk merubah perilaku yang sudah bertahun-tahun. Tapi kita berupaya melalui pendekatan-pendekatan di lapangan. Kita dampingi rata gitu, Pak. Jadi termasuk dengan TNI Polri juga demikian, kita himbau juga jangan sampai kita menggunakan api dalam menangkap ikan. Termasuk merokok itu juga ini potensial. Biarpun hanya sebatang aja, kadang-kadang orang abe di situ kelalaian. Jadi itu, Pak. Jadi upaya-upaya itu akan terus, Pak. Jadi memang perlu proses, tidak bisa langsung membalikkan tangan. Demikian, Pak.
0: Oke, terkait hal-hal tersebut, apakah belakangan ini ditemukan di lapangan, Pak?
1: Untuk spesies di saat ini belum ada kita, Pak. Karena kita yang kita lakukan saat ini dari beberapa kejadian ini, kita sudah menerima laporan sudah jadi. Jadi kita belum tahu awalnya kayak gimana. Jadi kita sudah second lah di lapangan. Demikian, Pak.
0: Baik. Gambarannya gimana nih, Pak? Ada banyak kabupaten yang butuh perhatian karena ancaman karhutla. Apakah ada beberapa posko yang sudah disiapkan, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah memetakan ya, sebelum di awal tahun kita sudah membuat desa sasaran di daerah-daerah rawat. Jadi itulah jadi sasaran kegiatan kita, sasaran upaya-upaya pencegahan. Jadi itu sudah kita petakan dari awal, tentunya dengan memperhatikan perkiraan dari BMKG. Jadi kita bergerak sangat-sangat memperhatikan perkiraan dari BMKG. Termasuk penentuan desa sasaran juga demikian. Jadi teman-teman Manggala Agni dari awal itu sudah menyebar di lapangan melalui patroli, baik itu patroli rutin, patroli mandiri maupun patroli terpadu. Saat ini juga sedang berlangsung ada patroli terpadu di 4 posko di Sumsel. Patroli mandiri juga demikian. Jadi teman-teman posisinya selain yang di posko, di pondok kerja, teman-teman saya beraktivitas untuk patroli.
0: Baik, ke Pak Didik mungkin, Pak, untuk terakhir nih, Pak, jika kondisi cuaca kering ini berlangsung lebih lama dari perkiraan kita, Pak, skenario apa sih, Pak, yang sudah disiapkan pemerintah agar karhutla ini tidak berkembang menjadi bencana kabut asap?
1: Terima kasih, Pak, terkait skenario biar terbakaran tidak berkembang jadi kabut asap, tentunya kita ada perlu respon cepat, Pak. Penanganan cepat dari kebakaran hutan dan lain-lain. Jadi api kecil segera kita padamkan. Jadi kita himbau juga ke masyarakat apabila ada kejadian kebakaran segera laporkan. Tentunya akan kita segera tangani di lapangan. Jadi itu salah satu pemicu kebakaran yang lebih hebat karena terlambat dalam upaya pemadaman dini. Jadi informasi harus kita perkuat di jejaring informasi, jejaring kerja di lapangan harus kita perkuat, baik itu dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain. Jadi kita bersama-sama tentunya dalam upaya pengendalian kebakaran hutan ini dan kita menjaga jangan sampai ada atau minimal mengurangi terjadi kebakaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, Pak.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tujuh cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayang, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan, karhutla, yang hampir telah menjadi langganan setiap tahun. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada beberapa cara mencegah kebakaran hutan dan lahan, diantaranya, hindari kebakaran sampai di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampai sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Tidak membuat api unggun di area rawan terjadi kebakaran. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan kebakaran. Deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan bahaya kebakaran hutan. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api. Siap siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, supaya pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sebelum kita akhiri majalah udara kentongan sore hari ini, kita akan hadirkan langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya, jangan pernah kita membuka lahan dengan cara membakar. Cara ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kemudian hindari membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area perkebunan, semak belukar dan lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. Jika melakukan aktivitas di lahan, pastikan tidak meninggalkan api unggun atau bara api yang masih menyala. Berikutnya, segera laporkan kepada BPBD, Manggalakni, aparat desa atau pemadam kebakaran kalau melihat asap maupun titik api sekecil apapun. Semakin cepat dilaporkan, semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas. Dan yang terakhir adalah, marilah kita saling mengingatkan keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar kita untuk menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. Ingat, mencegah itu selalu lebih mudah daripada memadamkan. Hutan lestari, udara bersih, masyarakat pun terlindungi. Saya Nadir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara Tanggap Bencana hari ini, program Kentongan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, karena bencana bisa dicegah jika kita siap.

0: Baru saja Anda ikuti Majalah Udara Kentongan. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya.
3: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, sengalian dengan Warta Belaja Sumba Sari Berita. Musim kemarau, warga dihimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Musim kemarau, warga diimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar RRI Sebelajar Sumba, memasuki musim kemarau ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan, kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
2: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kalau untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
1: Dan pendengar, Hendro juga menghimbau kepada warga yang tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau ini, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan beragam tanggapan masyarakat Palembang terkait pencegahan dan antisipasi kebakaran di musim kemarau yang berhasil dihimpun reporter Palembang Erlin Fartesa.
1: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor jika melihat adanya titik api. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi dampak kebakaran yang merugikan banyak pihak.
2: Saya mendukung langkah pemerintah menetapkan status siaga karhutla di sejumlah daerah. Dengan adanya status siaga, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan semua pihak dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Semoga daerah lain yang masih beresiko juga segera mengambil langkah antisipasi.
3: Menurut saya, penetapan status siaga seharusnya dilakukan lebih cepat sebelum titik panas mulai meningkat. Jangan sampai penanganannya baru diperketat ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah daerah juga perlu lebih rutin melakukan patroli dan sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami bahaya membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Mendengar dari Palembang, kita kembali ke Sungai Liat.

0: Pendengar, terkait kejadian kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini, kita akan ikuti wawancara singkat reporter kami RRI Sungailet Bustomi Ahmad bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amia.
1: Pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka di musim kemarau tahun ini. Kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Ambia. Baik Pak Zalfika, mungkin di awal ini bisa dijelaskan kejadian kebakaran yang terjadi, termasuk kita saat ini sudah memasuki musim kemarau. Situasinya seperti apa sih Pak?
2: Baik, terima kasih. Alhamdulillah di tahun 2025 kita flashback ke belakang ya. Kejadian kebakaran yang ditangani oleh Damkar Kabupaten Bangka, kita menangani kejadian kebakaran itu alhamdulillah semakin tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu kebakaran rumah malah meningkat. 2023 7 kali, 2024 8 kali, 2025 itu 9 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ini mungkin saja fungsi relawan kebakaran kita itu yang belum maksimal, dan juga masyarakat belum mau melaporkan kepada kita tentang kejadian kebakaran yang ditanggulangi atau ditangani oleh masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga ketika terjadi kebakaran mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
1: Kita ketahui saat ini Damkar itu kan tidak hanya menangani masalah kebakaran tetapi juga non kebakaran. Itu bagaimana terkait penanganannya Pak? Apakah tidak mengganggu untuk kegiatan lainnya?
2: Nah, untuk kejadian non kebakaran kita juga meningkat. Non kebakaran ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selain menyemprot selokan buntu, juga proses pemotongan cincin, evakuasi hewan gitu ya, termasuk juga SES itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi dan simulasi, baik itu ke tingkat sekolah, ke pemukiman masyarakat, juga pada perusahaan-perusahaan, yang selalu kami himbau untuk proteksi kebakarannya ditingkatkan. Kami Damkar Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, relawan kebakaran khususnya, yang telah sigap atau selalu siaga dalam pencegahan kebakaran. Juga kami selalu minta bantuan dukungan dari kawan-kawan media sehingga penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bangka ini dapat kita minimalisir setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan edukasi itu semakin meningkat sehingga kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran, mitigasi kebakaran ini semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan sedikitnya terjadi kebakaran ini, Damkar atau juga Kabupaten Bangka itu terhindar dari segala akibat yang terjadi jika kebakaran itu ada.
1: Untuk kesiapan personil maupun sarana-prasarana kita seperti apa Pak?
2: Personil kita saat ini satu regu 15 orang, jadi tiga regu sebanyak 45 orang. Armada yang kita miliki itu ada tiga armada pemadam kebakaran besar dan satu armada pemadam kebakaran kecil, satu double cabin yang bisa kita alihfungsikan menjadi armada rescue. Nah, setiap armada itu minimal 6 orang anggota yang harus ada di situ. Jadi kalau kita siagakan satu hari anggota itu ada 5 armada yang standby, berarti kalau dikalikan 5 kita sudah 40-an ya, 40-an orang anggota per hari yang harus kita siagakan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, ya mudah-mudahan anggota pemadam kebakaran, apapun yang kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah kita, kita harus tetap siaga, tetap semangat. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya, relawan dan juga media, sehingga pencegahan kebakaran di Kabupaten Bangka ini selalu dapat terjaga.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Zelpika Amia atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Mendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Berikut laporan Siti Triani.

0: musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Sejumlah wilayah di Lampung seperti Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama jika kondisi kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
1: Ada tantangan lain lagi, yaitu karhutla. Karhutla yang menurut pengamatan saya pribadi di berbagai daerah seperti Mesuji, ya, yang sering Mesuji, kemudian Lampung Timur di TNWK, Lampung Tengah, Lampung Selatan, jika kemarau panjang ini ada potensi karhutla terjadi. Untuk itu kita juga perlu meningkatkan pemantauan hotspot, patroli rutin dan respon cepat di wilayah-wilayah rawan, dan ini tidak bisa dilakukan parsial, harus terpadu, terintegrasi untuk kondisi tersebut.
0: Selain penguatan patroli dan pemantauan titik panas, pemerintah juga mendorong sinergi lintas instansi guna memastikan respon cepat jika terjadi kebakaran. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Provinsi Lampung juga telah menyiapkan langkah antisipatif tambahan. Analis kebencanaan BPPD Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Selain itu, BPPD juga membuka opsi operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan apabila kondisi kekeringan semakin parah.
2: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan. Untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel. Helikopternya kan di standby di BPBD Sumsel. Ya, termasuk juga kita membuka peluang untuk operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan, ya. Kita juga mengimbau kelompok Islam misalnya untuk melakukan sholat istisqa.
0: Upaya pencegahan juga melibatkan partisipasi masyarakat, baik melalui peningkatan kewaspadaan maupun langkah-langkah mitigasi berbasis komunitas. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya. Dengan kesiapsiagaan yang terintegrasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Provinsi Lampung dapat ditekan, sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan. Musim kemarau picu resiko kebakaran, Damkar Kaur gencarkan sosialisasi dan himbau warga waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SB Bintuhan.
4: Kemarau yang melanda Kabupaten Kaur selama hampir 3 bulan terakhir meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansah, mengatakan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak kebakaran. Kegiatan sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Petugas memberikan pemahaman tentang cara pencegahan kebakaran serta langkah cepat yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah berharap melalui upaya edukasi ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga angka kejadian kebakaran dapat ditekan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat terhindar dari bencana kebakaran selama musim kemarau.
5: Sebab dari pemadam kebakaran mengadakan sosialisasi ke desa, himbau kepada masyarakat, kita menghimbau agar jangan membakar hutan, menjaga ini instalasi listrik di rumah. Sudah itu, kami harapkan kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya masing-masing.
4: Selain itu, Apen juga mengungkapkan untuk mencegah kebakaran pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran. Yang menghimbau warga untuk lebih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kemudian tidak asal membakar lahan di musim kemarau ini. Menurutnya banyak

0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Waikanan menggelar pelatihan pemadaman api massal dengan menggandeng instansi dan perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Minimalisir risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan, Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi atau Kasi Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
2: Ya, itu tujuan kami. Memang dari dulu kami sudah punya cita-cita supaya di instansi lainnya kami mengadakan kerjasama. Sehingga kami sudah menjalankan pendidikan pemadam kebakaran untuk instansi dan perusahaan.
1: Rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI SPW Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Fenomena kemarau panjang di Kabupaten Kerinci dapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan Muhammad Desmond dari RRI Sungai Penuh.
3: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Parbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi atau menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
4: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka seluruh masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
3: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai informasi terakhir kita ke RRI Jambi.

0: Antati Wijaya, RRI Jambi.
1: 14 Juli tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Penyuluh pajak Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri kemarin mengatakan, tema peringatan tahun ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh secara sehat akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan, dengan target penerimaan mencapai Rp2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas, hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
2: Tema yang kita usung tahun 2026 ini adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Jadi penerimaan pajak yang tumbuh sehat memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan kita. Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
1: Momentum Hari Pajak 2026, lanjut Dendi, juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mencapai 94,51% hingga pertengahan tahun 2026. Dari target sekitar 494.000 wajib pajak, sebanyak 467.823 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan. Tadi Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar laporan dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama kami RRI Sengaliat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.
3: Baik, pendengar, warga di Jalan Kenanga, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa mengeluhkan air PDAM yang telah mati selama bertahun-tahun. Kondisi ini menyebabkan warga kesulitan memperoleh air bersih, terutama pada musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Akibat terbatasnya pasokan air, sebagian warga terpaksa membeli air bersih atau berjalan cukup jauh untuk mengambil air dari sumur demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air dan sebagian lainnya memilih menimba air dari sumur yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman. Nah, pendengar, selain bergantung pada air yang dibeli, warga juga mengaku pasokan air dari PDAM belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan keterangan warga, pada bulan Juni yang lalu air hanya mengalir 2 kali dalam 1 bulan, sedangkan pada awal bulan Juli baru mengalir 1 kali. Kondisi ini membuat sebagian besar keluarga harus mengatur penggunaan air secara ketat agar tetap mencukupi kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, mandi, hingga mencuci.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
5: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
4: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
6: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita nembatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Pendengar, kita kembali ke informasi. Ketua TPPKK sekaligus Bunda PAUD Kota Palembang Dewi Sasrani Ratu Dewa menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 bertepat di TK dan juga KB Paramount School Palembang. Kegiatan pada hari ini menandai dimulainya proses adaptasi peserta didik baru dalam lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Pengalaman pertama di sekolah ini tentu akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak pada jenjang pendidikan berikutnya. Karena itulah seluruh kegiatan harus mampu membangun rasa aman, nyaman dan percaya diri peserta didik. Dan juga yang menegaskan anak usia dini berada pada masa emas perkembangan yang membutuhkan lingkungan belajar yang positif. Sekolah diharapkan mendukung perkembangan karakter, sosial, emosional, motorik dan kognitif secara seimbang. Bunda PAUD juga mengajak orang tua memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pihak sekolah. Sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi pondasi membentuk generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan juga berkarakter.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kali ini kita hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut yang dibuka hingga 15 Juli 2020 adalah tidak benar. Informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Dari informasi di media sosial tersebut, disinyalir sebagai modus penipuan dan saat ini tidak ada lowongan.

0: Dengan aktif yang dibuka.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pendengar di acara kita Lentera Hati. Satu kisah teladan yang akan kita hadirkan menjelang untuk kita semua melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga kita semua sudah berikan Allah kesehatan untuk menjalankan ibadah, dan semoga saja keluarga yang selalu kita cintai akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Lentera Hati, hari ini berjudul Kisah Kejujuran Abdul Qadir Al-Jilani yang mengubah hati para perampok menjadi seorang ulama yang besar. Pendengar, di antara kisah yang paling terkenal dalam sejarah ulama Islam adalah kisah masa kecil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kisah ini diceritakan selama berabad-abad sebagai teladan tentang kejujuran, keberanian, dan ketakwaan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tahun 1470 Hijriah di daerah Gilan, Persia, sebuah wilayah yang terkenal dengan masyarakat yang mencintai ilmu dan agama. Beliau lahir di tengah keluarga yang soleh, ayah dikenal sebagai seorang yang bertakwa. Ibunya, wanita yang sangat menjaga agama, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang serta ketegasan. Sejak kecil, Abdul Qadir tidak dibesarkan dengan kemewahan. Yang diwariskan kepadanya bukanlah harta yang melimpah, tetapi iman, adab, kejujuran, dan kecintaan kepada Allah. Ibunya selalu mengajarkan bahwa manusia boleh kehilangan harta, tapi jangan sampai kehilangan kejujuran. Karena kejujuran adalah salah satu sifat para nabi. Pendengar, semasa kecil, Abdul Qadir berbeda dengan kebanyakan anak seusianya. Abdul Qadir kecil dikenal memiliki akhlak yang lembut dan senang menghadiri majelis ilmu. Menyukai Al-Quran, menghormati orang tua. Hatinya telah terpenuhi rasa takut kepada Allah sejak usia masih sangat muda. Ketika usianya mulai menginjak masa remaja, Abdul Qadir memiliki cita-cita yang sangat besar. Beliau ingin menjadi seorang alim. Beliau ingin mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, bahasa Arab, dan seluruh ilmu agama. Saat itu kota Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam. Di sanalah tinggal para ulama besar. Abdul Qadir memutuskan meninggalkan kampung halamannya demi mencari ilmu. Perjalanan menuju Baghdad bukanlah perjalanan yang mudah. Harus melewati pegunungan, padang pasir, dan hutan. Dan jalur-jalur yang terkenal dengan rawan perampok. Tapi kecintaannya kepada ilmu mengalahkan rasa takutnya. Sebelum berangkat, ibunya menyiapkan bekal sederhana. Dan sang ibu meluk Abdul Qadir dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dengan suara yang lembut, beliau berkata, "Wahai anakku, aku berwasiat kepadamu. Janganlah pernah berdusta dalam keadaan apapun juga. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan mengkhianati amanah. Jadilah orang yang jujur meskipun kejujuran itu terasa berat." Rombongan kafilah pun mulai bergerak menuju Baghdad. Hari demi hari mereka lalui, melewati padang pasir, lembah, dan perbukitan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sekelompok perampok bersenjata mengepung rombongan tersebut, meneriakkan memenuhi udara. Kuda-kuda berhenti dan para musafir ketakutan. Perampok mulai merampas seluruh barang berharga milik para pedagang. Seorang perampok melihat Abdul Qadir yang masih sangat muda, dan ia tersenyum lalu bertanya, "Wahai anak kecil, apakah engkau bawa harta?" Abdul Qadir menjawab dengan sangat tenang, "Iya, aku membawa 40 dinar." Perampok itu tertawa, ia mengira anak kecil itu berbohong. Tak lama kemudian, perampok lain bertanya hal yang sama. Jawaban pun sama. Akhirnya Abdul Qadir dibawa menghadap pemimpin mereka. Pemimpin perampok memandang anak muda itu dengan tajam. Ia berkata, "Mengapa engkau mengaku memiliki uang? Bukankah engkau tahu bisa berbohong agar hartamu selamat?" Dengan penuh ketenangan, Abdul Qadir menjawab, "Ibuku telah berpesan agar aku tidak pernah berdusta. Aku berjanji kepadanya. Aku tidak ingin mengkhianati janjiku. Lebih dari itu, aku takut kepada Allah." Suasana menjadi hening. Tidak seorang pun berbicara. Pemimpin perampok menundukkan kepala.
air matanya mulai mengalir dan ia berkata, anak sekecil ini takut melanggar janji kepada ibunya dan kepada Allah. Sedangkan aku bertahun-tahun hidup dalam maksiat dan tidak pernah takut kepadanya. Dalam riwayat Manaki disebutkan, pemimpin perampok itu kemudian bertobat, mengembalikan semua harta para musafir, dan sebagian besar pengikutnya ikut meninggalkan kehidupan sebagai perampok. Satu kalimat jujur telah mengalahkan puluhan pedang. Nah, pendengar, warisan yang tetap hidup dari Syekh Abdul Qadir adalah nasihatnya masih tetap berlaku sampai saat ini. Kejujuran adalah salah satu akhlak paling mulia dalam Islam. Pendidikan seorang ibu dapat menentukan arah kehidupan seorang anak. Dan takut kepada Allah harus lebih besar daripada takut kehilangan harta. Demikianlah pendengar, kisah teladan hari ini melalui Lentera Hati yang kami hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga azan sholat maghrib untuk hari ini. Terima kasih pendengar, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan, kadang kita tidak bisa menghindari kebutuhan mendesak, biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. Di saat seperti itulah, utang bisa menjadi solusi. Namun, Islam mengajarkan kita agar bijak dalam berhutang, bukan menjadikannya kebiasaan atau gaya hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, niat jujur dan tanggung jawab dalam berhutang sangat dihargai oleh Allah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang tanpa niat membayar disebut sebagai pencuri di hadapan Allah. Islam memuliakan kehormatan seseorang. Utang yang tak dibayar bisa menjadi beban di dunia dan hisab yang berat di akhirat. Bahkan, Rasulullah pernah menolak menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang, kecuali ada yang menanggungnya. Maka sebelum berhutang, tanyakan pada diri, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Mampukah saya membayar tepat waktu? Apakah ada cara lain yang halal dan lebih ringan? Jika terpaksa berhutang, niatkan untuk segera melunasi. Catat dengan baik dan jangan menunda bila mampu membayar. Jadikan utang sebagai solusi darurat, bukan kebiasaan yang merugikan. Karena sejatinya, ketenangan hati tak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari keberkahan rezeki dan kelapangan jiwa dalam menjalani hidup yang sederhana namun penuh tanggung jawab.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah Surah Al-Muluk yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh Qori M. Husni Mubarok SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Baik pendengar, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Berdengar PW Islami dengan Medina. Sudah membawa kita saat ini melangkah 43 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan itu sebagai lagu Islami penutup kita di kesempatan petang hari ini. Selanjutnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan mendengarkan ragam informasi terkini melalui Pro 3 RRI. Berdengar dalam rangka meriahkan penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di Kota Palembang, TVRI Sumatera Selatan berkolaborasi dengan RRI Palembang dan LKBN Antara akan menyelenggarakan kegiatan nonton bareng sebagai wujud sinergi lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Nah, pendengar, ini akan ada nonton bareng, ini diundang semua lapisan masyarakat, baik yang ada di sekitar wilayah TVRI Sumsel, yang akan hadir ke partisipasi, silakan bisa menyaksikan langsung nonton bareng pada hari Rabu 15 Juli 2026 pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Bertempat di Kreatif di TVRI Sumatera Selatan, yaitu akan menonton pertandingan antara Spanyol dan Prancis. Nah, ada pecinta sepak bola, silakan nanti bisa langsung datang saja ke TVRI Sumatera Selatan pada Rabu 15 Juli 2026. Dan pertandingannya akan dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, pertandingan Spanyol melawan Prancis. Anda pilih yang mana? Atau Anda megang yang mana nih? Ya, masih prediksi karena ini babak semifinal, jadi akan seru yang pasti pertandingan Piala Dunia 2026. Baik, pendengar, dari informasi Piala Dunia kita menuju ke hiburan kembali menjelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92.4 FM Pro1 RRI.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
5: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.
1: Segera kita bergabung bersama Pro3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mu'ti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KANI PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seleksi Sekolah 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetul kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Ya, alhamdulillah sudah P21 dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
14: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup

0: Kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
1: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki, termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
0: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
3: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas, pemain, dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
4: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
3: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
5: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
3: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini kembali kita bersama di acara Mimbar Agama Kristen yang kita hadirkan setiap hari Selasa malam Rabu di Pro 1 RRI Palembang. Malam hari ini bersama narasumber kita yaitu Ronald Silaen ST, penyuluh agama Kristen. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang indah ini pada acara yang luar biasa boleh bersama-sama dengan pemirsa radio RRI dimanapun Anda berada, bahwa kesempatan yang indah ini dalam penyampaian firman Tuhan yang dapat kita terima bersama. Biarlah firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita suatu pertumbuhan iman dan mendorong kita untuk lebih meningkat lagi, baik dalam karakter hidup kita, apapun yang menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami bersyukur pada momen kami boleh menerima kebenaran firman-Mu bersama dengan pemirsa radio RRI dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kami. Kami akan terima firman-Mu dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 9 ayat 23 dengan tema yaitu suka tidak suka. Firman Tuhan berkata demikian, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, pendengar diajak untuk menyadari bahwa mengikut Kristus adalah pilihan komitmen total. Ya, komitmen itu merupakan satu hal yang akan dipegang, akan dijalankan. Ya, nah, dalam hidup kita harus rela menyangkal ego. Ego yaitu keinginan diri sendiri kita ini. Bahkan juga dalam hidup kita, kita harus dapat memikul penderitaan, baik itu penderitaan kecil maupun juga penderitaan yang besar atau penderitaan yang membutuhkan energi yang banyak. Lalu juga dalam hidup kita juga harus taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bahkan saat itu terasa berat atau saat kita tidak menyukainya ataupun kita sukai. Nah, pada kesempatan yang indah ini, sebagai pendengar yang setia di radio, senang sekali saya bisa menyapa kita semua pada hari yang indah ini, pada kesempatan Selasa 14 Juli 2026. Saya, hamba Tuhan Pendeta Ronald CS Silaen ST, hadir untuk berbagi firman Tuhan yang kiranya ini dapat menguatkan dan memberkati langkah hidup Anda sepanjang hari yang Anda boleh lalui. Dalam renungan firman Tuhan Lukas 9 ayat 23, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ayat ini menjadi satu hal perintah dari Yesus Kristus, bagaimana orang yang ikut akan Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Bayangkan, mungkin kita adalah orang yang punya ego, punya latar pendidikan, punya latar kehidupan yang mungkin baik atau tidak. Tetapi ayat ini mengajak atau menyuruh setiap orang yang mau mengikut Yesus, ya, mengikut Kristus, itu menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri artinya mungkin kita punya sesuatu kebiasaan yang buruk, mungkin kita punya pola hidup yang kurang baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Jadi kita harus tanggalkan hal-hal yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan sesuatu yang membuat Tuhan marah, ya, atau Tuhan tidak berkenan dalam hidup, sehingga kita sulit sekali menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tetapi lihat bahwa Yesus mengajak kita untuk menyangkal diri kita. Artinya bahwa ketika kita menyangkal diri, Dia bukan hanya sekedar menyuruh, Dia sedang bersama-sama dengan kehidupan kita. Dia membantu, Dia menolong, bahkan Dia membebaskan, mengubahkan. Bayangkan kalau kita punya teman, kerabat yang begitu baik, lalu kita disuruh untuk, kamu jangan lagi misalnya, jangan lagi merokok, ya, karena merokok itu nanti membuat kamu sakit, membuat kamu menderita, membuat kamu rugi dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak merokok, nanti saya akan memberikan kamu makanankah atau memberikan pekerjaankah, banyak hal, ya. Nah, ini yang sedang dibuat oleh Yesus bagi setiap pengikutnya. Nah, orang yang menyangkal dirinya dalam perbuatan daging, ya, Galatia menyebut apa itu perbuatan daging. Nah, ketika itu disangkal, maka akan ada di sana buah roh, ada Roh Kudus. Nah, lihat bagaimana ketika Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya, artinya percaya pun itu dengan segenap hati, di sana ada buah roh, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, dan yang terakhir itu penguasaan diri. Ada 9, ya, kalau kita lihat dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, ini menyangkal diri ini ada sesuatu yang indah di balik kita menyangkal diri. Lalu bagian selanjutnya, orang yang mau mengikuti Yesus itu memikul salibnya. Nah, artinya di sana setiap orang harus mau menderita, harus mau misalnya sesuatu itu mungkin membuat dia rugi, ya. Memikul salib itu berbicara tentang bagaimana kita tidak menyukai sesuatu. Nah, itu tadi kembali kepada tema suka tidak suka. Nah, memikul salibnya. Bayangin, kita punya keluarga, ya. Puji Tuhan kalau keluarga kita baik-baik, sehat dan sebagainya. Salib ini berbicara tentang pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tidak ada yang akan dibangun. Kalau tanpa pemberian, tidak ada sesuatu yang akan baik-baik saja. Tidak ada. Nah, ketika Yesus menyuruh kita untuk memikul salib kita sendiri, artinya apa? Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap masa depan, terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, dan mungkin juga kalau kita punya usaha, kita bertanggung jawab terhadap pimpinan ataupun bawahan kita. Dan ini dikatakan di sini memikul salibnya setiap hari, ya. Memikul salibnya setiap hari artinya bahwa apa yang kita taruh di pundak kita, di pikiran kita, di perasaan kita, ya, kalau kita lakukan tugas ini dengan sepenuh hati, kalau kita tidak menonjolkan ego, ya, otoriter dan sebagainya, di sana akan ada sesuatu yang berubah. Artinya perubahan itu bukannya membuat engkau akhirnya jadi terpuruk dan sebagainya, tidak, tetapi ada di sana sesuatu yang membuat Yesus Kristus itu senang, ya. Senang dengan kehidupan pribadi yang mau mengikut aku. Jadi dikatakan di sana memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, artinya teladan. Ada teladan yang kita ikuti dari Yesus Kristus itu, ada teladan di sana. Ada sesuatu yang membuat orang banyak itu berubah. Nah, kita, Tuhan ingin kita ikuti teladan Yesus agar ada orang-orang lain juga yang berubah. Kalau suami, ya, yang rohani, nanti istrinya juga ikut rohani. Kalau istri rohani, suami juga jadi suami yang rohani. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa radio dimanapun Anda berada, makna dari suka tidak suka dalam mengikut Tuhan tadi sudah saya sampaikan, menyangkal diri, ya. kita suka atau tidak suka dengan perasaan kita sendiri. Ya maklum, manusia itu memiliki ego yang secara alami ingin menang sendiri, lalu menuruti awal nafsu dan memilih jalan yang mudah. Namun mengikut Yesus berarti kita harus berani berkata tidak. Tanda kutip tidak pada keinginan apa? Daging. Dan berkata ya, tanda kutip, pada kehendak Tuhan. Entah kita sedang suka, entah kita sedang senang, ataupun kita sedang tidak suka. Dalam keadaan tidak suka mungkin kita sedang sulit, atau mungkin hancur perasaan dan sebagainya. Nah, makna dari menyangkal diri yaitu tadi. Kemudian dari makna dari memikul salib, setiap hari kita suka tidak suka dengan keadaan hidup. Saya tidak tahu apa keadaan yang sedang saudara alami. Mungkin engkau sedang berjuang terhadap ekonomi, terhadap masalah keluarga. Mungkin engkau berjuang tentang sakit penyakitmu. Mungkin engkau sedang berjuang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Mungkin itu menjadi salib, ya, karena salib itu melambangkan penderitaan. Tapi salib juga itu melambangkan kesetiaan. Salib juga melambangkan pengorbanan. Jadi jangan hanya memandang salib itu hanya penderitaan. Pandanglah salib itu sebagai kesetiaan. Jadi suami harus setia dengan istri yang punya kekurangan. Istri harus setia dengan suami yang punya kekurangan. Setiap anak-anak harus setia dalam pendidikannya. Dia sebagai anak harus hormat sama orang tua, harus hormat dengan orang-orang yang lebih tua. Saya ingin generasi gereja, anak-anak, pemuda, remaja, ya, menjadi generasi yang benar-benar generasi Kristus. Jadi salib itu bukanlah masalah yang kita cari-cari sendiri, bukan. Melainkan setiap tantangan, penolakan atau tekanan hidup yang kita hadapi karena kita mempertahankan iman Kristiani kita. Kita dipanggil memikulnya setiap hari. Bukan hanya di hari Minggu saja. Oh, hari Minggu kita ibadah. Oh ya sudah, jangan lakukan dosa dan sebagainya. Tidak. Setiap hari itu, kalau pujian lama katakan hari ini harinya Tuhan. Hari, mari kita bersuka. Jadi hari yang kita lalui setiap hari itu adalah hari Tuhan untuk kita dapat bersuka cita. Karena janji Tuhan bukan hanya kita diberkati, tapi kita berbahagia. Nah, mengikuti Tuhan, suka tidak suka dengan arah hidup. Ayat ini ditutup dengan perintah untuk mengikuti aku. Ini berarti Yesus yang menjadi apa? Di Android kita itu ada satu aplikasi, namanya apa? Map, ya. Google Map. Ketika kita ketik satu alamat, satu wilayah, misalnya dari satu titik ke titik yang lain, atau mungkin kita dari lokasi sendiri, ya, dari titik, kemudian kita ketik atau klik suatu tempat, maka kalau kita klik search, maka itu akan menunjukkan bagaimana jarak, bagaimana juga tentang waktu, berapa menit, berapa jam yang akan di lalui. Jadi ini menjadi penunjuk arah. Kita mungkin akan dihadapkan dengan persimpangan-persimpangan jalan, tapi di sana sudah dibedakan. Ada satu warna. Dan di warna itu pun ada biru, ada merah. Merah artinya sedang terjadi pelambatan. Kalau biru berarti sedang lancar dan seterusnya. Jadi ada penunjuk arah. Nah, Yesus menjadi penunjuk arah. Dan ini bukan lagi soal ambisi ataupun rencana pribadi kita, tapi melainkan dia menunjukkan arah hidup kita menjadi arah hidup Kristus dalam hidup kita. Dari yang kita sudah simak dalam ayat ini, bahwa hal praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, mari sebagai pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali mungkin kita hanya mau menerima berkatnya saja. Iya, boleh saja. Tapi kalau sudah habis, ya, kebahagiaanmu akan hilang. Nah, Tuhan ingin kita itu menerima berkat dan berbahagia. Artinya ketika kita menerima berkat, ada proses pembentukannya. Jadi harus dibentuk lagi berkat itu. sampai itu menjadi berkat yang membawa kebahagiaan. Nah, ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, masalah dalam tempat kerja, bahkan keuangan kita, ekonomi kita, apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah respons kita. Walaupun secara manusiawi kita tidak suka dengan penderitaan atau proses yang sulit, ingatlah bahwa penderitaan bersama Kristus akan selalu memiliki tujuan yang mulia. Untuk apa? Mendewasakan rohani kita. Amin. Kita dewasa. Orang yang dewasa yang layak diberikan pekerjaan. Orang yang dewasa diberi kepercayaan. Orang yang dewasa diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, diberikan jodoh, diberikan usaha, ya, tanpa hidup yang dewasa, jangan harap. Nah, orang yang dewasa suka tidak suka dia akan bertanggung jawab, ya. Nah, apalagi ini Tuhan yang suruh kita. Jadi saya baca kembali kitab Injil Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tiga hal: menyangkal diri, memikul salib, dan ikut. Jadi siapa yang mau ngikut aku, ya ikut. Jangan kita, saya mau ikut Tuhan, saya mau jadi orang Kristen, tapi enggak benar-benar mau ikut. Ya. Lalu kita sebagai warga gereja, kita ikut apa kata pimpinan gereja kita, apa kata pendeta, apa kata pimpinan, ya. Kalau dia seorang pendeta, dia ikuti apa yang dikatakan oleh pimpinan organisasinya. Kalau dia seorang jemaat, ikuti pendetanya. Kalau pendeta bilang hari ini kita ibadah, ya ibadah. Jangan pendeta sudah sampaikan hari ini ibadah, alasannya luar biasa. Enggak cocok, ya. Jadi kalau Yesus sudah bilang, orang yang mau mengikut aku, halo, Anda jemaat mana? Anda terdaftar di gereja mana? Ikutlah gereja itu dengan baik. Karena di sana Yesus hadir, ya. Tuhan sudah kasih banyak macam gereja loh. Tinggal saudara setia atau enggak dalam gereja itu. Ya. Kita diberikan pilihan. Kita mau gereja yang sunyi-sunyi, ada gereja Katolik. Ada gereja Metodis atau gereja gereja Metodis saja sekarang sudah mulai agak rame-rame, ada tepuk tangan. Saudara mau kayak konser, ada gereja Pantekosta, ada gereja Bethel, ya. Dan gereja-gereja sekarang ada GMS, ada yang GSJS, ya. Banyak sekali gereja macam-macamnya. Nah, bayangkan Tuhan sekaya itu untuk kita meningkat, untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi sangkal dirimu untuk tidak lagi lakukan hal yang menyakiti Tuhan, tapi engkau harus setia sama Tuhan. Kalau engkau sudah menjadi orang gereja, setia sama gereja, setia dalam pelayanan. Di dalam gereja kita melayani, di dalam gereja kita setia beribadah, ya, bertumbuh iman kita, mengasihi satu dengan yang lain, saling, ya, saling itu penting dalam gereja. Lalu memikul salib. Nah, ini kalau kita sudah dipercayakan jadi pengurus gereja, jadi pengurus persekutuan, mari kita sedang memikul salib kita. Kita sedang mau berkorban di sana, kita sedang melakukan kesetiaan kita. Sekali engkau dipercayakan, selesaikan sampai tuntas. Walaupun itu engkau harus sampai tua, engkau harus hilang nyawa. Kalau itu dari Tuhan, percayalah, engkau akan lihat mujizat yang besar dari Tuhan. Namun Yesus juga sampaikan bahwa segala sesuatu kita, ya, tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Artinya berimbang. Banyak orang enggak berimbang. Banyak orang kecolongan di sini, ya. Banyak orang yang akhirnya lari dari panggilannya. Kenapa? Enggak berimbang. Jadi memikul salib itu ya seimbang, biar dia bisa ngangkatnya enak. Jangan terlalu di ujung, jangan terlalu di belakang. Coba lihat orang ngangkat kayu, ya. Dia pasti cari keseimbangan. Cari keseimbangan dia supaya apa? Bisa ngangkutnya dengan enak. Memang berat, tapi kalau antara ujung satu dengan ujung yang lain beratnya seimbang, dia bisa angkat, dia bisa jalan. Jadi walaupun berat, kalau seimbang kita bijak, ya, kalau bahasa Alkitab itu selalu berhikmat dan bijaksana. Kalau bahasa dunia bisa dibilang cerdas, pintar dan sebagainya. Tapi kalau untuk bahasa rohani, ya, itu harus harus berimbang begitu. Itu memikul salib seperti itu. Jadi kesetiaan kita berimbang. Jangan juga kita, oh saya sibuk di gereja tapi nggak kerja lagi, yang jangan. Oh saya sibuk kerja terus nggak melayani, oh, jangan. Itu nggak berimbang, itu nggak mikul salib namanya. Haleluya. Ya. Nah, kita mau berubah, Saudara. Kalau mau belajar tentang mikul tuh di pasal 16 tuh orang mikul, nah, mikul kardus, mikul kayu, mikul papan dan sebagainya. Nah, apalagi orang yang di hutan habis motong kayu, ya, berimbang. Kalau yang di daerah kebun sawit, ya, ada keruntung. Keruntung itu berimbang kanan kiri buah sawitnya. Kalau dia ngangkat karet pun harus berimbang. Jangan nanti ngangkat karet lebih berat belakang, akhirnya ban depan ngangkat, nanjunggat katanya gitu ya, jatuh dia di jalan. Jangan. Jadi semua berimbang, itu pikul salib. Jadi salib itu kan dari kayu, ya. Nah itu harus berimbang. Waktu Yesus pikul salib itu, bukannya dia gak bisa berimbang lagi, tapi karena tubuhnya sudah sangat sakit. Sudah sangat sakit. Nah Saudara, kita memikul salib di sini artinya kita enggak sakit, kita tetap sehat. Tapi Yesus ada akan menyertai kita. Nah, kalau memikul salib di sini, kalau dia sudah lihat, ya, pikul salib, kemudian dia keberatan, dia akan menyertai Saudara. Berat, seberat apapun tantanganmu, dan percayalah. Ya, apalagi di zaman modern. Sudah banyak cara, bukan? Sudah banyak teman, sudah banyak manusia yang bisa bertukar pikiran. Nah, manfaatkan itu agar ketika engkau memikul salib itu enggak membuat engkau lemah. Nah, kadang-kadang orang mikul salib itu ya namanya pikul, pasti kan lama-lama capek dan sebagainya. Tapi dengan dunia era modern sekarang kan enggak lagi. Ya, sudah berkembang dengan baik pengetahuan dan teknologi, mesin-mesin dan sebagainya, ya. Dan itu dilakukan bukan hanya satu waktu dua waktu, tapi setiap hari. Lalu dikatakan kembali, mengikut aku. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati, pemirsa yang akan terus berbahagia, mari tetap bersuka cita dalam Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa apa yang Saudara buat, baik untuk hidup Saudara sendiri, untuk sesamamu, terutama engkau kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan, engkau pasti akan menerima balasan, ya, dari sesamamu, terlebih dari Tuhan. Balasan yang indah, balasan yang mulia. Oleh sebab itu, syukuri hari ini engkau ada karena kemurahan Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk berdoa, karena waktu kita memang terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas, Roh Kudusnya, kuasanya akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Mari kita tunduk dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Firman yang berkuasa, firman yang mengajar, firman yang meneguhkan iman. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau berbahagia karena Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa dapat menyangkal diri. Kami percaya di balik kami menyangkal diri, kami tidak hidup lagi secara daging, tapi hidup secara roh. Ajar kami juga untuk memikul salib kami setiap hari, karena beban kami itu memang kami harus pikul. Kami harus bekerja, kami harus berusaha, kami harus mengeluarkan keringat, kami harus
2: mungkin sampai meneteskan air mata. Tapi itu semua kalau ada Tuhan menyertai tidak akan sia-sia. Ya.
3: Kami mau taat, ajar kami untuk taat mengikuti Engkau.
2: Bahkan ketika hidup ini terasa berat bagi kami, terasa kami tidak mampu lagi, terasa bahwa segala sesuatunya itu mubazir, tapi hari ini kami percaya, kalau kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia melangkah di jalan-Mu. Jangan biarkan kami pergi sendiri. Jangan suruh kami pergi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melangkah di depan kami. Pegang erat kehidupan kami. Tuntun langkah kami kemanapun kami berada. Dimanapun kami ada. Dan sampai kapanpun kami ada. Tuhanlah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Ampuni kami, layakan kami, sertai kami Tuhan. Terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami, berkati bangsa negara kami, berkati daerah kami, berkati gereja kami, dimanapun kami beribadah. Kami percaya kami akan dapat bertumbuh dalam Tuhan, teguh di dalam panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Kami berkata, amin. Terima kasih. Teruslah kuat dalam kasih dan karunia Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih.

0: Agama Kristen.
1: Demikian pendengar mimbar agama Kristen untuk hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Sekaligus menutup Palembang Sore, menemani Anda Senadir juga rekan Aziz. Dan nanti lanjutkan rekan Tata Edi menemani Anda di Palembang Malam sampai nanti menjelang tutup siaran. Senadir semua rekan Aziz pamit undur di Palembang Sore. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dan kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92.4 FM Pro1 RRI

Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si misja mendia, orang nak kabare. Jari arep kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina. Dari mana?
2: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable. Jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si misja yang undang juga belum muncul.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nuh, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nokina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
2: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kula sih setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Kih, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi mi, sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah, arep gawe kentongan tak apa.
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jack, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak komunikasi sama teman atau Pak RW atau Pak Kuwu, tinggal pencet langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi
7: lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih je, masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno, keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus, masana kentongane. Emangnya rumah kita pos ronda apa?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Masluki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggih krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan 2 kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar, ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
4: Ya, boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten, je. Niki kopie, punten nggih Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sareng disambi.
6: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga Pak Kuwu. Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare ka, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
6: Enggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
5: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun, sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya, apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah, kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan, terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar, sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: ngikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Manjing ah, dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawai nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini je durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
2: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
2: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di...

0: Ada apa, Pak Karyono?
1: Aduh, Mang, Galung tulung. Rumah belakang saya ketimpan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
0: Astagfirullah. Pak Karyono ada kentongan?
1: Aduh, Mang, saya nggak punya, Mang.
0: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak.
2: Ada apa, Mang?
0: Tolong, Bapak-bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya. Istrinya tertimpa lemari.
2: Innalillahi. Ayo, Bapak-bapak, kita bantu Pak Karyono.
3: Ayo. Angkat kursinya.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
2: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam hari ini 14 Juli 2026, ditemani sama Tata hingga pukul 24 nanti. Yang pastinya Tata masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24. Dan nanti akan ada ruang rindu, jadi di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Jam Prusadu.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusadu, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Pendengar, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Dr. Aryo Saplis, mengikuti gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Ia mengantar putrinya Adrena ke SDIT Al-Furqon Palembang sebagai bentuk peran aktif ayah dalam pengasuhan. GAMAS merupakan gerakan nasional untuk mendorong kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak. BKKBN menyebut sekitar 25% anak Indonesia masih kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan. Aryos menegaskan peran ayah tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga mendampingi anak setiap hari. Gerakan ini diharapkan membentuk generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan juga berdaya saing. Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 380 kasus baru HIV/AIDS selama Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 28 orang dilaporkan meninggal dunia. Kasus baru terdiri dari 249 kasus HIV dan 131 kasus AIDS. Kota Palembang menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yaitu 203 kasus dengan 10 orang meninggal. Secara kumulatif, kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan sejak 2011 hingga April 2026 mencapai 8.188 kasus. Kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL menjadi penyumbang kasus terbanyak. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial dan Facebook, Instagram, TikTok, X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat malam.
0: Pas Jam Prusadu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Prusadu RRI.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Waktunya Ruang Rindu, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Jadi silakan saja bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana?
1: Dari desa aku, Mbak.
0: Siapa?
1: Mau uji nih, Mbak.
0: Mau dengerin lagu apa?
1: Dari ini, Mbak, Tom Tommy Yahya.
0: Yang mana?
1: Dari salah satunya, Mbak.
0: Terserah ya, yang mana ya?
1: Pilihkan yang
0: suka-suka
1: Mbak maksudnya.
0: Baik, kalau begitu ditunggu lagunya.
1: Boleh kirim-kirim Mbak?
0: Boleh, tiga aja ya.
1: Kita kirim ini Ayah Sebari ya, yang ada di Teluk Gajang, juga Mbak Eli sama Robinya ya, Pak Darmawan, Mbak Yuni juga, Bang Gandhi, Pak Anwar juga, Mbak Sisi.
0: Oke.
1: Okay. Dan seluruh pendengar Ruang Rindu, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Semua kita doakan sehat selalu. Moga-moga hajat-hajat doa-doa dikabul Allah SWT. Untuk Mbak pulang ke hati, semoga rahmat Allah terimpa untuk kita semua, Mbak ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Pulang ingat ini sih, Mbak ya.
0: Siap.
1: Dua salam.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi, silakan mendengar. Halo.
2: Ya, halo, Ruang Rindu.
0: Sama siapa di mana?
2: Bang Nafi, Jaga Raja Genilir.
0: Mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya dari ini aja, dari Nia Zulkarnain.
0: Yang mana?
2: Halo. Nia Zulkarnain, dipilihkan aja judulnya.
0: Oke deh. Ditunggu lagunya.
2: Yang syairnya jangan pisahkan.
0: Katanya dipilihkan aja. Gimana sih? Oke.
2: Syairnya seperti itu ya.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang Napi.
2: Ya, dikirim dikit ya buat Nadia Sukabangun 1 ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mbak Yuni di Belitung ya.
0: Iya.
2: Terus juga Mang Idham, ada juga Aldo di Bali ya. Terus ada Bang Doni ya di Radial. Ada juga
0: banyak ya, tiga aja cukup dong.
2: Iya buat semuanya ya.
0: Ya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Selamat
2: mendengarkan ya.
0: Oke deh.
2: Mbak Tata, selamat tugas, sehat selalu Mbak Tata. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yuk pendengar sebelum nanti Tata bacain WA ya. Halo.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Sisi di Pelaju, Mbak.
0: Mau dengerin lagu apa?
3: Kita ditakdirkan jatuh cinta spring, Mbak.
0: Woi, panjang judul lagu tuh ya. lagunya ditunggu.
3: Siap, dikirim buat semua-semua aja ya, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Nyoka bang sekam.
2: Terus pun di pawartosipun sedaya kemawon.
3: Napa kabar kekawanan sabarataan?
4: Sanak sadonyo, baa kabar?
5: Punapi gatre semeton sami.
6: Ahe kabar, samoga baik-baik maan.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
7: Tiang merasa gargite dados warga Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ulun himung jadi orang Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.
10: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

ada Obi Mesak, cobalah untuk mengerti pendengar, ini lagu di request sama Pak Tamrin di Lubuk Linggau ya. Lagunya udah diputerin buat Mbak Teta dan kru lainnya yang lagi siaran, selamat malam, sukses dan semangat selalu. Terima kasih. Lanjut nanti Tata bacain dulu ya WA, baru Tata balik lagi buat terima telepon. Kita ke WhatsApp Pro 1 dulu. Ada Pak Arifin di Tangga Buntung yang pengen dengerin lagu Gomblo ya, Ku Gadaikan Cintaku. Kirimnya untuk pendengar Pro 1 aja, buat mbaknya makasih, makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu jumpa lagi nih. Ada Pak Muryoto di Sukamulya. Mau lagunya yang Kau Yang Kusayang, Rinto Harap, Rinto Harahap. Salam untuk semua, salam sehat selalu buat yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat ya. Thank you juga. Tapi Kau Yang Kusayangnya ini nanti tetap puterin yang Panca Pondak ya. Soalnya yang Rinto Harahap tadi dia cari-cari enggak ketemu. Ada Pak Dampawan di mana nih? Oh, Pak Darmawan, Ruang Rindu minta tolong puterin lagu The Mercies ya, judul Dalam Kerinduan. Titip salam untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ucapannya salam sehat untuk Mbak Tata. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Darmawan. Katanya insya Allah besok ke Jakarta. Oke deh, lancar luncur ya yang mau ke Jakarta. Ada Gali di BK 10, kisah kasih di sekolah aja Mbak Tata, makasih tak konconi sampai tuntas. Inggih ya, matur suwun. Ada Topan di Blitang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih, mau lagunya apa-apanya dong, itu saja. Baiklah kalau begitu ya. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Obi Masak tadi udah diputerin. Sekarang muterin dulu lagu-lagu yang udah di request via WhatsApp ya. Ada Pak Arifin yang di Tangga Buntung mau dengerin lagunya Gomblo dengan Ku Gadaikan Cintaku.

0: Saya kesel banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pcs, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu.
1: Loh.
2: Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu.
0: Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi.
2: Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
3: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RR

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lanjut lagi, kita terima teleponnya. Masih di ruang rindu sampai jam 11 sih, Agus ya. I'm forget, sorry ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa nih?
1: Ini Ari di Musi Banyuasin ini, Mbak Tata.
0: Ari di Musi Banyuasin.
1: Iya.
0: Oke deh Ari, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari Inka Christy ini.
0: Yang mana Inka Christy?
1: Rela.
0: Hah?
1: Rela.
0: Rela?
1: Iya.
0: Rela Inka Christy ya?
1: Iya.
0: Inka Christy.
1: Oke, dalamnya disikit Pak ya.
0: Gak boleh.
1: Iya, buat Aldo ya di Bali, buat Sisi juga di Bandung, ada juga Saharul di Mulutan, buat Mbak Ita di Sungai Lais, buat Rara juga, Putra Bantemnya juga, buat Robinya juga, buat Mbak Elinya juga, buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Oh ya, buat Fauzan juga di Sungai Ilir. Buat semuanya aja lah, dari Asam Project tanpa terkecuali. Buat Mbak Tatanya, sukses selalu, sehat selalu, berat keluarga, pulang at-dating. Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan. Halo. Halo. Sama siapa di mana?
2: Robi.
0: Siapa nih?
2: Robi, terima kasih Mbak Tata.
0: Mau dengerin lagu apa, Bi?
2: Sting.
0: Apa?
2: Sting.
0: Sting apa? Stang motor.
2: Sting Mbak Tata.
0: Sting yang mana?
2: Seandainya.
0: Seandainya Tuhan mengizinkan. Oke.
2: Ado. Megang mano.
0: Aidah, males nian.
2: Bali dah Mbak Tata tuh.
0: Apa?
2: Bali dah, apa nunggu si studio?
0: Balik lah.
2: Kalau langsung jam 2 ya.
0: Balik dong, balik.
2: Balik ya?
0: Iya.
2: Yeah. Jangan enggak balik. Sudah itu Mbak Tata ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya salam. Kirim salam dulu.
0: Iya, buat siapa?
2: Buat Bapak Wong.
0: Tiga ya, jamnya banyak lah.
2: Oh, tiga ya. Ini weh, buat Eli, ada Sisi, ada Uju, ada Bang Ari tadi. Mau sikut apa ya?
0: Ya.
2: Untuk Aldo sama Bang Dian ya, Bang Eri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi, silakan. Halo, sama siapa di mana?
3: Mbak Tata sama Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit di? Mau dengerin apa Mbak malam ini?
3: Dengerin apa ya?
0: Dengerin saya aja lah ngomong ya.
3: Siapa Mbak Tata tugas?
0: Banyak, rame pokoknya malam ini. Sampai bingung saya.
3: Wow, judulnya aja Mbak, dari Air Supply, Strong Strong Wind.
0: Yang mana, yang mana?
3: Strong Strong Wind.
0: Strong Strong Wind.
3: Air Leiden.
0: Strong Strong Wind. Oke, okay. Kalau Enter Wind masuk angin. Oke, okay, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa Mbak?
3: Semua aja lah.
0: Buat semua aja.
3: Oh, ya. Mbak Tata juga sama teman-temannya, sehat selalu ya Mbak.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Kanal informasi dan inspirasi
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ini ada WA juga dari pendengar kita. Mau dengerin lagunya Westlife, If I Let You Go. Lagunya buat pendengar Pro 1 aja. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat buat mbaknya, terima kasih dan selamat bertugas. Mas bro, tadi lagunya apa nih? Lagu Mbak Sasa, tolong request lagu Sekecewa dari Angga Chandra. Pak Gandhi juga mau dengerin lagunya Deloitte ya. Dikirim aja buat pendengar pecinta ruang rindu di mana saja. Ucapannya selamat malam. Buat Tata, selamat tugas, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Ada Padu Peraman di KM9. Udah lama banget gak dengar suaranya, jadi kangen loh. Lagunya Carrie dari Europe ya. Buat Yuni dan buat Wenti, buat Pak Gandhi, buat Ibu Asma, Ibu Devi, Nadia Pipit, Sisi Uju dan semuanya. Buat Mbak Della, makasih dan sehat selalu. Oke. Siapa lagi nih? Ada Pak Oden di Tujulu. Mau dengerin lagunya My World Mother, How Are You Today? Buat semua pendengar aja. Dan ada Arjuna di Lahat juga. Mau dengerin lagunya Tommy J. Pisa, Pergi Tanpa Pesan. Terima telepon dulu kali ya. Dua penelpon di sesi ini, sesi kesekian. Halo, selamat malam. Halo.
1: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Dengan Freddy di Merauke, Mbak Tata.
0: Oke, Pak Frey mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Dana Winner.
0: Lagunya siapa?
1: Dana Winner.
0: Judulnya itu ya Pak ya?
1: Judulnya Stay With Me Till The Morning.
0: Stay with me
1: till the morning.
0: Stay with me till the morning. Ada lagu lain enggak?
1: Lagu lain. Dana Winner ya, winnernya itu double November.
0: Yeah, I know that, but there is no here.
1: Lagunya enggak ketemu.
0: Aha, another song Pak, boleh.
1: Tapi Dana Winner.
0: Apa tuh?
1: Maksudnya masih Dana Winner lagu lain.
0: Yes, apa? I know the title. The title apa tuh? Judulnya apa, Pak?
1: Judul lain maksudnya dari Dana Winner.
0: Up to you, Pak. Terserah. Mau lagu lain, mau yang penyanyinya dia juga, boleh.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya udah, kita ganti lagu ya. Oh, nggak ada di playlist ya, Mbak?
0: Iya, so sorry.
1: Oke, kalau gitu saya minta lagu dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Ini aja, MLTR aja. Yang Turn to Rock.
0: Iya, yang mana?
1: Iya, Love Will Never Lie.
0: Love will never lie.
1: Love will never lie.
0: Oke.
1: Okay. Udah ketemu ya kalau yang ini.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, gitu. Baik, salamnya ya Mang Uju, juga Pak Anwar, Bang Kiwai, ada Pak Dermawan, Bang Robi, Bang siapa lagi ya? Ada Mbak Sisi, juga Mbak Eli, ada Ibu Masito, juga Ibu Ali dan Pak Ali di Pamekasan sana, ada Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Masohi, Teteh Dinda di Bogor. Siapa lagi, Pak Anwar dan juga Bang Aldo ya, Bang Robi di Ramakasi juga, dan semuanya saja semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Oke, sama siapa tadi Pak? Pak Fre ya, Pak siapa?
1: Freddy.
0: Oh, Pak Freddy. Oke,
1: okay. Ya lama tidak ketemu jadi lupa-lupa Mbak Tati.
0: Oke. Okay. Baik.

0: Selamat bertugas, tetap sehat, doa yang
1: Amin.
0: Terbaik untuk Mbak Tata bersama keluarga ya. Nah, diberkahi banyak rezeki, kesehatan juga, sukses selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, so sorry ya if some of the song request tonight are really hard to find ya in our music. For example kan kayak lagu yang baru saja di request sama Pak Freddy from Merauke tadi ya kak, was not available in our collection. So sorry. Oke, okay, next. Boleh lanjut lagi? Terputus. Silahkan. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Who are you?
2: Enten toh Mbak Tata, BK9.
1: Siapa?
2: BK9 Mbak Tata.
1: Siapa BK9 itu?
2: Mbak Yuni.
1: Oh. Oke, okay, Mbak Yuni ya. Mbak Yuni mau dengerin. Oh, Mbak Yuni mau dengerin lagu apa?
2: Dari The Course ya.
1: The Course.
2: So Young.
1: The Course yang So Young.
2: Ah, So Young. So Young, ah ya.
1: Oke, okay. So Young-nya ada untuk siapa? So Young.
2: Tadi ada Pak Freddy ya.
1: Yes.
2: Yuk, salam sehat keluarga, ada Bang Uju, ada Bang Napi, ada Mbak Pipit, Mbak Sisi,
1: mm-hmm.
2: Pak Darmawan, semua pendengar, Herdian, semua pendengar setia Pro1 RRI Palembang.
1: Oke.
2: Okay. Buat Pak Tata sehat selalu, yep. Keluarga di rumah juga semua sehat, tak tunggu lagunya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enough ya, for the last call untuk di Ruang Rindu malam hari ini karena tetap mau muterin juga lagu yang udah di request via WhatsAppnya kita ya. This is MLTR, Love Will Never Lie, special untuk Pak Freddy aja tadi yang ada di Merauke.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, gak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga gak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
3: Kenal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Gim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

udah di jam-jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Ditemani sama Nindi, Cinta Cuma Satu, yang pastinya udah ngebawa kita ke pukul 23 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini mungkin buat yang tadi capek banget kayaknya kerjaan di kantor tuh gak kelar-kelar, sampai akhirnya kamu bawa kerjaan itu juga balik lagi, bawa lagi ke rumah gitu kan ya. Sampai sekarang juga kamu belum sempat istirahat. Saya khawatir nih ya. Jadi ya udahlah, mungkin gak apa-apa istirahat bentar, terus dikasih alarm, set alarmnya. Nanti jam-jam berapa tuh misalnya udah cukup tidur kayak 2 jam aja gitu kan ya. Baru balik lagi, kerjain lagi apa yang belum selesai itu. Karena kenapa? Takutnya besok itu hari... Besok hari apa sih? Hari Rabu ya. Nah besok hari Rabu mau maksudnya aktivitasan lagi, yang ada nanti kamu capek banget, drop gitu kan. Jadi memang di situasi saat ini tuh harus benar-benar kita manage semuanya. Enggak cuma yang kata orang indis ekonomi, kita harus ngatur keuangan. Bukan cuma indis ekonomi aja, in this condition kita harus ngatur bagaimana kita ngejaga kesehatan kita. Itu penting. That simple. Jadi tetap diperhatiin lah ya. Kita punya tubuh kayak gimana, kita punya badan kayak gimana, kita punya feel kayak gimana juga. Karena penting banget ya. Kalau kita sehat, semuanya itu mudah-mudahan berjalan lancar. Tapi kalau misalnya kita udah gak sehat, satu aja giat kita pasti ketunda, hasil pasti gak berjalan lancar semuanya. Masih ada waktu buat yang pengen banget dengerin lagu favoritnya di malam hari ini, jadi silakan aja langsung ke 0821 792 7900, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kalau pengen banget diputerin lagu favoritnya malam hari ini, boleh banget ya. Yang pasti kita masih ada kurang lebih 20 menit ke depan lah untuk nemenin di malam hari ini. Buat yang begadang-gadang di malam hari ini, mau dengerin lagu lawas juga boleh banget. Mau dengerin lagu baru apalagi. Tergantung lah ya, tergantung pengen dengerin lagu apa di malam hari ini. Kayak satu ini, pengen banget kayaknya dengerin lagunya Dewa 19, Roman Picisan. Ada cerita apa sama lagu ini? Spill dong, kita kan kepo. Spesial aja tadi buat siapa? Eko ya, yang ada di skip.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain, hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Selasa, 14 Juli 2026. Di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan akan mengudara kembali besok di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi ini.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvina Dabayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini. Untuk edisi hari Rabu 15 Juli 2026, selama beberapa jam ke depan pendengar, kami telah menyiapkan berbagai informasi dan juga inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Daerah Palembang. Dilanjutkan juga mengenai info cuaca langsung dari BMKG. Dan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ruang diskusi hangat dalam Dialog Palembang Menyapa, serta dilanjutkan dengan Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebagai pembuka pagi hari ini, kita akan menghadirkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Anfal, ayat 70 hingga 75, bersama Qori Almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi yang pagi hari ini kita akan membahas mengenai hamba yang berkah umurnya. Bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami di sambungan virtual ada Ustadz Umar Fatullah Al-Hadi AMD LCMPD selaku Kepala Sekolah SPM Mu'adalah Musto Al-Fat Jakabaring Palembang. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Dan juga kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kami persilakan Ustaz Umar untuk menyampaikan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Ustaz.
4: Baik, Mbak, terima kasih satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada nabi kita, junjungan kita, tuntunan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas suatu kajian yang membahas tentang berkahnya seorang hamba. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu ya, apa itu keberkahan. Pastinya semua orang ingin mendapatkan keberkahan, bukan begitu, Mak? Siapapun itu ingin mendapatkan keberkahan. Namun ulama mendefinisikan keberkahan itu dengan beberapa variasi. Seperti Imam Ghazali mendefinisikan bahwasanya keberkahan itu yaitu ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan seseorang, baik itu bertambahnya kualitas ibadahnya, bertambahnya kualitas baik akhlaknya, bertambahnya kualitas daripada ucapan-ucapannya. Itu menurut Imam Ghazali. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya keberkahan itu mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu an-nama, ya, atau suatu hal yang berkembang, yang tadinya tak baik menjadi baik, yang tadinya ibadahnya dikit menjadi banyak, berkembang suatu kebaikan dan dia berkesinambungan terus-menerus dilakukan. Itu menurut Imam Nawawi. Kemudian ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya keberkahan itu merupakan suatu hal yang mana kita lakukan secara berlipat ganda. Artinya kalau kita melakukan sholat, maka diiringi dengan sholat sunnah, dan baru sholat wajib, dan sholat-sholat yang lain. Itu beberapa pendapat ulama mengenai definisi keberkahan. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran,

jabatan banyak juga rugi, ya. Tetapi Allah menjelaskan bahwasanya orang yang berkah umurnya itu enggak akan rugi. Siapa mereka yang berkah umurnya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Salah satunya yaitu mereka yang tingkat keimanannya itu meningkat, ya. Wa amilus solihat, dan mereka tingkat amal solehnya juga meningkat atau berkembang. Maka daripada itu ayat ini menjelaskan bahwasanya seseorang akan bertambah keberkahan umurnya, hidupnya, ya, ketika mereka imannya itu bertambah, baik imannya di dalam masjid, baik imannya di luar masjid, ya, baik imannya itu ketika berada di manapun ada peningkatan, ada penambahan, dan juga amal solehnya banyak, ya. Kadang-kadang kita ini yang banyak bukan amal solehnya, ya, yang banyak utang, ya, cicilan yang banyak, ya, tagihan ShopeePay, ya, yang banyak kadang-kadang. Yang banyak kadang kita main TikTok, ya, main Facebook, main Instagram, nah itu, ya. Padahal Allah menjelaskan bahwasanya kalau mau umur berkah, tingkatkan kualitas iman, ya, tingkatkan kualitas amal soleh. Dan juga Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya orang itu jangan sampai umurnya itu hanya habis. Habis saja enggak ada peningkatan. Baik itu peningkatan ibadah, enggak ada. Peningkatan amal, enggak ada. Maka keberkahan itu enggak dilihat dari berapa banyak umurnya. Ada orang luar biasa, ya, hidup sampai 70 tahun, enggak pernah sembahyang, ya. 60, tapi enggak pernah beramal soleh, ya. Akhirnya apa? Meninggal dalam keadaan tak berkah umurnya. Artinya apa? Umur itu bukan menjamin seseorang mendapat keberkahan. Ya, walaupun umurnya pendek, tetapi apa? Beriman, ya. Amal solehnya banyak, terus melakukan hal-hal setiap harinya bertumbuh, berkembang. Ziyadatul khair, bertambah selalu kebaikannya. Nah, maka ini menjadi salah satu sebab orang mendapatkan keberkahan. Ada orang umur panjang tapi ya na'udzubillah, ya, main gaple sampai jam 2 subuh, enggak sembahyang subuh kadang-kadang gara-gara main gaple, ya. Kadang-kadang sudah didoakan sama ketua masjid, ya Allah minta Allah ninggal wong yang enggak pernah sembahyang subuh. Enggak ninggal-ninggal kadang-kadang. Nah, artinya apa? Umur itu bukan menjamin seseorang walaupun dia panjang umurnya, tetapi kalau tak ada keberkahan maka tak ada gunanya. Selanjutnya, ya, hadis ini ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Jadi keberkahan umur seorang itu, ya, apabila dia panjang umurnya, wa hasuna amalu, dan juga banyak amalnya. Ah, itu kata Rasulullah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sementara orang yang tak berkah umurnya siapa? Mereka yang panjang umurnya, ya. Tapi apa? Dikit amalnya, ya. Yang banyak ngomongin aib, ya. Yang banyak apa? Melakukan hal-hal yang tak baik. Hadis riwayat Tirmizi, ya, nomor 2330. Di sini hasan sahih. Selanjutnya Rasulullah juga mengatakan, ya, bahwasanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'al an umrihi fi ma afnahu. Kalian hati-hati, kata Rasulullah, nanti kelak di hari kiamat, ya, akan ditanya nih kehidupan kita ini, ya, mengenai keseharian kita, ngapain aja ini, ya. Kalau hidup cuma nak makan pempek baik lah, tak pacak, tak bisa. Tak bisa kita mencapai keberkahan. Hidup mau makan aja enggak bisa. Jadi Rasulullah mengatakan akan diminta pertanggungjawaban, ya. Tapi kalau orang yang berkah umurnya dengan santainya, santai, orang tahu, ya, betapa penuh perjuangan dalam mencapai keberkahan hidup. Dan keberkahan ini, ya, para pendengar, bukan hanya dari segi umur. Keberkahan itu dalam semua aspek. Baik umur, baik harta.

ya, baik waktu, baik keluarga, baik berteman, baik bermasyarakat. Kita ingin semuanya dijadikan keberkahan, baik ilmu yang kita punya, ya. Orang yang kalau berkah umurnya dimanapun tempat akan diterima, ya. Orang yang berkah umurnya dimanapun tempatnya akan diterima. Ketika berada di masjid, ketika umurnya berkah, orang akan senang lihatnya. Insya Allah, Bapak Fulan bin Fulan, ya. Di masyarakat, ketika dia ada, orang juga senang. Tetapi kalau umurnya tak berkah, kadang-kadang, ya, orang di sekitar tak nyaman. Eh, wah itu lagi datang. Eh, wah itu lagi nongol. Nah, itu kadang-kadang. Maka keberkahan itu dalam semua semua aspek. Ada beberapa ciri ya hamba itu yang berkah umurnya. Di antaranya yaitu apa? Hibzu ala salawatil khams. Mereka senantiasa apa? Menjaga salat lima waktu. Ya. Jadi mereka senantiasa menjaga salat salat lima waktu. Pendengar radio ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang kita ini masalah sembahyang ini wah luar biasa ya. Kalau masuk kerja jam 7, teng langsung masuk kerja. Tapi giliran sembahyang, macet kadang-kadang. Kadang tak sembahyang. Tapi kalau giliran giliran apa begawi, giliran kerja, takutnya dimarahi atasan itu, dipotong gaji. Padahal ninggalkan sholat bukan dipotong gaji, ya. Dipotong galo, kaki, tangan, pala. Masuk neraka soalnya. Makanya kata Allah, ma salakakum sakor. Ngapo kalian yang masuk neraka sakor? Lam nakum minal musallin. Tak sembahyang, ya.

Selanjutnya apa salah satu tanda orang berkah umurnya? Ya. Az-zikru wal istighfar, ya, senang zikir. Ingat dengan Allah tuh senang, ya, wong yang berkah umurnya senang ingat dengan Allah tuh senang. Istighfar, banyak-banyak minta ampun daripada dosa yang dilakukan. Nah, itu dua ini, senang zikir, senang istighfar. Awan kita ini kadang-kadang, apalagi ibu-ibu zaman now ini senangnya bukan zikir, belanja kadang-kadang. Main TikTok, wah, tengoklah mak-mak di TikTok tuh. Sekarang gaul ini enggak nengok daripada umur usia. Bukan bujang gadis bae kadang-kadang, ya. Kadang-kadang emak-emak lebih lihai daripada bujang gadis. Luar biasa. Yang selanjutnya apa? Ya. Ta'lim ulum syar'i wa amalu. Mereka yang senantiasa, ya. Salah satunya umur berkah ini senantiasa ingin update ilmu, meningkatkan kualitas ilmu dan ngamalkan ilmunya. Ah, ya. Kadang-kadang kita ini belumlah belajar banyak, lah baca ngata tidak boleh. Belumlah belajar kemana-mana. Ini tidak boleh. Makanya senantiasa nuntut ilmu dan diamalkan. Orang yang selanjutnya salah satu yang berkah umurnya itu apa? Ya, birrul walidain. Dengan wong tua itu apa? Baik, tutur katanya baik, ya. Sopan, nah, dengan uang tua. Yang selanjutnya apa? Anfa'uhum linnas, ya. Nafi'un linnas. Mereka senantiasa bermanfaat untuk uang lain. Nah, kadang-kadang kita ini mohon maaf, ya. Kalau urusan kita, ya. Apa yang nak kita gawekan, nak niat minta tolongan uang. Apalagi minyam ke duit. Balik tidak kalah. Nah, ini kadang-kadang masalah. Nah, kita harus bermanfaat untuk uang lain. Kalau tidak baca minyamkan duit, minimal bantu tenaga. Tidak baca, aku wak nak minyamkan duit. Baca tenaga ni lah. Tidak masalah. Ya, yang penting bermanfaat. Ngajak uang baik, bermanfaat. Itu tanda-tanda. Ya. Kalau umur berkah. Cak mano caranya agar umur berkah ini dapat. Ya, cara meraih keberkahan. Yang pertama, cara meraih keberkahan itu apa? Al-ikhlas fil amal, ya. Nak ikhlas beramal. Sembayang tu nak ikhlas. Kadang-kadang kita sembayang nak tengok uang, nak tengok wali kota, nak tengok irti, nak tengok bupati. Ah, kata Tuhan, tahu nih, kan sembayang, ya. Sembayang bukan karena aku, ya. Nak ditengok uang. Ah, ini kadang-kadang. Ini sembayang harus ikhlas. Sedekah, ya. Sedekah nah mendepan uang banyak sedekah 200-300 ribu. Mendekati uang masuk ke dalam infak itu. Dalam infak masjid itu 2-3 ribu. Banyak nak tengok uang baik. Ini harus diperbaiki. Yang selanjutnya apa? Ya. Hibzu ala silaturahim. Menjaga silaturahmi. Kemudian terutama lil korobah. Ya. Silaturahim dijaga terutama lil korobah. Untuk saudara-saudara dekat. Ini kadang wah belagu dengan dulur dewek, dulur kandung diajak belagu gara-gara sengketa tanah, ya. Tak dapat warisan ruko, tak dapat warisan kebun. Akhirnya belagu dengan dulur dewek, dulur kandung, tetapi dengan uang lain, dulur uang lain siap bos, siap komandan, siap ketua, masalah kadang-kadang. Nah, makanya silaturahim harus dijaga. Yang selanjutnya apa? Ya, at-taubah. Salah satu meraih keberkahan umur itu atau senantiasa setiap hari itu tobat, introspeksi diri, evaluasi diri. Ngapu aku hari ini malasnya enggak sembahyang ini. Ya, ngapu aku ini mak ini terus. Harus senantiasa evaluasi diri. Itulah salah satu itulah beberapa cara, ya, agar apa? Agar kita ini berkah umurnya, senantiasa umur kita ini, ya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Keberkahan atau sebaik-baiknya manusia salah satunya mereka anfa'uhum linnas. Yang mereka itu nilai manfaatnya di depan orang lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu banyak, ya, luar biasa, ya, kemanfaatan dirinya. Baiklah, pendengar setia radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit materi yang dapat kita sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab.
ataupun

0: interaktif lainnya daripada pendengar setia radio. Untuk waktunya kami kembalikan kepada pembawa acara.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk materi pembuka pada pagi hari ini. Kami undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Baik, terputus ya pendengar. Kami masih undang Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Sofia di Sokoja.
1: Baik, silakan Ibu.
3: Ya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Saya undang tanya soal sholat. Sholat apa salah tadi?
1: Halo.
3: Ya.
1: Boleh diulangi kembali, Bu?
3: Salat. Ana untuk salat tobat itu apa dia? Anonyo usulnya apa salat tobat deh, Mama?
1: Oh, niat salat taubat ya?
3: Iya.
1: Baik, Ibu. Baik, itu
3: terus
1: saja, Ibu.
3: Apa dosa dak kita kalau keluar dari dak salat?
1: Oke, baik.
3: Sudah disuruh tapi masih enggak sholat.
1: Baik.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu.
3: Terima kasih Mbak sama Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz.
4: Ya, ya.
1: Dari Ibu Sri di Sukoharjo, pertanyaannya tadi niat sholat taubat dan juga apakah kita berdosa kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang tidak sholat.

0: Selama ini nak sembahyang taubat, nak baca-baca Ustaz. Gara-gara nak baca berniat, ya. Cuma nengok uang baik aku ni. Ah, maka bagaimana salat niatnya? Niat kalau dalam bahasa Arab, ya, niat niat salat taubat dalam bahasa Arab macam ini. Usolli sunnatat taubah rakaataini lillahi taala. Ya. Usolli sunnatat taubah rakaataini lillahi taala. Aman baca bahasa Arab, ya. Aman baca bahasa Arab. Aman tak baca bahasa Arab, sudah, ya. Pakai bahasa Indonesia baik gitu. Ya, aman tak baca, mendak baca bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Macam mana? Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah itu, mendak baca bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ustaz, Arab tak baca. Bahasa Indonesia aku tak sekolah, Ustaz. Pakai bahasa Palembang. Aku nak sembahyang sunnah taubat 2 rakaat, ya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu niat salat taubat. Selanjutnya, Ustaz, laki aku ni tak pernah sembahyang, Ustaz. Ya. Laki tak pernah sembahyang. Ah, macam mana ni, Ustaz? Ya. Dosa laki, ya, mak tak ditanggung oleh isteri, ya. Tapi dosa isteri ditanggung oleh laki. Tetapi, ya, tetapi ada dosa yang dia menjadi tanggungan kita pribadi. Misalkan kita punya anak. Anak kita ini tidak dimasukkan ke pesantren, tidak diajarkan ilmu agama. Sampai-sampai tua, sampai-sampai muda, bujang, tidak sembahyang dia. Ya, karena wong tuanya tidak didik ilmu agama. Karena wong tuanya sibuk main TikTok. Wong tuanya sibuk main Shopee, misalkan. Wong tuanya sibuk berjoget, dipujuk panggung main organ. Misalkan, ya. Macam mana ini? Ya, maka si uang tua, ya, mendapat dosa daripada anak yang tidak sembahyang karena tidak dididik ilmu agama. Tetapi kalau dia dididik ilmu agama anaknya tadi, ya, dia dikasih, dia dimasukkan pesantren, masih tidak sembahyang pula gawenya, ya, tidak tahu ke mana, ya, talang wano. Ah, maka uang tuanya tidak diminta pertanggungjawaban atau tidak mendapat dosa dari sholat anak yang ditinggal tadi. Tapi kalau tidak dididik, kena gitu. Apa dalilnya, Ustaz? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulatun an ro'iyatihi. Semua uang akan diminta pertanggungjawaban. Seandainya mereka tadi, ya, tidak mendidik anaknya ke ilmu agama. Sekian, Mbak.
1: Baik, kita kembali terima telepon di 369977 atau pendengar bisa juga tanyakan di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam Pak Abu Bakar, ya.
2: Ya, ya.
1: Baik, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dimaksud dengan umur barakah itu, Ustaz, apakah kita dimasukkan Allah SWT dalam surga? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Bakar, Ustaz, silakan.
0: Ustaz, apakah umur yang berkah itu akan dimasukkan ke dalam surga? Pasti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kenapa? Allah dewe yang menjanjikan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya? Itu tadi dalilnya, ya. Ilal ladzina amanu wa amilussolihat, ya. Semua orang itu rugi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak masuk ke dalam surganya Allah. Kecuali apa? Uang yang berkah umurnya, salah satunya apa? Ya itu, ya, meningkatkan keimanan, ya, meningkatkan amal soleh. Karena orang umur yang berkahnya itu senantiasa apa? Senantiasa was-was dalam ibadahnya. Aku ini dem sembahyang belum, ya? Aku ini dem sedekah belum, ya? Aku ini dem berkata baik, ya? Jadi dia ada was-was dalam dirinya. Pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena apa? Karena orang yang berkah umurnya tersebut, ya, dalam kehidupannya selalu menerapkan, ya, kaedah-kaedah syar'i, selalu menerapkan amalan-amalan yang baik. Makanya dia menjadi berkah umurnya. Kenapa dapat berkah umurnya tadi? Kenapa?

0: masuk surga karena dia mengamalkan, menjalankan ya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, terutama sholatnya ya, terutama sholatnya ya. Orang tidak akan masuk surga kalau sholatnya tinggal. Karena kenapa? Sholatu khamsa miftahul jannah. Pintu surga itu ya sembahyang lima waktu. Walaupun kita sedekah banyak, walaupun kita hartanya banyak ya, tapi tidak katik keberkahannya. Kenapa tidak katik keberkahannya? Minta dipuji uang sedekah tadi ya, minta ditengok uang, nah itu tidak berkah. Nah, malah dengan kita sedekah tadi bikin kita masuk neraka. Nah, kenapa? Sedekah dengan tak mengharapkan keberkahan dari Allah. Makanya orang yang berkah umurnya ya pasti masuk surga karena dia menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik hal-hal yang kecil, silaturahim dan lain-lainnya dijaga ya oleh mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menilai ya hal yang dia lakukan, hal yang dia kerjakan ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang berkah umurnya itu ya, umurnya panjang, amalnya banyak. Nah, ketika amalnya banyak, nah inilah yang membuat kita masuk surga ini. Amalnya banyak ini nah, ya. Amal baiknya banyak ini nah buat kita masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman tak berkah umurnya kati amalan, Pak. Ya. Walaupun dia beramal, ya, amalnya banyak, tapi apa? Dia beramal dengan tidak mengharapkan keberkahan. Berharap apa? Dipuji uang. Maka jawabannya ya, orang yang berkah umurnya itu sudah pasti ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, termasuk sahabat, termasuk Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Kenapa Rasulullah masuk surga? Karena berkah ya, umur Rasulullah itu berkah. Sahabat masuk surga kenapa? Karena berkah umurnya tadi. Aman ndak berkah, siap-siap ya. Siap-siap gitu. Lenggis kena kuping ya. Gergaji kena mulut. Ah, itu jawaban kita Pak, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Ibu Utri, silakan Ibu.
2: Ya. Siapa dulu untuk Pak Ustadz ya? Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Umar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu.
2: Iya, Pak Ustadz sehat ya?
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Itu tadi saya memiliki akhlak mulia, tetap menebar manfaat bagi sesama, tawadu dan rendah hati, dermawan imbang bagaimana adalah Islam dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Putri, Ibu mohon izin Ibu, boleh diulang kembali pertanyaannya karena agak putus-putus ya, Ibu.
2: Pertanyaan saya begini ya, Mbak, memiliki akhlak mulia serta menebar manfaat bagi sesama, tawadu dan rendah hati, dermawan dan seimbang, itu bagaimana dalam Islam dan Al-Quran?
1: Baik, itu saja Ibu.
2: Iya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Putri di Merauke, Ustadz, pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam dan Al-Quran terkait memiliki akhlak mulia serta bermanfaat bagi semua? Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi ada sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Kenapa aku ini diutus ke dunia? Untuk apa aku ini?" Ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Oi wong Palembang, oi wong Kalimantan, oi wong Sulawesi, oi wong Papua, oi wong Manobai, ya. Oi yang bukan wong, misalkan jin, ya. Aku diutus ini, kata Rasulullah, "Liutammima makarimal akhlak." Supaya kalian itu akhlaknya baik, kata Rasulullah, ya. Kenapa? Ya. Karena salah satu hal yang membuat Allah suka, bahkan bukan Allah suka, manusia itu suka ditengok yang pertama akhlaknya dulu. Ya, makanya akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak ilallah wa akhlak ilannas. Akhlak yang dia bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang dia bersifat kepada sesama. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Akhlak itu menjaga sholat, menjaga sedekah, ya, menjaga puasa, menjaga zakat dan lain-lain. Akhlak kita dengan sesama macam mana? Silaturahim, tutur kata yang baik, ya, sikap yang baik, berbicara dengan baik. Makanya, ya, dikatakan bahwasanya orang yang akhlaknya baik diterima dimanapun dia berada. Akhlak yang baik akan diterima dimanapun dia berada karena berakhlak. Ketika di masjid diterima karena dia menggunakan akhlaknya. Ketika dia di masyarakat akan diterima karena akhlaknya baik. Ketika di kantor uang seneng, wah, padek nian, wah itu. Padek nian mbak itu misalkan. Padek nian MC kita subuh ini cantik pula, akhlak baik. Ah, cocoknya jadi istri salehah misalkan. Ya ini tengok akhlaknya. Oh, enggak apa-apa dia itu walaupun buruk tapi akhlaknya baik. Rajin ke masjid, sedekah iya. Nah, jadi ini tengok akhlaknya. Nah, ketika akhlak baik, apalagi akhlak dengan Allah baik, ya, maka akhlak dengan manusianya insya Allah baik. Makanya akhlak ada dua. Akhlak ketika berhubungan dengan Allah, akhlak ketika kita dengan sesama manusia. Artinya apa? Akhlak itu salah satu pilar utama, ya, agar apa? Agar kita mampu untuk mendapatkan suatu keberkahan umur. Karena gak akan dapat keberkahan kalau akhlaknya tak baik. Sekian Ibu, Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, kembali di belakang Ibu Putri sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Eka Chandra di Empat Lama.
1: Baik, silakan Pak Eka.
3: Apa topiknya tadi Bu? Putus-putus di sini radionya, kami di kebun ini.
1: Baik, tentang hamba yang berkah umurnya.
3: Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga sehat selalu Pak ya.
0: Iya.
3: Begini, boleh di luar tema sedikit.
1: Baik, silakan Pak.
3: Bagaimana Pak ya, seorang istri dianya selingkuh. Itu saja Pak, saya pertanyaannya.
1: Baik, itu saja Pak Eka Chandra.
3: Ya, mohon Bu, jangan disusahkan Bu, ini mendengarkan di apa ini radio kami ini sinyalnya terputus-putus.
1: Oh, baik. Baik Pak. Kita langsung mendengar jawaban dari Pak Ustadz aja ya. Pak Ustadz silakan dari Pak Eka Chandra di luar tema pada hari ini. Bagaimana jika seorang istri yang selingkuh? Ustadz silakan.
0: Ustadz, bagaimana istri selingkuh? Wah, bahaya nian gawe istri kita iska ini. Ya, kalau MC kita yang RR ini insya Allah ini soleha aku doakan. Jadi istri soleha. Ya Rabbal Alamin. Ay Ustadz, bini aku ini selingkuh Ustadz. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Oi, payo wong Palembang. Ya, payo wong Marainim. Payo penyiar di RRI, ya. Jangan kamu dekati zina. Ya. Kenapa? Itu perbuatan yang paling buruk salah satunya dan jalan yang paling jelek. Kalimatnya jangan zina. Wala taqrabu zina, ya. Deketinya beda boleh,

0: Karena kenapa? Karena ya tidak boleh berkhianat. Cuman tengok dulu, mungkin apa? Mungkin ada juga kesalahan kita. Kita tidak membenarkan perselingkuhan. Tetapi sebagai seorang suami, ya harus apa? Harus introspeksi, evaluasi dulu. Ya, mungkin kita ini apa? Berjudi, main, ya main judi lah. Kita juga, mohon maaf dengan cewek lain kita ini mohon bahasa Palembangnya itu kanji lah. Wajar istri tidak betah dengan kita. Ya, duit bulanan tidak pernah dinju. Nah, macet. Ya, nah, kita introspeksi dulu diri kita. Kenapa bini kita tidak betah? Dan apa? Dan kita sebagai seorang suami, ya harus mampu memimpin rumah tangga dengan baik. Kadang-kadang ya pas cewekan, wah luar biasa ya penyiar radio kita ini pas cewekan. Kakang, ayah, mama, papa, luar biasa. Pas dem nikah, ya nampan, kelengkong, ya kadang-kadang priuk nasim, tidak tahu kemana arah. Nah itu. Jadi sebagai seorang suami harus mampu mendidik istri dengan baik. Ketika sudah dididik dengan baik, istri kita tadi lah diisi dengan ilmu agama, istri kita tadi masih baik kekanjian tadi, nak selingkuh baik. Sudah cari yang lain baik, Pak. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 27. Ya, itu. Karena sanksi orang yang selingkuh ini sudah pasti apa? Sudah pasti dihukumi baik, dihukumi tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, sekian, Mbak.
1: Baik, mohon izin Ustadz karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi penutup untuk tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Mohon maaf Mbak, ini penyiar kita atas nama siapa, Mbak?
1: Alvina Ustadz.
0: Alvina, Masya Allah Mbak Alvina. Masih jomblo Mbak ya?
1: Iya Ustadz.
0: Masya Allah, kami doakan mendapatkan pasangan yang soleh Mbak ya.
1: Amin, terima kasih Ustadz.
0: Ini, jangan sibuk jalan aja Mbak ya, masjid.
1: Baik Ustadz.
0: Nah, materi penutup kita ya, semua manusia itu pada dasarnya kita ini tak ada nilai apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, mau suaminya kaya, mau suaminya DPR, mau suaminya pejabat, pada dasarnya dalam nama Subhanahu wa taala itu semua tak ada nilai, ya. Kecuali apa? Kecuali pejabat yang sembayang, ya, suami yang ngajak baik, ya. Bos sawit yang sering sedekah, bos batu bara yang ngajak ke masjid. Nah, itu yang membuat keberkahan. Nilai itu yang membuat keberkahan. Untuk apa kita hidup, mohon maaf ya, HP iPhone 13, iPhone 17 ya, cuman untuk apa? Untuk dipamer-pamerkan, ini HP baru, hati-hati, gara-gara HP masuk neraka gitu. Artinya apa? Dari hal yang kecil ya, yang baik kita senantiasa lakukan, itulah yang mungkin jalan menuju keberkahan umur kita ya. Dan termasuk juga apa? Jaga, yang pertama jaga ibadah, yang kedua jaga akhlak, yang ketiga jaga penampilan. Ya, kadang-kadang kita tengok luar biasa zaman sekarang ini, ya. Ada istilahnya itu apa? Jilbab sakaratul maut. Tahu enggak, Mbak? Jilbab sakaratul maut. Cekik kalau, ya. Baju sakaratul maut. Nah, baju sakaratul maut itu nah, ya. Yang ketat-ketat dipakai kalau oleh hati-hati. Jadi tiga jaga. Tiga perkara, jaga ibadah, jaga akhlak, jaga penampilan. Semoga hal-hal yang kecil yang kita lakukan, yang baik dan istiqomah, itulah yang membuat umur kita berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian Mbak kalimat penutup dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Umar Fathullah Al-Hadi atas materinya pada hari ini mengenai hamba yang berkah umurnya. Sehat selalu Ustadz.
0: Sehat selalu Mbak juga, sehat selalu Mbak.
1: Baik, dan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi pada hari ini. Kami informasikan juga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Sampai jumpa.
1: Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Komunitas yang berisiko ini banyak yang LSL, laki-laki, laki-laki heteroseksual ya, yang menyebabkan HIV. Tapi kalau kasusnya yang tercatat di kita itu artinya yang mereka yang berobat.
3: Efisiensi anggaran berdampak sekali di lapangan, dan kami sudah melihat juga beberapa teman-teman personel BPBD itu misalnya ada kesulitan-kesulitan yang dampak dari efisiensi. Kemudian banyak sekali pergerakan yang akhirnya tidak optimal, ada BBM yang sulit, kemudian beberapa tantangan yang lain di masyarakat sendiri. Tentunya tekanan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu yang perlu kita waspadai juga.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Angka kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan meningkat 380 akibat perilaku seksual menyimpang. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan meningkat jelang puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 380 kasus baru HIV/AIDS di Sumatera Selatan, dengan penularan terbanyak terjadi pada kelompok laki-laki dengan perilaku seksual menyimpang.
1: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat sebanyak 380 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di wilayah tersebut selama periode Januari hingga Mei 2026, dan 28 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sumatera Selatan Ira Primadesa Ogatia mengatakan, temuan kasus baru itu terdiri atas 249 kasus HIV dan 131 kasus AIDS dengan kelompok populasi terbanyak berasal dari lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, LSL, dengan 167 kasus. Sedangkan untuk faktor risiko, Dinas Kesehatan Sumsel melaporkan berasal dari heteroseksual 206 kasus, homoseksual 165 kasus, pengguna jarum suntik tidak steril 1 kasus, dan perinatal 1 kasus. Ira menambahkan secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan sejak 2011 hingga April 2026 mencapai 8.188 kasus, terdiri atas 4.767 kasus HIV dan 3.425 kasus AIDS.
2: Kota Palembang itu penduduknya paling padat, banyak, dan juga tempat hiburannya lebih kabupaten kota yang lain. Komunitas yang berisiko ini banyak yang LSL, laki-laki, seks laki-laki itu paling banyak. Yang heteroseksual, perilaku yang menyebabkan

0: hanya melaporkan jumlah kasus di bawah 10 orang dengan temuan paling sedikit berada di Kabupaten Oku Selatan yang mencatat 1 kasus AIDS. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar pendamping sebaya Yayasan Sriwijaya Plus Rudi Mulyansyah mengatakan, self-stigma atau rasa takut dan malu masih menjadi hambatan utama, sehingga banyak orang enggan memeriksa diri. Padahal pendengar, layanan screening HIV di Puskesmas tersedia secara gratis dan kerahasiaan pasien dijamin. Rudi menambahkan, diskriminasi juga masih menjadi di lingkungan kita karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai cara penularan HIV. Menurutnya, HIV tidak mudah menular sehingga masyarakat tidak perlu takut berinteraksi dengan orang dengan HIV.
2: Sebetulnya si stigma paling besar untuk saat ini adalah self-stigma. Mereka yang menstigma dirinya sendiri, mereka yang mempunyai anggapan negatif nih, ah nanti kalau aku kelayan ini pasti semua orang tahu nih bahwasanya saya HIV positif. Padahal enggak, semua nakes sekarang ini sudah dibekali dengan ilmu bahwasanya penularan HIV itu enggak gampang seperti kata Pak Yudi tadi, enggak gampang. Jadi ada rumusnya untuk penularan HIV ini, ada ABC sampai D. Jadi virusnya harus keluar dulu, jumlahnya harus cukup, virusnya harus dalam keadaan hidup, dan harus ada pintu masuknya. Jadi kalau rumus ini tidak tercukupi satu aja, walaupun virusnya itu cukup, dia hidup, jumlahnya juga cukup, tapi enggak ada pintu masuknya, itu enggak bakal bisa menularkan.
1: Ia mengajak masyarakat menghilangkan stigma dan meningkatkan kesadaran untuk melakukan screening HIV bagi yang memiliki faktor resiko. Menurutnya pendengar, deteksi dini akan mempermudah pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
3: Harapan saya, masyarakat semakin peduli dengan kesehatan diri sendiri dan tidak menganggap HIV sebagai hal yang tabu untuk dibahas. Kita perlu berani mencari informasi yang benar, menjalani pola hidup sehat, dan memeriksakan diri bila beresiko.
4: Saya cukup prihatin mendengar angkanya terus bertambah. Menurut saya, edukasi tentang HIV/AIDS harus lebih sering dilakukan, terutama kepada anak muda. Masyarakat juga jangan takut untuk melakukan tes HIV lebih awal, karena deteksi dini bisa membantu pengobatan lebih cepat. Selain itu, kita juga harus menghilangkan stigma terhadap ODHA, agar mereka tidak takut mencari pengobatan.
5: Yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita harus memahami cara penularan HIV supaya tidak salah paham dan tidak mendiskriminasi penderitanya. Pemerintah dan tenaga kesehatan juga perlu terus memberikan sosialisasi serta mempermudah akses tes dan pengobatan. Kalau semua bekerja sama, saya yakin penyebaran HIV bisa lebih terkendali.
1: Dan untuk memahami fakta seputar HIV/AIDS, berikut wawancara Aditya bersama dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, Dr. Harun Hudari.
6: Baik, Dr. Harun Hudari menyikapi masalah penyebaran virus HIV. Ini kota Palembang ini menjadi salah satu kota yang bisa dikategorikan peningkatan HIV-nya cukup tinggi nih dok. Ini kalau dari kacamata kita seperti apa ya dok?
7: Ya, peningkatan ini dari tahun utama terus ya, kasus lama belum habis atau belum ada perbaikan, ada anggota serta baru lagi ya untuk dalam kelompok HIV ini. Nah, yang saya lihat dalam kasus mata ada peningkatan besar di kelompok LSL, laki-laki serta laki-laki dalam kelompok LGBT. Ya. Nah, di kelompok yang paling banyak kasusnya ya dengan jumlah signifikan dibanding kelompok lain. Maupun dari segi pasang-pasang penyintai, gitu kira-kira.
6: Dok, kalau kita melihat dukungan kita terhadap ini kan menjadi salah satu jembatan atau mungkin dari salah satu penularan yang cukup tinggi atau penyumbang penularan cukup tinggi. Ini ada masalah penyuka sama jenis dan juga sebagainya, dok. Ini kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan hal ini, dok?
7: Iya. Untuk saya tetap bersama pemerintah ya, masyarakat juga, orang tua atau siapapun yang lihat adanya orang kelompok yang berisiko tinggi ya, orang kelompok LGBT.

0: masih mereka karena biasanya kebakaran mereka akan mencari korban tetapi tidak dikerja oleh biasa. Itu biasa. Nanti juga kalau malam itu saya cari juga nih, bisa aman ya.
1: Dok, terakhir mungkin dok, untuk kalangan remaja ini kan lebih muncul di atau lahir di kalangan remaja. Nah, bagaimana upaya atau mungkin langkah yang harus diambil baik itu pihak sekolah atau mungkin lingkungan keluarga agar memang penyebaran HIV baik dari pergaulan ini sendiri dapat tercegah sedini mungkin.
0: Ya, penanaman nilai ya. Itu sebenarnya bukan kondisi yang tidak bisa dirubah. Ya. Itu tidak takdir ya. Ya, tapi itu sudah telat urusan. Untuk itu lah tidak harus mengenai bentuk terus-terus mulai tersebut, tapi ada yang ada terus ini untuk urusan itu yang berbeda. Begitu ya.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih dokter sudah bergabung sama RRI. Ya. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Assalamualaikum. Ya.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan pada Agustus hingga September 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan terus meningkat. Berdasarkan pemantauan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, luas lahan terbakar selama Januari hingga Mei 2026 mencapai 305,4 hektar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 284,1 hektar dan tahun 2025 yang mencapai 43,1 hektar. Kawasan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir Musi Banyuasin dan Muara Enim menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. Sementara Kabupaten Ogan Ilir mendapat perhatian khusus karena terdapat sejumlah objek vital seperti jalan tol Trans Sumatera, jalur kereta api dan jaringan pipa minyak. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, penanganan karhutla tahun ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat turunnya muka air tanah, keterbatasan anggaran, serta tekanan ekonomi masyarakat yang berpotensi memicu pembakaran lahan.
3: Efisiensi anggaran berdampak sekali di lapangan dan kami sudah melihat juga beberapa teman-teman personel BPBD itu misalnya ada kesulitan-kesulitan yang dampak dari efisiensi. Kemudian banyak sekali pergerakan yang akhirnya tidak optimal, ada BBM yang sulit, kemudian beberapa tantangan yang lain di masyarakat sendiri. Tentunya tekanan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu yang perlu kita waspadai juga. Yang di Sumatera Selatan sendiri kami melihat ada potensi-potensi baru yang terjadi di lokasi-lokasi baru juga.
2: Untuk memperkuat pencegahan, pendengar, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera terus membangun embung dan melakukan normalisasi kanal di kawasan gambut guna menjaga ketersediaan air. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus menekan resiko meluasnya kebakaran selama puncak musim kemarau 2026. Selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan Sumatera Selatan meminta seluruh sekolah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS sesuai ketentuan pemerintah dan bebas dari perpeloncoan maupun segala bentuk intimidasi terhadap peserta didik baru.
4: Seluruh sekolah di Sumatera Selatan diminta untuk mematuhi ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sekretaris Komisi 5 DPRD Sumsel Kiki Subagio mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan harus berlangsung aman, edukatif, serta bebas dari praktik perpeloncoan maupun perundungan. Menurutnya, MPLS merupakan momentum bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah. Karena itu, seluruh sekolah diminta memastikan kegiatan berlangsung sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga menekankan agar budaya senioritas yang selama ini kerap melekat pada pelaksanaan MPLS tidak lagi dipertahankan. Sebaliknya, hubungan antara siswa lama dan siswa baru perlu dibangun dalam suasana yang lebih kekeluargaan, agar proses adaptasi di lingkungan sekolah berjalan dengan baik.
5: Kegiatan yang bersifat akademik dan kreativitas, biar jangan terkesan ada kegiatan kuncu-kuncuan yang bukan malah sifatnya mendidik, tapi malah membuat jarak antara senior dan junior.
4: Ia juga menambahkan selain mengenakan lingkungan sekolah, MPLS juga perlu diisi dengan berbagai kegiatan yang mampu membentuk karakter, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memotivasi peserta didik baru untuk mengikuti proses pembelajaran sejak hari pertama. Dari Jalan Radio, Harus Kerry Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang Frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin meminta BPN segera menyelesaikan penerbitan sertifikat program PTSL 2024 yang hingga kini belum diterima masyarakat.
7: Informasi dari mereka yang sudah jadi itu 186.
8: Pemerintah Desa Lalang Sembawa, Kabupaten Banyuasin meminta kepastian penyelesaian sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2024 yang hingga kini belum diterima masyarakat. Sekretaris Desa Lalang Sembawa, Aswari Adaha, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Banyuasin untuk memperoleh penjelasan terkait progres penerbitan sertifikat tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Aswari diterima oleh perwakilan bidang penetapan hak dan pendaftaran BPN Banyuasin Adi. Pertemuan dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya pertanyaan warga yang menunggu kepastian penyelesaian sertifikat sejak program berjalan pada tahun 2024. Menurut Aswari, BPN menjelaskan dari 190 berkas PTSL yang diajukan pemerintah Desa Lalang Sembawa, sebanyak 186 sertifikat telah selesai diproses. Namun, seluruh dokumen tersebut masih menjalani tahapan verifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan data sebelum diserahkan kepada masyarakat.
7: Tapi sebelumnya mau dicek lagi. Karena di situ kan ada nama-nama yang salah yang sudah kita verifikasi kemarin. Nah ini mereka masih minta waktu untuk mencocokkan data itu, verifikasi data-data yang ada, yang sudah ada, karena ada kesalahan nama di situ. Yang kita berikan ke yang lama ternyata tidak ada perubahan, tidak dirubah penjelasan mereka.
8: Aswari juga menjelaskan, pemerintah desa sebelumnya telah mencocokkan daftar nomor identifikasi bidang atau NIB dengan dokumen yang dimiliki. Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kesalahan identitas yang telah disampaikan kepada petugas agar segera diperbaiki. Selain itu, BPN juga menjelaskan keterlambatan dipengaruhi proses pelimpahan pekerjaan dari petugas lama kepada petugas baru. Proses tersebut menurut BPN memerlukan penyesuaian administrasi agar seluruh data benar-benar sesuai dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah desa menegaskan proses pengukuran tanah telah melibatkan perangkat desa, kepala dusun, ketua RT, dan tim pelaksana PTSL. Karena itu, desa berharap verifikasi dapat segera dirampungkan sehingga sertifikat yang telah selesai diproses bisa segera dibagikan kepada masyarakat. Pemerintah Desa Lalang Sembawa berharap percepatan penyelesaian PTSL dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang telah menunggu hampir 2 tahun sejak program tersebut dilaksanakan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kota Palembang membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik ataupun PSEL di kawasan Keramasan untuk memperkuat pengolahan sampah dan penyediaan energi.
9: Pemerintah Kota Palembang terus mempercepat penanganan persoalan sampah yang setiap hari mencapai 1.500 hingga 1.800 ton. Jumlah tersebut telah melampaui kapasitas tempat pemprosesan akhir atau TPA Sukawinatan yang hanya mampu menampung sekitar 1.000 ton sampah perharinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Palembang membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Keramasan Kecamatan Kertapati. Fasilitas ini dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah setiap hari dan ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Oktober mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Musta'in mengatakan, tingginya volume sampah merupakan konsekuensi dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 1,8 juta jiwa. Sementara itu kapasitas TPA yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu menampung seluruh

0: mengangkut sampah 1.800 ton sampah per hari. Kapasitas TPA kita hanya 1.000 ton.
1: Keberadaan PSEL Keramasan diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah Kota Palembang juga optimis fasilitas ini akan mendukung pengolahan lingkungan yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Lansi Harsil Tonga melaporkan.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Angka kasus HIV/AIDS di Sumatera Selatan meningkat 380 akibat perilaku seksual menyimpang. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan meningkat jelang puncak musim kemarau Agustus hingga September 2026. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Pendengar Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas

0: Pagi hari ini saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda. Untuk itu kita sudah terhubung bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, ada Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak Fitri.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Silakan Mbak Fitri untuk menyampaikan perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Sumatera Selatan.
1: Oke, siap. Terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku untuk hari ini Rabu 15 Juli 2006 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin Lah, dan Palawang. Untuk malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Oku Selatan dan Marinda. Untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @info cuaca Sumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri atas informasi yang telah disampaikan. Semoga

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Trio Lestari dengan Gelora Cintaku untuk mengawali pagi hari Anda, pendengar. Dan kami selanjutnya akan menginformasikan informasi selanjutnya, yaitu mengenai harga pangan yang mulai naik di Kota Palembang. Jadi harga daging ayam potong dan juga telur ayam di

sejumlah pasar tradisional Kota Palembang kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun dalam beberapa pekan terakhir, pendengar. Meningkatnya permintaan ini dimulai kembali kegiatan sekolah dan beroperasinya program makan bergizi gratis, salah satu penyebab utama kenaikan. Jadi analis perdagangan Dinas Perdagangan Kota Palembang, Julius Priansyah, mengatakan, kebutuhan daging ayam dan telur mulai meningkat sejak aktivitas belajar mengajar kembali berjalan dengan normal. Berdasarkan hasil pemantauan di pasar tradisional, harga daging ayam potong kini berada di angka Rp30.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp28.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga telur ayam mengalami kenaikan menjadi Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram, dari sebelumnya berkisar Rp22.000 per kilogramnya. Dan meski harga ayam dan telur mengalami kenaikan, pendengar, sebagian besar kebutuhan pokok lainnya di Kota Palembang masih terpantau stabil. Harga bawang merah masih bertahan di kisaran Rp40.000, sedangkan bawang putih Rp35.000. Sementara itu cabai merah keriting Rp35 hingga Rp40.000, dan untuk komoditas lainnya seperti daging sapi masih berada di kisaran Rp150.000 per kilogramnya. Pemerintah Kota Palembang secara umum terus memastikan juga untuk terus memantau perkembangan harga pangan di pasar tradisional guna menjaga stabilitas pasokan serta mengantisipasi potensi kenaikan harga yang lebih tinggi. Dan juga pendengar, jika Anda memiliki informasi mengenai harga pangan di lingkungan sekitar Anda, bisa hubungi kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792 7900.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.